0: mungkin sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ada yang mungkin baru 20 tahun sudah meninggal. Segala sesuatu, bahkan benda-benda di sekitar kita, ya, mikrofon ini, kemudian alat perekam, masjid mungkin, apa saja, buku, meja, ini ada takdirnya masing-masing, kapan dia harus rusak. Kapan dia harus rusak, kapan ini tidak berfungsi. Allah subhanahu, meskipun ini yang menciptakan manusia, tapi yang membuat alatnya manusia, tapi Allah juga sudah tentukan kapan dia rusak, kapan dia jatuh misalnya, kapan dia misalnya dicuri mungkin, kapan dia mungkin kena air atau yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan itu. Arkanul iman bil qadar, dah rukun ya, dalam memahami takdir itu ada rukunnya, ada pondasinya. Pondasi iman kepada takdir dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ya, al iman bi annallaha ta'ala aliman bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengetahui. Yang pertama rukunnya kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu yang secara global dan rinci. Langit dan bumi ini ya, Allah subhanahu wa ta'ala tahu secara global dan secara rinci terdiri dari apa saja, Allah maha tahu. Begitu juga manusia, kita di dalam tubuh kita, Allah tahu rinci banget. Berapa apa namanya sistem sarafnya, bagaimana nanti apa sambungan-sambungan saraf satu sama lain, jalur peredaran darah, jalur oksigen, itu Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Berapa detak jantung setiap hari ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Begitu juga di alam apa di lautan misalnya, makhluk apa saja yang tinggal di situ, Allah maha mengetahui. Berapa jumlah ikannya, Allah maha mengetahui. Berapa jenis ikannya, Allah maha mengetahui. Ya, di lautan yang banyak sekali makhluk hidup di sana ya, banyak berbagai macam ikan dengan beragam jenisnya, dengan beragam warnanya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui hal tersebut ya. Jadi kita mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Allah maha mengetahui segala-galanya. Sawa'an kana mimma yata'alaku bi fi'lihi subhanahu wa ta'ala kal khalq wa tadbir wal ihya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang perkara mengatur alam semesta ini ya, berkaitan dengan menghidupkan dan mematikan ya, dan segalanya ya, baik itu manusia, jin ataupun binatang. Kapan binatang ini hidup dan kapan mati, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan itu.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, menjadi hikmah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita dijadikan oleh Allah azza wa jalla khalifatu fil ard, khalifah di muka bumi. Akan tetapi bukan sekedar khalifah yang tidak memiliki tugas atau amanat yang harus ditunaikan. Bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala sangat sederhana sekali. Kita semua sering membaca dan mendengar hadis, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, tolong saudaranya. Barang siapa yang ingin ditutup rahasianya oleh Allah, tutup rahasia saudaranya. Artinya hubungan kita antar sesama kita merupakan salah satu kunci kesuksesan kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan, sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hakul muslim alal muslim sittun, Atau dalam riwayat yang lain ada mengatakan khamsun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Kemudian yang berikutnya ikhwatu fillah rahmanallahu wa yakum idza atasa fahamidallahu fashamat atau fashamit. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan pujian pada Allah Subhanahu wa taala, jawab yarhamukallah. Karena itu bagian hak dari saudara kita. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit jenguklah ia. Jenguklah ia. Kita banyak diberikan musibah saudara-saudara kita. Kalaupun tak sempat menjenguk, jangan pernah lupakan saudara kita dalam doa kita. Sebab mungkin yang di luar sana, ya, yang lebih menderita dibandingkan kita, dan lebih susah keadaannya dibandingkan kita, mereka pun butuh doa kita. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang menderita. Terutama di Suriah. Sekarang ini sangat mengkhawatirkan sekali. Yang tiap hari mereka dibom dengan bom fosfor. Bayangkan bom fosfor itu. Ya, tidak melihat dan mengenal siapa lawan, siapa kawan. Bahkan orang sipil pun terkena. Bom yang dicurahkan dari langit, yang berisi asam, yang bukan hanya membakar. Darah saja yang tadinya merah terkena bom fosfor itu berubah jadi hitam. Itu keadaan saudara kita. Berapa banyak sekarang mereka ada dalam lisan-lisan kita. Di setiap doa kita. Tanyakan pada diri Anda. Itu hak mereka. Jangan lupakan. Kita tidak mampu menjenguk mereka. Tapi jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada yang di antara kita yang meninggal, ikutilah. Nah, yang dimaksud dengan ikutilah di sini, biasanya dalam pengurusan jenazah, hak seorang mukmin, hak seorang mukmin yang sudah meninggal, tidak lebih dari 4. Tidak lebih dari 4. Apa itu? Yang pertama adalah memandikannya. Lalu yang kedua adalah mengkafaninya. Dan yang ketiga mensolatinya. Sedangkan yang 4 adalah menguburkannya. Inilah hak saudara kita. Ya, yang terangkum dalam satu kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ikutilah jenazahnya. Gitu ya. Ikutilah jenazah di situ. Maksudnya adalah mudah-mudahan kita bisa menunaikan yang 4 ini. Ya, kalau ada di antara saudara kita yang meninggal atau kerabat kita yang meninggal. Apa itu? Ya, mandikan ia, kafani ia, sholatkan ia, kemudian apa? Kuburkan ia. Nah, ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, kita konsentrasi pada yang terakhir, yaitu hak saudara kita yang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal dalam artian pengurusan jenazah. Yang pertama adalah semua kita dituntut harus hirs, semangat untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah SAW menyebutkan hak-hak saudara kita tadi yang 6, melainkan di dalamnya berisi pahala yang sangat besar sekali. Yang kalau seandainya kita kumpulkan mungkin selama hidup kita amal saleh dibandingkan dengan pahala ini, kadang mungkin tidak sebanding. Tapi masih ada di antara kita yang kurang sensitif, kurang semangat mengambil dan meraih kebaikan yang Allah berikan pada kita. Siapa di antara kita yang ingin didoakan oleh orang saleh? Setiap kita pasti ingin. Betul tidak? Iya kan? Kalau kita punya kebutuhan, kita punya hajat, kita punya keinginan, kita datang sama ibu kita. Ma, bu, tolong doakan saya. Kenapa? Kita punya keyakinan. Doa ibu itu makbulah, makbulah. Datang pada ustaz kita, ustaz tolong doakan saya. Mereka manusia. Tapi kita yakin, mudah-mudahan dengan perantara doa mereka, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana menurut perkiraan teman-teman sekalian? Kalau seandainya yang mendoakan itu makhluk yang tak pernah berbuat maksiat, yang selalu taat pada Allah Azza wa Jalla. Makhluk yang terbebas dari keburukan, yaitu para malaikat Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda mengunjungi saudara Anda dalam keadaan sakit,
3: Maka barang siapa yang ingin didoakan oleh malaikat, bayangkan, malaikat yang mendoakan kita. Barang siapa yang ingin didoakan malaikat, kunjungi saudaranya. Bantu saudaranya yang sedang sakit. Kuatkan dirinya. Doakan ia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma min muslimin ya'udu musliman wudwatan illa shala alaihi sab'una alfin malak." Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim mengunjungi saudaranya di pagi hari melainkan 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Bukan satu ya ikhwah, 70 ribu. 70 ribu malaikat akan mendoakan kita sampai sore hari. Begitu pula sebaliknya, wa in adahu asyiyatan. Kalau seandainya dia mengunjunginya, menengoknya di saat sore hari, illa shala alaihi sab'una alfin malak hatta yusbih. Melainkan 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan baginya dia nanti akan disediakan tempat di dalam surga. Akankah Rasulullah SAW menyelisihi janjinya? Tak mungkin. Akan pernah. Tak mungkin Rasulullah SAW menyelisihi janjinya. Anda sudah diberikan janji oleh Rasulullah SAW. Ada tempat di jannah bagi siapa saja dari kita yang ingin mengunjungi saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, oleh karena itu, jadikan budaya bagi kita. Saling menguatkan di antara kita. Kalau seandainya ada di antara kita yang sakit, sampaikan kepada dia untuk ridho dan sabar. Sekaligus sampaikan kepada dirinya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Sebab barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan uji dia. Allah akan berikan musibah. Maka kalau seandainya kita memahami hakikat musibah, akan berubah sudut paradigma kita. Sudut pandang kita akan berubah. Musibah akan berakhir kenikmatan. Ribuan pahala Allah berikan pada kita. Man yuridillah bi khairan yusib minhu. Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan uji. Ya. Mungkin kalau melihat hadis seperti ini, kita harus merasa khawatir kalau seandainya, kok kayaknya hidup saya tenang saja ya, gak sakit, gak ada derita apa gitu. Bukan kita ingin menambahkan derita gitu. Karena kita ingin kebaikan. Maka tak ada kehidupan yang paling indah yang harus disyukuri oleh kita melainkan kehidupan seorang mukmin. Tak ada satupun ya, setiap detik yang dilewati dalam kehidupannya melainkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau diberikan kelapangan, dia bersyukur. Kalau diberikan musibah, dia akan bersabar. Dan tak ada kehidupan seperti itu melainkan hanya kehidupan seorang mukmin. Yang kedua, sampaikan pada saudara kita, Anda harus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Tuhan kita itu maha baik sekali. Sampai seorang Ibrahim alaihissalam meminta kepada Tuhannya untuk memohonkan ampun pada bapaknya. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi khafi. Aku akan mintakan ampunan pada Tuhanku karena Tuhanku itu amatlah baik padaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, jumpa lagi kita di dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah yang penuh hikmah dan makna yang mendalam, yaitu kisah pensyariatan jihad fi sabilillah. Jihad adalah salah satu amalan yang memiliki kedudukan mulia dalam Islam. Namun untuk memahami konsepnya, kita perlu mengenal latar belakang pensyariatannya. Pada awalnya, kaum muslimin menghadapi berbagai ujian berat, sehingga jihad baru disyariatkan pada waktu yang tepat, yaitu ketika umat Islam berada di Madinah. Pendengar yang berbahagia, di awal dakwah Rasulullah SAW di Mekah, kaum muslimin menghadapi tekanan dan siksaan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bawah ancaman, fitnah, dan intimidasi. Bahkan ada banyak para sahabat yang mengalami penyiksaan fisik karena mempertahankan keimanan mereka, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan keluarganya. Bahkan ada di antara mereka yang terbunuh. Namun di masa ini kaum muslimin belum diizinkan untuk membela diri dengan kekuatan. Rasulullah SAW mengajarkan kesabaran dan keteguhan hati kepada para sahabat, serta memohon pertolongan kepada Allah. Namun setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai mendapatkan kebebasan untuk menjalankan agama mereka dengan aman. Umat Islam di Madinah mulai tumbuh menjadi sebuah komunitas yang teratur dan kuat. Dan Madinah pun menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam yang pertama. Dengan semakin berkembangnya kekuatan kaum muslimin, Allah menurunkan firman-Nya untuk berjihad, yaitu berjuang di jalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, perintah untuk berjihad pertama kali disampaikan di dalam ayat Al-Quran yang turun setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40 yang artinya, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah SWT Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Ayat ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk membela diri mereka. Izin ini turun karena kaum muslimin telah menghadapi banyak kezaliman dan penindasan selama bertahun-tahun di Mekah. Dan mereka pun kini memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka serta menjaga kehormatan umat Islam di Madinah. Pendengar yang berbahagia, pensyariatan jihad fisabilillah tidak hanya bertujuan untuk membela diri, tetapi juga untuk menjaga kemuliaan Islam dan melindungi kaum muslimin dari kezaliman. Jihad dalam Islam bukan sekedar peperangan, tetapi merupakan segala macam perjuangan untuk menegakkan agama, kebenaran, dan keadilan. Rasulullah SAW dan para sahabat memegang prinsip bahwa jihad hanya dilakukan ketika ada kebutuhan mendesak dan dilakukan dengan niat yang tulus kepada Allah. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah mengingatkan para sahabat tentang pentingnya menjaga niat yang tulus dalam berjihad. Beliau menegaskan bahwa jihad harus dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa dorongan hawa nafsu atau keinginan untuk memperoleh harta dan kedudukan. Pendengar yang dirahmati Allah, Perang Badar adalah perang pertama dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah hanya berjumlah 313 orang dan memiliki persenjataan yang sangat minim. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy yang memusuhi Islam datang dengan kekuatan besar, berjumlah sekitar 1,000 orang yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Namun Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak gentar. Mereka berangkat menuju medan perang Badar dengan keyakinan penuh kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah berdoa dengan penuh kehusyuan, memohon pertolongan kepada Allah untuk dimenangkannya kaum muslimin. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan besar dalam perang Badar, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Kemenangan ini menguatkan keimanan kaum muslimin dan menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang berjuang di jalannya dengan ikhlas. Pendengar yang berbahagia, jihad fisabilillah memiliki prinsip-prinsip yang sangat mulia dalam Islam. Jihad bukan hanya bentuk peperangan fisik, tetapi mencakup segala bentuk perjuangan dalam menegakkan kebenaran, menjaga kehormatan agama, serta mempertahankan akhlak dan nilai-nilai Islam. Rasulullah juga mengajarkan bahwa jihad harus dilakukan dengan tujuan yang benar dan dengan cara yang benar pula. Beliau mengingatkan para sahabat untuk tidak melampaui batas, tidak menyerang orang yang tidak terlibat dalam perang, dan tidak merusak harta benda secara sembarangan. Semua ini adalah prinsip yang menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia dan menolak segala bentuk kekerasan yang tidak beralasan. Pendengar dirahmati Allah, dari kisah pensyariatan jihad fisabilillah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga.
6: Pertama, kita belajar bahwa jihad harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Segala bentuk jihad harus disertai dengan ketulusan hati, bukan tujuan duniawi ataupun hawa nafsu. Kedua, kita belajar bahwa dalam Islam, jihad dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak melampaui batas. Islam mengajarkan bahwa menjaga kehidupan dan kehormatan kaum muslimin, ataupun bahkan kehormatan manusia adalah nilai yang sangat tinggi. Rasulullah mencontohkan bahwa dalam berjihad, kaum muslimin harus mengedepankan akhlak yang mulia dan menjauhi sikap yang keras serta kezaliman. Ketiga, kita belajar bahwa jihad dalam Islam bukan sekedar peperangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap muslim memiliki kewajiban untuk berjihad dalam bentuk yang sesuai dengan kemampuannya, baik dengan menjaga akhlak, menuntut ilmu, beribadah, maupun berdakwah. Demikianlah kisah tentang pensyariatan jihad fisabilillah yang penuh dengan hikmah. Jihad adalah salah satu amalan mulia dalam Islam yang dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan melawan segala bentuk kezaliman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Hadis. Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Artinya, semua manusia berangkat di pagi hari dalam keadaan menjual dirinya. Di antara mereka ada yang dapat membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, namun ada juga yang justru menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia berusaha untuk dirinya sendiri. Maka ada manusia yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaatinya, sehingga hal itulah yang akan menyelamatkan dirinya dari azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 111. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Lalu ada juga sebagian manusia yang menjual dirinya kepada setan dan hawa nafsunya dengan cara mengikutinya. Maka hal itu akan membinasakan dirinya dan menyebabkan dirinya celaka dan sengsara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan ketaatan dan menjauhkan kita dari perbuatan yang dapat membinasakan kita sendiri. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: والمطر على الشباك.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Rabb semesta alam atas segala karunia dan rahmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hubungan dinasti Seljuk dengan suku-suku Turki lainnya. Dinasti Seljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi tidak hanya memimpin wilayah yang luas, tetapi juga menjadi pemersatu berbagai suku Turki dalam rangka membangun peradaban Islam yang gemilang. Pendengar yang mulia, dinasti Seljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berasal dari suku Oghuz, bagian dari rumpun bangsa Turki. Nama Seljuk diambil dari pendiri dinasti ini, yaitu Seljuk bin Dukak. Pada awalnya, mereka adalah kelompok nomaden yang tinggal di wilayah Asia Tengah sebelum akhirnya memeluk Islam pada abad ke-10 Masehi. Suku-suku Turki lain yang tersebar di Asia Tengah memiliki hubungan yang erat dengan dinasti Seljuk, baik sebagai sekutu, pesaing, maupun kelompok yang bergabung dalam upaya memperkuat umat Islam. Hubungan ini mencerminkan dinamika politik, militer, dan budaya yang memperkaya sejarah Islam. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam menyatukan suku-suku Turki di bawah kepemimpinan mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan ini. 1. Pemersatu suku-suku Turki. Dinasti Seljuk berhasil menyatukan berbagai suku Turki yang sebelumnya hidup secara independen. Melalui diplomasi dan kekuatan militer, Seljuk menciptakan aliansi yang memperkuat kekuasaan mereka. Penyatuan ini tidak hanya memberikan stabilitas politik, tetapi juga memperkuat militer, karena suku-suku Turki terkenal dengan keahlian mereka dalam perang, terutama dalam kavaleri. 2. Penyebaran Islam di kalangan suku Turki. Setelah memeluk Islam, dinasti Seljuk menjadi motor penyebaran Islam di kalangan suku-suku Turki lainnya. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk mengislamkan suku-suku yang belum memeluk Islam dan memastikan bahwa Ahlus Sunnah menjadi ajaran dominan di wilayah tersebut. 3. Rekrutmen militer. Dinasti Seljuk sering merekrut prajurit dari suku-suku Turki lainnya. Keberanian dan keahlian mereka dalam berkuda serta menggunakan panah membuat mereka menjadi bagian penting dari kekuatan militer Seljuk. Pasukan ini tidak hanya digunakan untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk memperluas kekuasaan Islam. Pendengar yang budiman, hubungan antara dinasti Seljuk dan suku-suku Turki lainnya bersifat dinamis, mencakup kerjasama, kompetisi, bahkan konflik. Berikut ini adalah beberapa contohnya. 1. Suku Oghuz. Sebagai bagian dari suku Oghuz, dinasti Seljuk memiliki hubungan erat dengan suku ini. Banyak anggota suku Oghuz yang bergabung dengan dinasti Seljuk, baik sebagai pendukung politik maupun prajurit dalam militer. Hubungan ini memberikan dasar kekuatan bagi Seljuk dalam membangun kekuasaannya. 2. Suku Kipchak dan Karluk. Suku-suku Turki lainnya seperti Kipchak dan Karluk juga menjalin hubungan dengan Seljuk. Beberapa dari mereka menjadi sekutu dalam perang melawan musuh bersama seperti Kekaisaran Bizantium dan Dinasti Ghaznawiyah. Namun ada pula persaingan dalam merebut wilayah strategis di Asia Tengah. 3. Hubungan dengan Khawarizmian. Pada masa Seljuk akhir, Khawarizmian yang juga berasal dari rumpun Turki mulai muncul sebagai kekuatan yang signifikan. Meskipun awalnya mereka adalah sekutu Seljuk, hubungan ini kemudian berubah menjadi kompetisi ketika Khawarizmian berusaha memperluas kekuasaan mereka di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Seljuk. Pendengar yang dirahmati Allah, suku-suku Turki memberikan kontribusi besar terhadap kejayaan dinasti Seljuk. Berikut ini adalah beberapa kontribusi penting mereka. Sebagai bangsa yang dikenal keahlian militernya, suku-suku Turki menjadi tulang punggung kekuatan militer Seljuk. Pasukan berkuda mereka yang cepat dan tangguh memainkan peran penting dalam kemenangan Seljuk atas musuh-musuh mereka, termasuk dalam Perang Manzikert yang sangat terkenal itu. Suku-suku Turki juga membawa budaya dan tradisi mereka ke dalam dinasti Seljuk. Ini terlihat dari seni arsitektur dan gaya hidup Seljuk yang mencerminkan perpaduan budaya Islam dan suku-suku Turki. Melalui aliansi dengan suku-suku Turki, Seljuk mampu menciptakan stabilitas politik di wilayah kekuasaan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus dalam pembangunan peradaban, termasuk pendidikan dan ekonomi. Hubungan dinasti Seljuk dengan suku-suku Turki lainnya memberikan banyak pelajaran berharga. Di antaranya, 1. Pentingnya persatuan. Persatuan di antara suku-suku Turki di bawah kepemimpinan Seljuk menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada persatuan. Dengan bekerja sama, mereka mampu menghadapi tantangan internal dan eksternal. 2. Kepemimpinan yang bijaksana. Dinasti Seljuk menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dalam menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok lain. Melalui diplomasi dan pengelolaan yang baik, mereka mampu memanfaatkan potensi suku-suku Turki untuk memperkuat kekuasaan mereka. 3. Penyebaran Islam melalui dakwah dan teladan. Seljuk tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga dakwah untuk menyebarkan Islam di kalangan suku-suku Turki. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Islam tidak hanya terletak pada pedang, tetapi juga keindahan ajarannya. Pendengar rahmati Allah, hubungan dinasti Seljuk dengan suku-suku Turki lainnya adalah contoh bagaimana Islam mampu menyatukan berbagai kelompok dalam satu visi yang mulia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat persatuan umat Islam di masa kini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la halla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, pendengar muslimah yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang peran penting seorang wanita muslimah dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Islam tidak hanya memberikan penghargaan besar kepada laki-laki yang berjuang di jalan Allah, tetapi juga kepada para muslimah yang memiliki semangat dan kontribusi luar biasa dalam menegakkan agama. Sejarah mencatat betapa banyak muslimah yang dengan keteguhan hati, pengorbanan, dan keberanian mereka menjadi pilar-pilar tegaknya Islam. Mari kita bahas lebih lanjut. Pendengar yang berbahagia, sejak awal perkembangan Islam, para muslimah sudah menunjukkan peran aktif dalam memperjuangkan agama Allah. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW yang tercinta. Khadijah adalah sosok yang selalu memberikan dukungan penuh kepada suaminya. Beliau adalah orang pertama yang mempercayai kenabian Rasulullah SAW dan orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. dukungan moral dan finansial Khadijah kepada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah besar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengenangnya dengan penuh kasih sayang. Selain Khadijah radhiyallahu anha, ada pula Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang berperan penting dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ke kota Madinah. Asma binti Abu Bakar dikenal dengan julukan Zatun Nikotoin karena ia memotong kain selendangnya untuk membawa makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur, tempat beliau dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Tindakan berani Asma binti Abu Bakar ini menunjukkan bahwa seorang muslimah juga memiliki peran strategis dalam membantu perjuangan Islam, bahkan dalam situasi yang sangat genting. Kemudian ada Ummu Amarah, seorang sahabat perempuan yang terkenal dengan keberaniannya di medan perang. Ia turut berjuang dalam perang Uhud, mengangkat pedang dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan musuh. Keberanian Ummu Amarah di medan perang menjadi bukti nyata bahwa seorang muslimah tidak hanya berperan di balik layar, tetapi juga bisa terlibat langsung dalam perjuangan di medan peperangan. Selain di medan perang, perjuangan muslimah dalam menyebarkan agama Allah Ta'ala juga tercermin dalam bidang ilmu. Muslimah memainkan peran penting sebagai seorang pendidik, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakatnya. Salah satu muslimah yang memiliki peran besar dalam hal ini adalah Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dikenal sebagai salah satu seorang perawi hadis terbesar dalam sejarah Islam. Beliau tidak hanya menyebarkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi sumber rujukan utama bagi para sahabat dan generasi setelahnya dalam memahami hukum-hukum Islam. Aisyah selalu menyebarkan ilmunya dengan tekun dan bijak, mengajarkan hukum-hukum agama, dan memberikan bimbingan kepada umat muslim. Ketajaman pemikirannya dan kecintaannya terhadap ilmu membuat Aisyah radhiyallahu anha menjadi teladan bagi muslimah yang ingin berkontribusi dalam dakwah Islam. Melalui perjuangannya di bidang ilmu, Aisyah radhiyallahu anha telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat muslim di seluruh dunia. Pendengar yang berbahagia, bagaimana peran seorang muslimah dalam membentuk generasi muslim yang kuat? Seorang muslimah juga memiliki peran penting dalam membentuk generasi muslim yang kuat. Mereka adalah ibu yang mendidik anak-anaknya dengan ajaran Islam dan menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini. Seorang ibu muslimah tidak hanya bertanggung jawab atas pendidikan duniawi anak-anaknya, tetapi juga memastikan bahwa mereka tumbuh dengan akhlak yang baik, memastikan anak-anaknya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya serta bersemangat untuk memperjuangkan agama. Sejarah mencatat banyak muslimah yang melahirkan dan mendidik para pejuang Islam. Salah satunya adalah Sumayyah binti Khayyat, ibu dari Amr bin Yasir. Sumayyah adalah syahidah pertama dalam Islam yang memberikan nyawanya demi keimanan kepada Allah. Pengorbanan Sumayyah menunjukkan betapa kuatnya iman seorang muslimah dan bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada anak-anaknya. Selain itu, kita tidak bisa melupakan kisah Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dengan penuh keimanan dan ketabahan menghadapi ujian besar ketika harus ditinggal di padang pasir tanpa seorang pun kecuali bayinya, yakni Ismail. Ketika mereka kehabisan air, Hajar berlari bolak-balik antara bukit Sofa dan Marwah, hingga Allah menurunkan air Zam-Zam. Kisah ini tidak hanya mengajarkan kita tentang ketabahan dan keimanan, tetapi juga bagaimana seorang ibu muslimah selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga anak-anaknya dalam keadaan apapun. Pendengar yang dirahmati Allah, perjuangan muslimah dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala tidak terbatas pada masa-masa awal Islam saja. Di era modern ini, muslimah juga memiliki peran yang sangat penting. Dalam banyak sektor kehidupan, muslimah telah menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi pemimpin pendidik, dan inspirasi bagi umat. Muslimah di zaman sekarang memiliki banyak kesempatan untuk berkontribusi dalam dakwah Islam, baik melalui pendidikan, sosial, politik, maupun teknologi. Banyak muslimah yang menjadi aktivis dakwah, baik di media sosial maupun di berbagai organisasi, untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Dengan pengetahuan yang luas dan keterampilan yang beragam, muslimah dapat memainkan peran penting dalam menjaga ajaran Islam tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Namun perjuangan muslimah dalam memperjuangkan agama Allah juga menghadapi banyak tantangan. Stigma dan stereotip negatif terhadap wanita muslimah seringkali menjadi penghalang. Akan tetapi hal ini tidak boleh menghentikan langkah muslimah untuk terus maju dan menunjukkan bahwa Islam memberikan hak-hak dan penghargaan yang besar kepada seorang wanita. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, muslimah harus tetap menjaga identitas keislamannya. Menjadi seorang muslimah yang memperjuangkan agama Allah Ta'ala berarti berkomitmen untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal berpakaian, berinteraksi, maupun bekerja. Muslimah harus bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain, menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Muslimah yang memperjuangkan agama Allah tidak boleh terpengaruh oleh godaan dunia yang bisa menjauhkan mereka dari jalan kebenaran. Tetap menjaga keimanan, tetap terus belajar dan mengamalkan ilmu. Ini semua adalah bagian dari jihad seorang muslimah di zaman modern seperti sekarang. Dengan menjadi pribadi yang berpegang teguh pada ajaran Islam, muslimah dapat memberikan kontribusi besar bagi agama dan masyarakatnya. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, demikianlah pembahasan kita tentang peran muslimah dalam memperjuangkan agama Allah dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa sekarang. Muslimah telah menunjukkan keteguhan, keberanian, dan kecintaan mereka terhadap Islam. Perjuangan muslimah tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi meluas ke berbagai bidang kehidupan, dari ilmu pengetahuan hingga jihad di medan peperangan. Semoga kita khususnya para muslimah dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah perjuangan muslimah terdahulu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat dan keimanan yang kuat, muslimah bisa menjadi pilar utama dalam menjaga tegaknya agama Allah Ta'ala di muka bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan beberapa perkara yang banyak dilakukan orang-orang ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya, seperti meratapi atau meraung-raung tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menampar-nampar pipi, dan lain sebagainya. Melakukan niyahah, seperti yang dilakukan orang-orang zaman jahiliyah. Pada zaman itu, para wanita berteriak-teriak sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan dan kebanggaan si mayit, dan mengusap-usapkan tanah pada kepala-kepala mereka, serta menampar-nampar wajah-wajah mereka ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya, tidak hanya sekedar menangis saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal dari perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umatku: membanggakan keturunan, mencela nasab, keyakinan turunnya hujan karena perbuatan bintang-bintang, dan niyahah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min kotironin watir on min jarobin."
6: seorang wanita yang niyahah

hatu alal mayyiti. Dua perkara yang menyebabkan manusia menjadi kufur, mencela nasab, garis keturunan, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Laisa minna man latomal hududa wa syakol juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan dari golonganku, orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman. Yang dimaksud dengan ratapan adalah menangisi mayit dengan suara nyaring. Menangisi mayit terbagi menjadi dua jenis. Pertama, tangisan biasa atau tangisan alami. Tangisan jenis ini tidak apa-apa dan tidak tercela. Rasulullah SAW juga pernah menangis ketika beliau merangkul anak kecil yang meninggal dunia. Beliau terseduh-seduh seolah beliau sedang tersedak. Beliau SAW menangis karena merasa kasihan terhadap anak kecil tersebut yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika itu, Aqra bin Habis mengatakan, tangisan ini semata-mata karena rasa sayang, dan Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Maka tangisan Rasulullah SAW terhadap anak kecil tersebut bukan karena sedih, akan tetapi karena miris dan kasihan kepadanya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Beliau SAW juga bersabda, Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan contoh lain, tangisan biasa atau tangisan alami adalah rasa sedih karena berpisah dengan seseorang yang dicintai. Rasulullah SAW pernah bersedih ketika anaknya yang bernama Ibrahim dari istrinya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah meninggal dunia. Maryah radhiyallahu anha berhasil melahirkan anak dari Rasulullah SAW sampai berumur 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan kemudian wafat. Beliau SAW menamainya Ibrahim yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di usianya yang ke-16 bulan Ibrahim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau SAW pun menekapnya seraya bersabda, mata menangis dan hati sedih dan kami tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi Allah. Wahai Ibrahim, kami sangat bersedih berpisah denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pendengar, jenis menangisi mayit yang kedua adalah tangisan seseorang dengan suara tertentu. Tangisan inilah yang bisa membuat si mayit diazab di alam kuburnya. Misalnya, seseorang ditinggal oleh kerabatnya, lalu ia menangis dengan suara yang meraung-raung. Maka si mayit akan disiksa di alam kuburnya karena tangisannya. Selama orang tersebut menangisinya, maka si mayit akan terus disiksa dan kerabat terdekatnya lah yang menyebabkan disiksanya. Oleh karena itu, banyak di antara kaum muslimin yang belum mengetahui akan kesalahan ini, semoga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kerabatnya yang meninggal dunia, maka ia menangis sejadi-jadinya. Padahal semakin ditangisi, maka si mayit akan terus diazab di alam kuburnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebaliknya, yang harus dilakukan oleh setiap orang adalah berusaha sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ia harus menyadari bahwa besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah. Apabila dihadapi dengan kesabaran dan semakin besar jenis musibahnya, maka pahalanya pun akan semakin besar atau semakin banyak. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah." Bukanlah golongan kami orang yang suka menampar pipi, merobek-robek kantung baju dan menjerit-jerit dengan jeritan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah pekerjaan yang sering dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah. Jika mereka ditimpa musibah, maka mereka merobek-robek pakaian, atau mereka memukul-mukul wajah mereka, atau menjambak rambutnya, atau mengucapkan kata-kata jahiliyah. Betapa celakanya, betapa ruginya, betapa sulitnya berpisah denganmu. Dan kata-kata semisal dengan itu. Rasulullah SAW berlepas tangan dari mereka karena orang mukmin adalah orang yang hatinya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu

0: Masihkah pendengar kebiasaan jahiliyah ini terus dilestarikan oleh saudara-saudara kita? Sudah seharusnya kita mencegahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi. Mengembalikan hak orang lain. Al-Hasan bin Arafah rahimahullah mengatakan bahwa Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah pernah berkata kepadanya, "Saat aku berada di negeri Syam, aku pernah meminjam sebuah pena. Setelah selesai memakai, aku lupa untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan ketika aku tiba di daerah Marwa, ternyata pena tersebut masih kubawa. Wahai Abu Ali, aku kembali ke Syam hanya dalam rangka mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya. Wahai Abu Ali, aku kembali ke Syam hanya dalam rangka mengembalikan pena tersebut kepada pemiliknya." Ini dikutip dari kitab Sifatus Sofwah. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari perkataan Ibnul Mubarak ini yaitu, pertama, menunjukkan sifat waro atau kehati-hatian beliau yang tinggi terhadap sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Kedua, apa yang beliau lakukan dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh demi mengembalikan kepada si pemiliknya adalah karena pengetahuan beliau yang dalam tentang pentingnya hak orang lain yang Allah tidak akan memaafkan sampai dikembalikan atau diikhlaskan oleh si pemiliknya. Selanjutnya, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa di akhirat nanti ada orang yang punya banyak amal soleh namun bangkrut karena banyak berbuat zalim terhadap hak manusia. Salah satunya tidak amanah dalam meminjam dengan tidak mau mengembalikannya kepada pemiliknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita agar tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan kali ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Yazid bin Abi Yazid rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang perawi hadis dari kalangan ulama salafus saleh generasi tabi'in yang dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang kredibilitasnya sebagai seorang perawi, Yazid bin Abi Yazid tetap menjadi salah satu sosok yang banyak diabadikan dalam kitab-kitab biografi ulama dan perawi hadis. Berikut adalah ulasan tentang kehidupan Yazid bin Abi Yazid, mulai dari masa mudanya, perjalanan keilmuannya, hingga pandangan para ulama tentang dirinya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abi Yazid lahir pada akhir masa Khulafaur Rasyidin atau awal era Bani Umayyah. Berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Jarir, Yazid bin Abi Yazid sendiri menyatakan bahwa ketika peristiwa pembunuhan Husain bin Ali di Karbala terjadi, ia sudah berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Peristiwa Karbala terjadi pada tahun 61 Hijriah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Yazid bin Abi Yazid lahir sekitar tahun 46 atau 47 Hijriah. Yazid bin Abi Yazid dibesarkan di kota Kufah, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat keilmuan Islam. Lingkungan kota Kufah yang kaya dengan aktivitas keilmuan dan keberadaan banyak sahabat Nabi yang tinggal di sana memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan intelektual Yazid bin Abi Yazid di masa mudanya. Yazid bin Abi Yazid memiliki kesempatan untuk belajar dari sejumlah ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai Hibrul Ummah, ulamanya umat, karena keluasan ilmunya terutama dalam tafsir Al-Quran. Yang kedua, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi lainnya yang juga terkenal dengan ketakwaan dan perhatian besarnya terhadap sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dan menjadi salah satu tokoh penting di kalangan ahli hadis. Selain belajar dari para sahabat, Yazid bin Abi Yazid juga belajar dari generasi tabi'in seperti Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar dari kota Kufah yang memiliki otoritas dalam ilmu fikih dan hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang perawi, Yazid bin Abi Yazid termasuk salah satu individu yang aktif meriwayatkan hadis. Ia dikenal dengan hafalan hadisnya dan kontribusinya dalam menyebarkan ilmu di kalangan generasi tabi'in. Namun, kualitas periwayatannya menjadi perdebatan di kalangan ulama hadis. Beberapa ulama menilai Yazid bin Abi Yazid sebagai perawi yang lemah. Berikut adalah pandangan beberapa ulama tentangnya. Yang pertama, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, hadis Yazid bin Abi Yazid tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian, yang kedua, Imam Al-Bukhari. Beliau memasukkan Yazid bin Abi Yazid ke dalam daftar perawi yang hadisnya dikategorikan lemah atau do'if. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hatim Ar-Razi. Beliau berkata, Yazid bin Abi Yazid adalah perawi yang jujur, tetapi hadisnya lemah. Meski demikian, tidak semua ulama memberikan penilaian negatif terhadap Yazid bin Abi Yazid. Sebagian ulama seperti Al-Ijli menyatakan bahwa Yazid bin Abi Yazid adalah seorang perawi yang sikoh, meskipun ia mengalami penurunan kualitas hafalan pada akhir hidupnya. Salah satu kisah menarik dari Yazid bin Abi Yazid adalah pengakuannya tentang usianya ketika peristiwa Karbala terjadi. Ia berkata, Husain terbunuh dan pada saat itu aku berusia 14 atau 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Yazid bin Abi Yazid hidup pada masa-masa penuh gejolak dalam sejarah Islam, termasuk transisi dari masa Khulafaur Rasyidin ke era Bani Umayyah. Selain itu, Yazid bin Abi Yazid juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam dakwah dan pendidikan di kota Kufah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota tersebut, menyebarkan ilmu dan meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya. Riwayat Yazid bin Abi Yazid banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik, termasuk dalam kitab Sunan Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya. Namun, hadis-hadis yang diriwayatkan Yazid seringkali diteliti lebih lanjut karena adanya kritik terhadap hafalan dan ketepatan periwayatannya. Contoh hadis yang diriwayatkan Yazid bin Abi Yazid adalah terkait dengan apa yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram. Rasulullah SAW bersabda, ular, kalajengking, hewan kecil yang merusak, burung gagak, anjing liar, dan hewan buas yang menyerang boleh dilempar, tetapi tidak dibunuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini termasuk yang mendapatkan kritik dari sebagian ulama, meskipun tetap dicantumkan dalam kitab-kitab hadis yang utama. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Yazid bin Abi Yazid wafat pada tahun 133 Hijriah, menurut pendapat yang masyhur. Pada saat wafatnya, ia diperkirakan berusia sekitar 91 tahun. Meskipun tidak banyak detail tentang hari-hari terakhir kehidupannya, wafatnya Yazid bin Abi Yazid menandai akhir dari seorang perawi yang pernah menjadi bagian penting dalam jaringan transmisi hadis pada masanya. Dari perjalanan hidup Yazid bin Abi Yazid rahimahullah, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama, tentang kecintaan terhadap ilmu. Yazid bin Abi Yazid tumbuh di lingkungan yang kaya dengan tradisi keilmuan Islam. Hal ini mengajarkan pentingnya memilih lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritual. Pelajaran yang kedua tentang kesabaran dalam menuntut ilmu. Sebagai seorang perawi, Yazid bin Abi Yazid menunjukkan bahwa menuntut ilmu membutuhkan kesabaran dan dedikasi, terutama dalam menghafal dan menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang ketiga tentang kehati-hatian dalam menilai seseorang. Kritik para ulama terhadap Yazid bin Abi Yazid menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki kredibilitas yang sama dalam meriwayatkan hadis. Namun, kritik ini dilakukan dengan metode ilmiah yang adil dan mendalam. Terakhir, pelajaran yang keempat tentang keterbatasan manusia. Yazid bin Abi Yazid adalah contoh bahwa seseorang meskipun memiliki niat baik dan dedikasi dalam ilmu, tetap mungkin memiliki kekurangan. Hal ini menjadi pengingat untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan menerima kritik dengan lapang dada. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abi Yazid rahimahullah adalah salah satu tokoh tabi'in yang memberikan kontribusi dalam menyebarkan ilmu hadis di masanya. Kehidupannya mengajarkan kita pentingnya kecintaan terhadap ilmu, mengajarkan pentingnya dedikasi dan ketekunan dalam menuntut ilmu, serta kesadaran akan keterbatasan manusia dalam menjalani tugas besar sebagai pewaris ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah hidup Yazid bin Abi Yazid. Semoga menambah wawasan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk dari keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dibinasakannya umat terdahulu, yaitu umat yang membangkang. Mereka menentang utusan Allah yang datang kepada mereka untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan mereka. Salah satu umat yang dibinasakan tersebut adalah umat dari kaum Nabi Lut alaihissalam. Pendengar yang berbahagia, kaum Nabi Lut alaihissalam adalah orang-orang yang paling durhaka, bahkan yang paling keji adalah mereka, karena mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, yakni mereka menyukai sesama jenis dan berhubungan badan dengan sesama jenis. Atau di zaman sekarang lebih kita kenal dengan homoseksual. Oleh karena itu pendengar, Nabi Lut alaihissalam berusaha mengembalikan kaumnya kepada fitrah yang suci, mengembalikan mereka kepada tauhid, dan juga mengajak mereka untuk menjauhi perbuatan nista, yaitu homoseksual. Tapi justru kaumnya membenci dakwah Nabi Lut. Allah menggambarkan penentangan kaum Nabi Lut di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 82. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Usirlah Lut bersama keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengaku dirinya suci. Tidak hanya itu pendengar, kaumnya menentang Nabi Lut agar ia mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dengan sikap keras kepala kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat untuk mendatangkan azab kepada mereka. Para malaikat itu berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Kemudian malaikat yang berganti rupa menjadi pemuda rupawan itu bertamu ke rumah Nabi Lut tepat ketika matahari terbenam. Nabi Lut yang tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat segera menerima mereka. Nabi Lut khawatir atas keselamatan mereka. Bagaimana tidak khawatir pendengar, sementara kaumnya biasa mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu mereka. Kemudian pendengar, Nabi Lut alaihissalam membawa para pemuda yang menjadi tamunya itu masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu, kecuali anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba istrinya keluar dan menceritakan kepada kaumnya tentang keberadaan tamu yang memiliki wajah yang rupawan itu. Sehingga kaum Sodom tahu dan sangat tertarik kepadanya. Apa yang terjadi pendengar? Maka berdatanganlah orang-orang ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin berbuat keji terhadap para pemuda yang menjadi tamunya Nabi Lut. Orang-orang yang tidak tahu malu itu berusaha menerobos masuk dan menyerbu para tamu Nabi Lut. Nauzubillah. Melihat kondisi Nabi Lut yang terdesak seperti itu, barulah para malaikat membuka identitas mereka kepada Nabi Lut alaihissalam dan menyatakan tujuan kedatangan mereka. Kemudian malaikat Jibril keluar dan memukulkan ujung sayapnya kepada mereka. Tiba-tiba mata mereka menjadi buta. Akibat pukulan itu, kaum Nabi Lut mundur sambil mengancam Nabi Lut alaihissalam. Kemudian para malaikat menyuruh Nabi Lut alaihissalam pergi dari rumah dengan membawa keluarganya di akhir malam. Dan tidak boleh seorang pun menoleh ke belakang. Di akhir malam, Jibril mengangkat bumi tempat mereka tinggal. Kemudian dihempaskan dengan posisi terbalik. Sementara dari langit, batu-batu dijatuhkan. Namun pendengar, ketika itu istri Nabi Lut alaihissalam mendengar jeritan dan gemuruh kehancuran kaumnya. Kemudian ia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Seketika itu, sebutir batu jatuh menimpanya, menembus batok kepalanya. Begitulah nasib wanita yang berkhianat kepada suaminya, yang membantu orang-orang membangkang kepada ajaran nabinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Zikir di waktu pagi. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu wa ilaikan nushur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu wa ilaikan nushur. Artinya, ya Allah, karena Engkaulah kami berada di waktu pagi, dan karena Engkaulah kami berada di waktu petang, karena Engkaulah kami hidup, dan karena Engkaulah kami mati, dan kepadamulah kami akan dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Zikir di waktu sore. Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikal masir. Artinya, ya Allah, karena Engkaulah kami berada di waktu sore, dan karena Engkaulah kami berada di waktu pagi, karena Engkaulah kami hidup, dan karena Engkaulah kami mati, dan kepadamulah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
5: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, Surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-75 sampai ayat ke-76. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wa min ahli alkitab man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa 'alaina fil ummiyyin sabil wa yaquluna 'ala Allahi alkadhiba wa hum ya'lamun bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, dan di antara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka, ada juga orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu, lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar, di sini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan ahli kitab dalam hal amanah dan khianat pada harta. Setelah sebelumnya menyebutkan tentang khianatnya mereka dalam agama, tipu daya yang mereka lakukan, dan sikap mereka menyembunyikan kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa di antara mereka itu ada orang yang suka berkhianat. Selain itu, Allah juga memperingatkan orang-orang yang beriman agar tidak terpedaya oleh mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik." Dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dikembalikan kepadamu. Maksudnya pendengar, ada di antara mereka yang amanah. Jika dia diamanati sesuatu harta kekayaan yang banyak saja, mereka amanah. Apalagi jika amanah itu lebih sedikit, maka tentu saja akan lebih menunaikannya. Namun, ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima." Dan di antara mereka ada juga orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikan kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya, yaitu dengan meminta dan terus-menerus menagih untuk mendapatkan hakmu. Inilah pendengar, jika terhadap satu dinar saja demikian adanya, maka bagaimana dengan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari satu dinar, maka tentu saja dia tidak akan mengembalikannya kepadamu. Dalam hal ini Ibnu Abi Hatim pernah mengatakan, dari Ziyad bin Al-Haytham telah menceritakan kepadaku Malik bin Dinar. Ia berkata, disebut dinar karena dia adalah din, yakni agama, dan nar, yaitu neraka. Ada yang mengatakan, maknanya adalah siapa yang mengambil karena haknya, maka itulah din, yaitu agama. Sedang siapa yang mengambil bukan karena haknya, maka baginya nar, yaitu neraka. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, "Dzalika bi'annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyina sabil." Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi. Maksudnya, bahwa yang mendorong mereka mengingkari kebenaran dan menolak kebenaran itu adalah pernyataan mereka, bahwa dalam ajaran kami, tidak ada dosa bagi kami memakan harta orang-orang ummi. Dan yang mereka maksud ummi di sini adalah orang-orang Arab atau bangsa Arab, dengan mengklaim bahwa Allah telah menghalalkannya bagi mereka. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernyataan ini merupakan anggapan halal dari mereka terhadap harta orang-orang Arab, atau anggapan halal dari mereka berbuat zalim kepada orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Mereka melihat rendah kepada orang-orang selain mereka dan memandang besar diri mereka. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa orang-orang ummi tidak perlu dihargai dan dihormati. Mereka menggabung antara memakan harta yang haram dan meyakini sebagai sesuatu yang halal. Mereka menisbatkan anggapan itu kepada agama Allah, padahal berdusta atas nama Allah adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingkari hal tersebut dengan kelanjutan firman-Nya, "Wa yaquluna 'alallahi al-kadziba wa hum ya'lamun." Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Maksudnya, mereka telah mengada-ngada dengan ucapan ini dan membuat suatu kedustaan dengan kesesatan tersebut. Justru anggapan tidak ada dosa bagi mereka mengambil harta orang-orang ummi adalah salah. Bahkan mereka mendapatkan dosa besar karena anggapan dan perbuatan itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kepada mereka memakan harta orang lain kecuali dengan cara yang benar. Namun mereka adalah kaum yang suka berdusta. Setelah itu pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dengan firman-Nya, "Bala man awfa bi ahdihi wattaqa." Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, artinya bukan demikian apa yang diklaim mereka, tapi siapa di antara kalian wahai ahlul kitab yang menepati janji dan bertakwa kepada Allah, yaitu janji yang telah diambil oleh Allah dari kalian berupa keimanan kepada Muhammad jika beliau telah diutus, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji atas para nabi serta umatnya untuk itu, dan bertakwa, yaitu menjaga diri dari semua yang diharamkan Allah dan mengikuti ketaatan serta syariat Allah yang telah dibawa oleh penutup dan pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, termasuk di dalamnya janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap Allah maupun sesama manusia, seperti menunaikan amanah dan lain sebagainya. Dan maksud bertakwa di sini juga termasuk menjauhi segala bentuk maksiat yang terjadi antara dirinya dengan Allah maupun antara dirinya dengan orang lain. Maka kalau demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan Musa mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.

Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai."

Ia bermaksud untuk mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kalian anjurkan?"

0: Pemuka-pemuka itu menjawab, "Beritangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir."
1: Ya'tuka bikulli sahirin 'alim.
0: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.

Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun, seraya mengatakan, "Apakah kami benar-benar akan mendapat upah jika kamilah yang menang?"

Fir'aun menjawab, "Ya, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku."

0: Ahli-ahli sihir itu berkata, "Hei Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?"
1: قَالَ

0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka nampak nyatalah yang benar, dan batalah apa yang mereka kerjakan.

0: maka mereka kalah di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta tersungkur dengan bersujud.

Fir'aun berkata, "Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kalian? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu tipu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian ini."

Sesungguhnya aku benar-benar akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kalian semuanya sebagai hukuman atas keimanan kalian.

dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran."

0: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Mesir ini dan meninggalkan kamu serta sesembahan-sesembahanmu? Fir'aun menjawab, akan kami bunuh anak-anak lelaki mereka dan kami biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kami berkuasa penuh di atas mereka.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
1: Pendengar yang budiman, keluarga Islami akan memperoleh keberkahan hidup. Betapa sering kita mendambakan dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Baik keberkahan dalam umur, keluarga, usaha, maupun dalam harta benda dan lain-lainnya. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana cara untuk memperolehnya? Tentu tidak lain dan tidak bukan, faktor keimanan dan ketakwaan adalah sebab utamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi pendengar yang beriman, dengan demikian, keluarga Islamilah yang akan memperoleh keberkahan, sebab mereka mewujudkan keimanan dan ketakwaan dalam aspek kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, adalah melahirkan keturunan yang saleh dan salihah. Kesolihan dan amal baik orang tua akan memiliki dampak yang besar bagi kesolehan anak-anaknya dan memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, amal-amal yang jelek dan dosa yang dilakukan oleh orang tua tentunya akan berpengaruh buruk pula terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga Islami yang senantiasa berzikir kepada Allah, menunaikan salat, saum, zakat, atau gemar berinfak, dan melakukan amal-amal ketaatan yang lain, niscaya akan menimbulkan pengaruh positif kepada keturunan mereka. Dengan demikian, keluarga Islami akan menjadi madrasah yang mencetak generasi saleh dan salihah. Pendengar yang budiman, itulah keindahan keluarga Islami yang penuh dengan keberkahan. Sebaliknya, ketika sebuah keluarga jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka keluarga tersebut akan menjadi sarang keburukan bagi anggotanya. Keluarga yang semakin jauh dari ajaran Islam pasti akan merasakan kegersangan di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahum 'aysyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar yang budiman, berkaitan dengan ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu menyelisihi perintahku, dan apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku, berpaling dari Rasul, melupakannya, dan mengambil petunjuk selain petunjuknya, maka baginya kehidupan yang sempit. Maksudnya adalah di kehidupan dunia, tidak adanya ketentraman hidup. Tak ada ketentraman hidup, kelapangan jiwa, bahkan jiwanya sempit akibat kesesatannya. Meskipun kenikmatan nampak pada dirinya, berpakaian sesukanya, memakan apa yang dia suka, bertempat tinggal sesuai keinginannya, tapi hatinya tidak sampai derajat yakin dan memperoleh hidayah. Karena itu, dia akan selalu dalam kegelisahan, kebingungan, bahkan keraguan. Dan dia senantiasa dalam kebimbangan kehidupan.
2: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum berzikir dan tentang hukum sholat Jumat dan zikir di selain masjid. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di tengah masyarakat ada rencana kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dirangkai dengan kegiatan keagamaan yang mengambil tempat di jalan dan fasilitas umum. Salah satunya adalah kegiatan unjuk rasa untuk menuntut keadilan. Kedua, bahwa penyelenggara unjuk rasa merencanakan kegiatan zikir dan doa serta sholat Jumat secara berjamaah di fasilitas umum, yang salah satu sebabnya adalah jumlah jamaah yang sangat banyak sehingga tidak tertampung jika dilaksanakan di masjid, kemudian memilih melaksanakannya di fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan pandangan dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di jalan raya. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di tempat selain masjid guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang pelaksanaan sholat Jumat dan zikir di tempat selain masjid. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, sholat Jumat merupakan kewajiban setiap muslim yang baligh, laki-laki, mukim, dan tidak ada uzur syar'i. Kedua, uzur syar'i yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat antara lain, safar atau melakukan perjalanan jauh, sakit, hujan, bencana, dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Ketiga, unjuk rasa untuk kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk tuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan, tidak menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Keempat, sholat Jumat dalam kondisi normal dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun dalam kondisi tertentu, sholat Jumat sah dilaksanakan di luar masjid selama berada di area pemukiman. Kelima, apabila sholat Jumat dilaksanakan di luar masjid, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu terjaminnya kehusyuan rangkaian pelaksanaan sholat Jumat, terjamin kesucian tempat dari najis, tidak mengganggu kemaslahatan umum, menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Keenam, setiap orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, jika melaksanakan sholat Jumat, hukumnya sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi. 7. Setiap orang Muslim yang bertugas mengamankan unjuk rasa yang tidak memungkinkan meninggalkan tugas saat sholat Jumat tiba, maka tidak wajib sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. 8. Kegiatan keagamaan sedapat mungkin tidak mengganggu kemaslahatan umum. Dalam hal kegiatan keagamaan yang harus memanfaatkan fasilitas umum, maka dibolehkan dengan ketentuan penyelenggara perlu berkoordinasi dengan aparat terlebih dahulu. Juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan aparat wajib membantu proses pelaksanaannya agar tertib. Kemudian yang 9, kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 8 tadi, maka hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 28 Sofar 1437 Hijriah atau 28 November 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Apa yang membuat seorang ini segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Apa hal-hal yang dapat membantu seorang ini segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena banyak orang yang dikunci hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, atau yang dicap, atau yang ditutup hatinya, sehingga dia tidak mampu untuk bertobat. Tidak mampu untuk bahkan menyatakan atau merasa bahwa dia itu bersalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sulit untuk mengakui kesalahannya, dosanya. Merasa bahwa dia tidak ada salah, tidak ada dosa. Padahal Nabi SAW yang dosanya atau kesalahannya sudah Allah Tabaraka wa Ta'ala jika lakukan sudah dijamin, tetap bertobat lebih daripada 70 kali, bahkan lebih daripada 100 kali. Nah, apa-apa yang dapat membantu seorang untuk segera bertobat kepada Allah adalah idamatul fikri fi kitabillahil aziz al-ghaffar. Senantiasa merenungi, memikirkan makna-makna atau tafsir atau apa yang terkandung dalam kitab Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Jadi orang yang jauh dengan Al-Quran, itulah yang sulit bertaubat. Jadi semakin orang dekat dengan Al-Quran, membacanya, dan bukan sekedar membaca, tapi mentafakkuri, mentadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi kitab yang diturunkan ini adalah untuk tadabbur, bukan hanya dipelajari nada-nadanya. Oh, ini nadanya enak, nadanya nyaman, suaranya bagus, tetapi yang inti adalah hidayah. Hidayah itu perlu penggalian, perlu perenungan, sehingga seseorang bisa dengan mengerti itu, dengan faham itu, dengan merenungi itu, bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini tidak boleh, ini boleh, ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Inilah cara-cara taubat. Inilah yang dapat menyentuh hati kita sehingga tidak keras mau menyadari kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Itu karena mengerti dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar mendendangkan Al-Quran, atau menghafalkannya saja, atau sibuk, terlalu sibuk dengan tajwidnya saja. Walaupun itu semuanya penting. Yang kedua adalah wa ma dzakarahu Allah Subhanahu wa taala min tafasilil jannah wa wa'ada bihil muti'in. Di dalamnya setelah merenungkan apa? Merenungkan rincian daripada jannah Allah Subhanahu, surganya, sehingga orang termotivasi. Ketika dia nikmat dalam maksiat, berarti jauh dari surganya dong. Susah untuk tidak mungkin atau mustahil mendapatkan surganya. Dan betapa pedihnya siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menyisihi daripada perintah Allah Azza wa Jalla, atau yang dikatakan ahlu maksiat. Wa dama 'ala dzalika, terus-menerus menjaga Al-Qur'an tersebut, dekat dengan Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an ini, hatta qawiya khaufuhu, sehingga takutnya ini menguat. Orang yang tidak melakukan maksiat itu karena takutnya kuat. Kalau takutnya lemah, itu akan terjerumus ke dalam maksiat dengan mudah. Jadi muraqabatullah di sini itu muncul daripada ketika kita memahami dan mentadaburi Al-Quran. Ketika jauh dengan Al-Quran, bagaimana dia bisa takut dengan Allah, takut dengan siksa, bagaimana dia takut dengan akibat atau efek buruk daripada maksiat tersebut. Waraja'uhu, dan rojaknya, pengharapan Allah Subhanahu wa Taala dari rahmatnya. Taubat itu kan dua dari efek taubat itu, dari hasil akhir dari taubat. Pertama adalah terbebas dari siksa dan mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, terbebas dari siksa neraka dan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan raghbah wa rahbah ini, motivasi yang tinggi atas surga, ketakutan dari neraka ini merupakan samartul khauf war raja, merupakan buah daripada harap dan cemas dari Allah Azza wa Jalla, dari nikmatnya, ingin nikmatnya dan takut daripada siksanya. Nah, ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniyallahu ayyakum, tentang keagungan Al-Quran. Seorang muslim meyakini kesucian dan keutamaan kalamullah. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim meyakini tentang kesucian dan keutamaan, keagungan kalamullah, Al-Quran. Kalam yang paling utama dan sempurna, tidak ada celah dan tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mengenai ayat ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, kemudian Allah menjelaskan perinciannya. Dia berfirman, telah sempurna kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya, sidqan wa adla, benar dan adil adalah benar dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan. Ini harus menjadi bagian dari keimanan kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala sudah undang-undangkan, Allah Subhanahu wa taala sudah rambu-rambukan sebagai syariat di dalam Islam, semuanya penuh dengan keadilan. Ya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an, semuanya benar. Tidak ada yang lebih benar daripada berita-berita Allah yang dimuat di dalam berita yang mulia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan berita yang lain, kabar yang lain. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangannya. Tidak ada yang memiliki sifat sidqan wa adala kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangan-larangannya dengan bentuk kebenaran tertinggi dan dengan kebenaran yang paling mulia. Maka tidak mungkin merubahnya, dan tidak ada pendapat yang diusulkan yang lebih baik daripadanya. Dan di sini di dalam penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwas samiul alim, yang artinya dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan Dialah yang Maha mendengar seluruh suara dengan bahasa yang berbeda-beda dan kepentingan yang bermacam-macam. Lagi Maha mengetahui Zat yang ilmunya meliputi yang lahir, yang batin, yang lampau dan yang akan datang. Jadi tidak ada kata kadaluarsa di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu mengakomodir seluruh yang dibutuhkan oleh manusia. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran isinya sudah tidak relevan dengan suatu zaman tertentu, kondisi tertentu, komunitas tertentu, pasti batil, pasti sesat. Kemudian Al-Quran merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Ini setiap kita mendengarkan khutbah, kita sering mendengar, amma ba'at fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya. Kemudian di dalam riwayat lain, ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa in afdhalal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sama, yaitu Al-Qur'an merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an, pasti ia akan berada di atas keadilan dan jauh dari kedzaliman. Tadi kita sudah singgung sidqon wa adla. Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, tentunya ini sudah menjadi sebuah pasangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pembimbing bagi manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai jalan hidupnya dalam segala aspek kehidupannya, maka hidupnya akan sukses di dunia hingga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini termasuk dalam bagian cerita panjang turunnya Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya turun bersama iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa waman arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, sekarang aku turunkan kalian semuanya ya, dan antar kalian pun akan terjadi permusuhan, tapi aku turunkan bersama turunnya kalian petunjuk. Salah satunya adalah Al-Qur'an yang di akhir zaman dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Jaminan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis tentunya, maka tidak akan pernah sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda, ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Anas Abdillah. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada satu hadis, tapi hadis ini ya dikatakan lemah riwayatnya ya. Tapi ini menunjukkan bahwa kedudukan kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi. Saya bacakan yang artinya, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah dan beliau berkata, alangkah wanginya kamu, alangkah wanginya aromamu, alangkah agungnya kamu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah dibanding kehormatanmu, ya, hartanya dan darahnya. Ini kehormatan seorang muslim. Ya, dalam hadis ini dikatakan lebih agung kedudukannya ataupun kehormatannya daripada ya, tadi disebutkan Ka'bah yang beliau tawaf di sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muslim ya kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram. Ya, apanya? Darahnya, kehormatannya dan juga hartanya. Haram setiap muslim dengan muslim yang lain, atas muslim yang lain, haram ya, bukan hanya hartanya. Kalau hartanya insyaallah semua kita waspada atau jarang yang kemudian seenaknya mengambil harta orang lain. Tapi kalau kehormatan, di antara kita sering terjatuh atau meremehkan ya, keharaman daripada merendahkan kehormatan orang lain, sehingga dengan enaknya ya, baik langsung ataupun tidak langsung menggibah di belakangnya, kemudian menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, ini peringatan buat kita semuanya. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man radda an irdi akhihi radallah wajhahu annar. Siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan oleh orang lain, maka Allah akan menolak api neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Nah ini, ya, ketika membela kehormatan orang lain yang akan dijatuhkan ya, oleh orang lain, membela kehormatan saudara kita yang akan dijatuhkan oleh orang lain, ini mempunyai keutamaan yang sangat tinggi. Ya, dijauhkan wajahnya dari api neraka, maka ini berarti menjaganya, menjaga kehormatan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Ingat, jadi aib seorang muslim, ya, ini diperintahkan untuk ditutup. Meskipun itu benar terjadi atau ada pada saudara kita muslim, ini harus ditutup, bukan malah kemudian dibuka. Ya. Dengan bangganya seolah-olah kita seorang pahlawan, kemudian membuka semua kartu saudara kita. Jangan. Ya, ini dilarang untuk dibeberkan. Ditutup. Ya. Terlepas dia tahu atau tidak tahu, dengar atau tidak dengar, ditutup. Dan ketika Allah memberikan pahala, ya, kebaikan, balasan bagi orang yang mengerjakan suatu amal, berarti ini diperintahkan untuk ditutup. Ya, atau untuk dikerjakan. Seperti apa yang dibalaskan oleh Allah, ya, bahwa Allah akan menutupi aib orang yang menutupi aib saudaranya yang lain. Ya. Kemudian ada satu kaidah fikih di sini disebutkan al aslu fi damil muslim wa irdihi wa malihi al hurmah. Hukum asal darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya adalah terjaga. Ya. Asalnya terjaga. Jadi tidak boleh kita sembarangan kemudian, ya, dengan mungkin dengan berbagai macam alasan, ya, padahal alasan itu tidak benar, ya, kita mengambil harta orang lain, menumpahkan, meneteskan darah saudara kita, kemudian merendahkan kehormatan orang lain. Ingat, ya, prinsipnya asalnya adalah haram, begitu ya, kecuali dengan hak Islam. Ya. Nah, ini diantara dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hanya hadis atau ucapan-ucapan beliau saja, akan tetapi banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seorang pemimpin yang sangat menjaga kehormatan orang lain, ya, atau kehormatan manusia. Di satu ketika, ya, ada kisah yang masyhur di tengah-tengah kita, walaupun sebagian ulama, sebagian orang mengatakan ini kisah ini enggak ada asal usulnya, tapi ini masyhur, yaitu tentang polemik antara batal wudunya orang yang memakan daging unta. Ya, insya Allah kebayang kisahnya. Ya, suatu ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul untuk makan bersama. Ini menjelang maghrib ya waktunya. Tiba-tiba salah seorang sahabat atau di antara mereka itu buang angin, ya, sehingga aromanya itu tercium, ya, oleh orang-orang yang hadir di situ semuanya, ya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun hebatnya para sahabat tidak seperti kita, ya, kalau ada orang yang kentut kemudian ribut gitu kan, ribut siapa sih ini, siapa sih, sampai keluar yang tidak enak. Enggak, waktu itu karena para sahabat sudah tersibgoh dengan ajaran Islam. Kalau sebelumnya di masa jahiliyah memang begitu. Jadi kalau ada orang yang buang angin itu jadi olok-olokan, ya, seolah-olah dirayakan dengan diolok-olok dan sebagainya. Nah, di sana enggak, tapi mereka pada mencium, pada gelisah gitu ya. Walaupun enggak langsung menuduh, oh, ente gitu, enggak. Ya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai makan, ya, kemudian tiba waktu maghrib. Nah, saat itu sebelum salat maghrib, Rasulullah kemudian memerintahkan semua yang memakan daging unta, ya, karena saat itu memang makan bersamanya adalah makan daging unta. Rasulullah memerintahkan semua yang makan daging unta kemudian apa? Berwudu kembali. Nah, ketika semuanya berwudu, ya, kan tadinya kalau kita misalkan, ya, kalau kita ini siapa nih nanti yang wudu lagi, berarti dia yang kentut gitu kan, berarti dia yang buang angin. Ternyata Rasulullah memerintahkan semuanya berwudu. Ya, sebagian ulama mengatakan makan daging unta enggak batal, tapi sebagian mengatakan terlepas dari kisah ini, itu memang diperintahkan untuk berwudu. Ya, sehingga seolah-olah Rasulullah sedang menjaga kehormatan tadi, ya, si fulan atau salah seorang dari sahabatnya ini yang buang angin. Sehingga semuanya berwudu dan beres semuanya masalah. Enggak ada yang tertuduh. Ya, kemudian yang selanjutnya, kisah yang sama itu terjadi juga, ya, ketika Rasulullah berkhutbah kemudian ada yang buang angin dan ini ketahuan. Ya, kemudian pada mentertawakan. Maka Rasulullah pun menjaga kehormatan orang itu, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa kalian menertawakan sesuatu yang kalian pun mengalaminya, gitu kan? Kan padahal kita juga pernah mengalami. Kenapa harus diketawakan? Gitu ya. Dan memang ya, konon pada zaman jahiliyah itu yang seperti itu biasanya diketawain. Nah kemudian kisah yang selanjutnya adalah tentang Ma'is. Ma'is yang mengaku telah berzina, padahal tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah. Gitu ya. Ma'is itu kisahnya ya, menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, sucikan aku. Ya, wahai Rasulullah, sucikan aku. Kemudian Rasulullah menanggapi, apa-apaan nanti, balik sana, balik. Ya, udah pulang, pulang. Suruh bertobat aja pulang. Ya, kemudian balik lagi sampai 4 kali. Ya Rasulullah, sucikan aku. Sampai kali yang keempat, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apa sih Ma'is sudah, apa namanya, sudah gila? Ditanya, enggak, Ma'is enggak gila ya Rasulullah. Apa sih Ma'is sedang mabok? Kemudian ada sahabat yang kemudian mencium aroma mulutnya, enggak, dia enggak mabok, enggak bau khamar. Ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukuman rajam untuk Ma'is ini. Yang singkat cerita, ada beberapa versi yang lain. Singkat cerita, kemudian Ma'is meninggal. Nah, setelah meninggalnya Ma'is di rajam itu, ya, berkembang asumsi di tengah-tengah masyarakat. Ada apa namanya, terbelah menjadi 2 kubu. Yang satu berasumsi bahwa si Ma'is itu celaka, ya, karena dia telah berzina, gitu kan, celaka menjadi bahan omongan, gitu. Yang satunya lagi berasumsi positif, ya, alangkah beruntungnya Ma'is meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah. Ya, kemudian itu sampai 3 hari pun masih berkembang asumsi si Ma'is celaka, si Ma'is begini begitu, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyuruh mereka, orang-orang yang berasumsi itu, untuk meminta ampun atau meminta maaf, ya, meminta maaf kepada Ma'is, ya, atas asumsi itu, ya, karena ya Rasulullah katakan, ya, beliau bersabda, sungguh Ma'is telah bertaubat dengan sempurna, dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk suatu kaum, untuk satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut, ya. Nah, jadi Rasulullah di sini pun kalau kita petik pelajaran bahwa sampai orang yang sudah meninggal ketika terjadi asumsi, ya, merendahkan kehormatannya, martabatnya, ataupun apa namanya, beredar asumsi pandangan yang tidak baik, Rasulullah kemudian menyelesaikan masalah ini, ya, ataupun mengkanternya, begitu. Yang kedua adalah kisah yang hampir sama, tapi ini dilakukan oleh seorang wanita, tidak disebutkan namanya, tapi dikatakan dari wanita dari Gomidiyah. Dia juga sama mengaku berzina, ya. Ya Rasulullah, saya telah berzina, ya, rajam saya, kurang lebih ceritanya begitu, ya, kalau bahasa kita. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya, dia pulang, kembali pulang, pulang, ya, sampai kamu melahirkan. Begitu melahirkan, datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, ya. Kemudian Rasulullah menyuruhnya pulang lagi, asuh anak kamu, ya, sampai dia besar atau sampai disapi. Ya, kemudian pulang lagi, berarti 2 tahun, ya, mengasuh, menyusui, kemudian disapi 2 tahun, kembali membawa anaknya, ya, sambil memegang roti. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah besar, sudah makan sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah disapi, gitu kan? Nah, kemudian Rasulullah baru setelah itu, ya, anak itu suruh diberikan kepada para sahabat yang hadir di situ. Kemudian si ibunya ini atau orang ini, wanita ini, kemudian dirajam. Nah, ketika dirajam itu, ya, ketika dirajam, lemparan batu, satu di antaranya atau lemparan yang pertama itu kena kepalanya. Kemudian darahnya muncrat, gitu ya. Muncrat. Dikatakan kemudian mengenai siapa? Khalid bin Walid. Darahnya muncrat kemudian mengenai Khalid bin Walid, dan Khalid merasa ilfil, merasa jijik. Ini darah pezina, gitu kan? Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah menegur Khalid bin Walid. Jaga ucapanmu, Khalid, ya. Demi Allah, dia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat yang seandainya dikatakan di sini seorang penarik pajak bertaubat, maka dia akan diampuni. Dia, wanita itu, ya, sudah bersih. Ya, jangan dicaci lagi. Jaga kehormatannya, ya. Dia taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ancaman ya, ketika kita merampas kehormatan saudara kita seorang muslim yang lain. Ya, di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian menjawab, ya, ini logika normal. Ya, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, enggak punya uang, enggak punya dirham maupun harta benda. Ini bangkrut. Ya, bangkrut atau usahanya terpuruk, bangkrut. Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat, ya, dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, tetapi dia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ya, apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, kemudian sementara itu belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi itu, ya, lalu diberikan, ditimpakan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini jamaah, ikhwah, ya, kita berhati-hati atas perbuatan dosa yang besar ini, ya, yang ancamannya tidak ringan, ya, sehingga kita perlu untuk selalu terus diingatkan, termasuk diri anak pribadi. Dan anak mohon maaf jika suatu ketika, baik yang lalu ataupun yang akan datang, terjadi hal-hal yang mungkin, ya, menurut kita biasa, tapi ternyata menurut pandangan syariat itu adalah termasuk merendahkan ataupun, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang budiman, maksiat atau kedurhakaan dan dosa-dosa yang di bawah kekafiran atau kesyirikan dalam pandangan Ahlus Sunnah terbagi dalam dua bagian, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar atau al-kabirah, itu definisinya adalah kullu ma'siyatin yatarattabu 'alaiha haddun fid dunya aw uqubah aw tawa'udun bin nar aw 'adzab aw la'nah aw ghadab. Setiap maksiat yang diancam dengan had atau hukuman pidana di dunia, atau sanksi, ada sanksinya, atau diancam dengan neraka, atau azab, atau laknat, atau kemurkaan Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan al-kabair.

hadun fid dunya wala wa'idun fil akhirah. Setiap maksiat yang tidak diancam dengan had atau hukuman di dunia, tidak pula ancaman di akhirat. Jadi suatu dosa atau maksiat yang tidak ada hukum pidananya, hukum pidananya dalam syariat Islam di dunia, tidak pula disertai dengan ancaman di akhirat. Cuma perbuatan itu tidak disukai oleh Allah atau dilarang, ya, dicegah. Tapi tidak disertai ancaman, baik di dunia maupun di akhirat, maka itu masuk dalam golongan as-saghair, itu dosa-dosa kecil. Dan amal-amal saleh ini akan menghapus atau meleburkan dosa-dosa kecil. Jadi amal-amal saleh, entah itu berwudu, sholat lima waktu, melangkahkan kaki ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, dan amal-amal saleh lainnya, itu semua akan menghapus dosa-dosa kecil. Sedangkan taubat yang jujur, وَالتَّوْبَةُ الصَّادِقَةُ مِنَ الْمَعَاسِ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. Taubat yang jujur dari maksiat, apapun maksiat tersebut, itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika disertai dengan syarat-syaratnya, yaitu al-ikhla' anidzamb wal-nadamu ala dhalik wal-azmu ala adamil audati ilaiha. Pertama adalah berhenti dari dosa tersebut. Jadi mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Tidak melakukannya secara terus-menerus. Berhenti, meninggalkan dosa tersebut. Kemudian menyesali atas terjadinya perbuatan dosa itu. Sedangkan syarat yang ketiga adalah berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Nah, ini syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhenti dari melakukan dosa tersebut. Kedua, adanya penyesalan yang sedalam-dalamnya di hati seorang pelaku maksiat. Dan yang ketiga adalah bertekad, berjanji dalam dirinya untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Nah, Ahlus Sunnah ketika membagi dosa-dosa atau maksiat itu dalam dua bagian ini, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dengan catatan semua dosa-dosa dan maksiat selain kekufuran dan kesyirikan. Selain kekufuran dan kesyirikan, ya, ini terbagi dalam dua, itu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Nah, dalil-dalilnya tentang ini, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah dan Ijma', yaitu dari Alkitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dicegah dari melakukannya, niscaya kami atau Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, yakni dosa-dosa kecil kalian, dan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yakni surga. Ini janji Allah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba-hambanya yang meninggalkan atau menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah. Maka siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang telah menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji semua dosa-dosa kecilnya akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Ta'ala, dan hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya yang mulia. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam." Ayat sebelumnya, "Wa yajzi alladzina ahsanu bil husna." Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan al-husna, dengan balasan yang lebih baik lagi, yaitu surga. Jadi al-husna ini menurut tafsiran hadis, ya, Rasulullah SAW, dan juga diterangkan dalam kitab tafsir, al-husna atau balasan yang terbaik itu adalah jannah, surga. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan itu dengan surga. Siapa yang berbuat kebaikan itu? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisha illa al-lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji, illa al-lamam, kecuali al-lamam itu dosa-dosa kecil yang tidak berpengaruh berat, itu al-lamam, dosa-dosa yang kecil. Berarti Allah memuji dan menjanjikan balasan yang terbaik, itu surganya, bagi hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Adapun al-lamam, dosa-dosa yang kecil yang sulit dihindari, maka Allah memaafkan itu. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah menghikayatkan ucapan penyesalan, rintihan, penyesalan yang mendalam dari orang-orang kafir ketika

0: dibagikan kitab-kitab catatan. Ketika dibagikan kitab-kitab catatan amal nanti pada hari kiamat, dan ketika itu sebagian manusia ada yang menerima dengan tangan kanannya, dan merekalah orang-orang yang berbahagia, dan ada lagi sebagian yang menerima kitab catatannya dengan tangan kirinya. Nah, Allah SWT berfirman tentang apa yang akan dikatakan oleh orang-orang kafir ketika membuka kitab catatan amal tersebut. Allah berfirman, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Dan dibagikan, diletakkan atau dibagikan kitab-kitab catatan amal. Maka engkau akan melihat orang-orang yang penjahat, para pelaku-pelaku kejahatan, mujrimin, para penjahat, mereka merasa takut dengan apa yang tercantum di dalam kitab tersebut. Seraya berkata, Ya wailatana, wahai celakanya kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan satupun perbuatan yang kecil ataupun yang besar, melainkan direkam, dicatat di sini semua. Nah, berarti nanti dalam catatan, dalam kitab catatan orang-orang kafir tersebut, ada perbuatan-perbuatan yang digolongkan saghirah, perbuatan kecil, dan ada kejahatan-kejahatan yang digolongkan dengan kabirah, kejahatan besar. Semuanya tidak ada yang terlewatkan. Semua tercatat di situ, di dalam kitab yang menghimpun semua perbuatan manusia. Kemudian, dalil tentang dibaginya dosa, dosa-dosa dalam dosa besar dan dosa kecil dari hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, As-salawatul khams wal-jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha jtunibatil kabair. Salat yang lima waktu dan Jumat kepada Jumat berikutnya serta Ramadhan kepada Ramadhan yang berikutnya, semua itu menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya atau menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Nah, berarti salat lima waktu dari satu salat fardu ke salat fardu berikutnya. Dari salat subuh ke salat duhur misalnya. Kemudian dari salat Jumat ke Jumat berikutnya, ya, satu pekan ini jaraknya. Kemudian dari puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, satu tahun jaraknya. Nah, setiap ibadah yang disyariatkan ini akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada di antara kedua waktu tersebut dengan syarat apa? Jika dijauhi dosa-dosa besar. Berarti, ibadah-ibadah yang agung tersebut, salat lima waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, ini hanya menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Tidak menghapuskan dosa-dosa besar. Karena Nabi bersabda di akhir hadis itu, إِذَا جُتُنِبَ تِلْكَ بَئِرْ, jika dijauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimana untuk menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa besar? Caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, yang memenuhi ketiga syarat tadi.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa muslimin azanillahu wa iyakum. Tentang memuliakan tamu,
3: bahwa menambah keimanan kita, menambah penyempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan menghormati tamu kita, memuliakannya, menjamunya, memberikan apa yang diperlukan. Kalau perlu penginapan, perlu makanan, perlu minuman, disediakan, dihormati. Ini bagian yang sangat besar sekali. Dan demikian juga ketika sudah lebih dari itu, seorang tamu pun harus mengerti. Jangan sampai dia membuat tuan rumah menjadi berdosa dengan tidak menjamunya dan menghidangkannya. Dalam riwayat yang lainnya tadi, dari Abi Surait Huwailid ibnu Amr al-Khuzai, dalam lanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan, La yahillu lil muslim an yuqima inda akhihi hatta yu'simahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'simuhu? Qala yuqimu indahu wa la syai'un lahu yukrihi bihi. Dikatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk berdiam di tempat saudaranya sampai saudaranya itu berdosa karenanya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk berdiam diri bertamu ke rumah saudaranya sampai saudaranya berdosa terhadapnya. Kenapa? Bagaimana saudaranya bisa berdosa terhadapnya, ya Rasulullah, ditanyakan oleh para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yuqimu indahu wala syai'un lahu yukrihi bihi. Dia bermukim di tempat saudaranya, di rumah saudaranya, tapi saudaranya tidak lagi mampu untuk menjamunya, memberinya hidangan yang diperlukan, memberinya tempat yang layak yang diperlukan. Berarti menjamu seorang tamu menjadi kemuliaan tersendiri dan merupakan kewajiban bagi si tuan rumah. Ini yang perlu dipahami dari hadis ini, bahwa ketika kita menjadi seorang tuan rumah, kita harus paham bahwa ini kewajiban kita menghormati tamu kita. Walaupun tadi kalau kondisi tamu yang dimaksud dalam ini seorang yang melakukan safar dan ketika itu memerlukan tempat untuk berteduh dan kehabisan bekal, membutuhkan makanan dan minuman. Walaupun kalau kita melihat konteksnya saat ini, bisa saja tamu atau kerabat kita yang dari jauh, atau mungkin tamu-tamu yang datang ke rumah kita, yang walaupun pada asal hukumnya adalah tujuannya bukan karena ingin meminta makanan atau kehabisan bekal, bukan, tapi ingin atau punya niatan-niatan lain, itu termasuk bagian dari tamu. Karena kebiasaan di tempat-tempat tertentu berbeda antara satu dengan yang lain. Maka hak si tamu adalah mendapatkan jamuan, mendapatkan kehormatan dari sang pemilik rumah, dari seorang yang bertempat tinggal. Maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihormati, diberikan tempat yang layak, ditanya keperluannya, apa yang diperlukan. Nah, ini bagian dari yang menyangkut dari keimanan kita.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
5: Layyana lallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
4: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
6: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
7: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan secara singkat terkait waktu pelaksanaan sholat Jumat, dan telah disinggung pula tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Nah, pembahasan kali ini masih terkait tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat, yaitu kapan seseorang dikatakan telah mendapatkan sholat Jumat. Pendengar, jika kita mendapatkan satu rokaat bersama imam, yang minimalnya mendapatkan rukuk bersama imam pada rokaat kedua, berarti kita telah mendapatkan sholat Jumat, sehingga kita tinggal menambah satu rokaat yang tertinggal. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, "Man adraka minal jumu'ati rak'atan falyasil ilaiha ukhra." Yang artinya barang siapa mendapatkan satu rokaat dari sholat Jumat, hendaklah ia menyambung kepadanya rokaat yang lain. Hadis ini dijadikan landasan dalam beramal menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Mereka mengatakan, barang siapa mendapati satu rokaat dari sholat Jumat, maka ia sholat satu rokaat yang lain untuk menyempurnakannya. Barang siapa mendapati mereka sudah duduk, maka ia sholat 4 rakaat. Maka dari itu, barang siapa yang tidak mendapati sholat Jumat bersama imam, maka ia sholat duhur 4 rakaat, bukan sholat Jumat. Kemudian pendengar, adakah sholat sunnah qobliyah Jumat? Perlu diketahui bahwa disunnahkan bagi seseorang yang masuk masjid pada hari Jumat untuk sholat sunnah sampai imam naik mimbar untuk berkhutbah. Sholat sunnah ini tidak ada bilangan dan waktu tertentu. Jadi ini tergolong sholat sunnah mutlak, bukan qobliyah. Adapun masalah apakah untuk sholat Jumat ada sholat sunnah qobliyah yang khusus selain tahiyatul masjid, sebagaimana ada sholat qobliyah duhur, maka dalam hal ini tidak ada satu dalil pun yang kuat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi sholat sebelum Jumat 4 rakaat tanpa memisahkan padanya dengan salam, maka sanadnya lemah sekali. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Khulasah bahwa itu adalah hadis batil. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apabila Bilal telah selesai mengumandangkan azan, maka Nabi memulai khutbahnya. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang berdiri melakukan sholat 2 rakaat sama sekali. Dahulu adzan tidak ada selain 1 saja. Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat seperti sholat hari raya. Tidak ada sunnah qobliyahnya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Karena merujuk pada sunnah Nabi yang menunjukkan hal ini. Sebab Nabi dahulu keluar rumahnya untuk khutbah Jumat. Dan ketika naik mimbar, Bilal mengumandangkan adzan. Ketika Bilal telah menyempurnakan adzan, Nabi berkhutbah tanpa adanya memisah antara adzan dan khutbah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, dan salah satu pendapat pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, pendalilan orang-orang yang menyatakan adanya sunnah qobliyah dan memberi bantahan kepada mereka Ia menyebutkan bahwa di antara yang menyebabkan sebagian orang melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah adanya azan awal sebelum khatib naik mimbar. Oleh karena itu, beliau menegaskan kembali ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Umm bahwa azan Jumat yang beliau sukai adalah seperti yang ada di zaman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah naik mimbar. Jika ada yang berdalil dengan hadis baina kulli adzanaini shalatun, antara dua adzan adalah salat. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Namun yang dimaksud dua adzan di sini adalah adzan dan iqamah, sehingga bukan antara adzan Jumat pertama sebelum khatib naik mimbar dengan adzan kedua ketika khatib telah naik mimbar. Hal ini karena adzan Jumat di zaman Nabi hanya ketika beliau naik mimbar saja. Yang jelas-jelas disunnahkan adalah sholat sunnah setelah selesai sholat Jumat, setelah berzikir atau beralih dari tempat ia melaksanakan sholat Jumat. Sholat sunnah setelah sholat Jumat ini ada dua macam, dua rakaat atau empat rakaat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah dahulu sholat sebelum duhur dua rakaat dan setelah duhur dua rakaat, setelah maghrib dua rakaat di rumahnya dan dua rakaat setelah isya. Beliau tidak sholat setelah Jumat sampai beliau pergi lalu sholat dua rakaat. Adapun yang empat rakaat, sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah seorang kalian telah sholat Jumat, hendaknya ia sholat setelahnya empat rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat terkait tata cara sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
9: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah penting dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran berharga, yaitu tentang sikap kaum Quraisy setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Madinah. Hijrah ini menjadi salah satu tonggak sejarah penting bagi kaum muslimin, namun di sisi lain, hijrah juga memicu kemarahan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy yang merasa kehilangan pengaruh mereka atas kaum muslimin. Pendengar yang berbahagia, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadapi berbagai siksaan dan penindasan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Selama lebih dari 10 tahun, kaum muslimin harus bersabar menghadapi tekanan fisik maupun mental yang diberikan kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah Islam. Namun ketika tekanan dan ancaman semakin meningkat, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, sebuah kota yang penduduknya menyambut dakwah Islam dengan hati yang terbuka. Penduduk Madinah yang dikenal dengan kaum Ansar bersedia memberikan perlindungan dan bantuan kepada Rasulullah dan para sahabat. Hijrah ini bukan hanya sekedar perpindahan tempat tinggal, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih kokoh. Pendengar dirahmati Allah, hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah memicu reaksi keras dari kaum Quraisy. Mereka merasa bahwa hijrah ini adalah ancaman besar bagi kekuasaan dan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Kaum kafir Quraisy khawatir bahwa jika kaum muslimin semakin kuat di Madinah, mereka akan memiliki posisi yang strategis dan pengaruh yang luas. Dengan kedudukan yang kuat, kaum muslimin dapat menyebarkan Islam lebih luas lagi, bahkan dapat mengancam kekuasaan Quraisy di Mekah. Selain itu, kaum Quraisy juga merasa bahwa hijrah adalah kekalahan bagi mereka. karena mereka tidak berhasil menghentikan dakwah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menjaga kepentingan mereka, kaum Quraisy mengambil sikap yang semakin keras dan mengancam. Pendengar yang berbahagia, setelah hijrah, kaum kafir Quraisy tidak hanya diam melihat perkembangan Islam di Madinah. Mereka segera membuat rencana untuk mengancam keamanan kaum muslimin. Quraisy bahkan merencanakan untuk menyerang Madinah, berharap dapat menghapus pengaruh Islam yang semakin berkembang. Mereka berusaha menyebarkan propaganda di antara suku-suku Arab lainnya bahwa kaum muslimin di Madinah adalah ancaman bagi stabilitas mereka. Dan Quraisy mulai memobilisasi dukungan untuk melawan kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy juga mengancam keluarga dan kerabat kaum muhajirin yang masih berada di Mekah. Mereka berharap ancaman ini bisa membuat kaum muhajirin yang berada di Madinah merasa tertekan dan terpaksa kembali ke Mekah. Namun keteguhan iman kaum muslimin tidak mudah goyah. Mereka meyakini bahwa hijrah adalah perintah dari Allah dan mereka telah berkomitmen untuk setia kepada Rasulullah serta siap menghadapi segala resiko demi mempertahankan keimanan mereka. Pendengar dirahmati Allah, dalam upaya menghalangi perkembangan Islam di Madinah, Quraisy mengirimkan utusan ke Madinah untuk mengancam Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berharap ancaman ini membuat Rasulullah menghentikan dakwahnya dan kembali tunduk kepada kekuasaan kaum kafir Quraisy. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keberanian dan keteguhan hati menolak ancaman tersebut. Beliau tidak gentar menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy, bahkan beliau tetap teguh menjalankan dakwah dan membangun masyarakat Islami di Madinah. Sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan semangat dan kekuatan bagi kaum muslimin di Madinah bahwa mereka tak boleh takut terhadap ancaman manusia karena Allah senantiasa bersama mereka. Pendengar yang berbahagia, dalam menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah mengambil langkah-langkah bijaksana untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Beliau membangun kerjasama dengan berbagai suku yang berada di Madinah, baik dari kalangan Ansar, Muhajirin, maupun suku-suku lain atau kelompok-kelompok lain yang tinggal di sana, melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok untuk hidup berdampingan secara damai dan saling melindungi dari ancaman luar. Dengan adanya perjanjian ini, kaum muslimin dan penduduk Madinah merasa lebih kuat dan siap untuk melindungi kota mereka dari serangan musuh. Selain itu, Rasulullah juga mengatur strategi keamanan yang cermat, di mana beliau mengutus sahabat-sahabat tertentu untuk memantau pergerakan musuh di sekitar wilayah Madinah. Pendengar yang berbahagia, meskipun hidup di tengah ancaman kaum kafir Quraisy, kaum muslimin di Madinah tetap tegar dan kuat. Mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah senantiasa melindungi mereka. Dalam setiap kesempatan, Rasulullah selalu mengingatkan para sahabat untuk bersabar, menjaga persatuan, dan senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Ancaman dari kaum kafir Quraisy justru membuat kaum muslimin semakin solid dan bersatu dalam menghadapi segala tantangan. Keberanian dan keteguhan Rasulullah dalam menghadapi ancaman ini memberikan inspirasi bagi para sahabat untuk tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah ini. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa hikmah penting. Pertama, kita belajar bahwa ketika kita berada di jalan kebenaran, ujian dan ancaman adalah bagian dari perjalanan. Rasulullah menunjukkan kepada kita sikap tegar dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam meskipun dihadapkan pada ancaman yang berat. Kedua, kita belajar tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Rasulullah menyatukan kaum muhajirin, ansar, dan suku-suku dan kelompok-kelompok lain di Madinah untuk membentuk kekuatan bersama yang mampu menghadapi ancaman eksternal. Ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bergantung hanya kepada Allah dalam setiap ujian kehidupan. Rasulullah tidak gentar pada ancaman manusia karena beliau yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu ada bagi orang-orang yang beriman dan bersabar. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang sikap kaum kafir Quraisy pasca hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah serta ancaman mereka terhadap kaum muslimin pada umumnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tetap tegar menghadapi ujian, menjaga persatuan umat, dan selalu bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat meneladani keteguhan Rasulullah dan para sahabatnya dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Mutiara Ayat. Membongkar kedok orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 11.
12: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Di antara manusia, ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit nifak dan keraguan, lalu Allah tambah penyakit nifaknya itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema meraih berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustaz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
2: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak, menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu peran dinasti Saljuk dalam mempertahankan dunia Islam dari serangan tentara Salib. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi juga menyampaikan pelajaran berharga tentang keberanian, strategi, dan persatuan. Pendengar yang budiman, perang Salib adalah rangkaian konflik antara dunia Islam dan kekuatan Kristen Eropa yang berlangsung dari akhir abad ke-11 hingga akhir abad ke-13 Masehi. Perang ini dimulai ketika Paus Urbanus II menyerukan perang suci untuk merebut Yerusalem dari tangan umat Islam pada tahun 1095 Masehi. Serangan ini memicu gelombang tentara dari Eropa yang datang menyerang wilayah-wilayah Islam di Syam dan Anatolia. Pada saat yang sama, dinasti Saljuk menjadi kekuatan dominan di dunia Islam. Mereka menguasai wilayah yang luas, mencakup Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian Syam. Sebagai pemimpin dunia Islam, dinasti Saljuk berperan penting dalam menghadapi ancaman langsung tentara Salib. Salah satu kontribusi awal dinasti Saljuk dalam menghadapi kekuatan Kristen adalah kemenangan mereka dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Dalam pertempuran ini, Sultan Alp Arslan mengalahkan Kekaisaran Bizantium yang menjadi pendahulu bagi tentara Salib. Kemenangan ini melemahkan Bizantium dan membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Kemenangan di Manzikert menunjukkan bahwa dinasti Seljuk memiliki strategi militer yang unggul dan kemampuan untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Keberhasilan ini memberikan keyakinan kepada umat Islam bahwa mereka mampu mempertahankan wilayah mereka dari serangan musuh. Pendengar dirahmati Allah, Perang Salib Pertama dimulai pada tahun 1096 Masehi. Tentara Salib berhasil merebut beberapa wilayah penting, termasuk Yerusalem pada tahun 1099 Masehi. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi umat Islam. Namun dinasti Seljuk tidak tinggal diam. Mereka segera mengorganisasi perlawanan untuk membendung serangan tentara Salib lebih lanjut. Berikut ini adalah upaya yang mereka lakukan. Setelah kekalahan di Yerusalem, dinasti Seljuk berfokus pada mempertahankan wilayah-wilayah strategis seperti Aleppo, Damaskus, dan Mosul. Kota-kota ini menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi tentara Salib. Sultan-sultan Seljuk bekerja sama dengan penguasa lokal untuk memperkuat pertahanan dan menggalang kekuatan. Selain itu, dinasti Seljuk juga menjalin hubungan erat dengan kekhalifahan Abbasiyah untuk menggalang persatuan umat Islam. Mereka memahami bahwa kekuatan Islam hanya dapat bertahan jika umat bersatu menghadapi musuh bersama. Pendengar yang budiman, keberhasilan dinasti Seljuk dalam mempertahankan dunia Islam tidak terlepas dari strategi mereka yang brilian. Di antara strategi mereka adalah 1. Benteng pertahanan. Dinasti Seljuk membangun dan memperkuat benteng-benteng di wilayah perbatasan untuk melindungi kota-kota dari serangan tentara Salib. Benteng-benteng ini dilengkapi dengan pasukan yang terlatih dan persediaan logistik yang memadai. 2. Pasukan berkuda. Pasukan berkuda Seljuk yang terkenal karena kecepatan dan kelincahannya memainkan peran kunci dalam pertempuran melawan tentara Salib. Mereka menggunakan taktik serangan mendadak untuk melemahkan musuh sebelum pertempuran besar. 3. Diplomasi dan aliansi. Selain kekuatan militer, dinasti Seljuk juga menggunakan diplomasi untuk meredakan ketegangan dan membangun aliansi dengan penguasa lokal. Pendekatan ini membantu mereka mempertahankan stabilitas di wilayah yang luas. Salah satu kisah inspiratif dari perlawanan dinasti Seljuk adalah perjuangan Sultan Imaduddin Zangki, seorang pemimpin yang dikenal karena keberaniannya. Pada tahun 1144 Masehi, Zangki berhasil merebut kembali Edesa dari tangan tentara Salib, yang menjadi kemenangan besar pertama umat Islam setelah Perang Salib yang pertama. Kemenangan ini memberikan semangat baru bagi umat Islam untuk terus berjuang. Selain itu, Sultan Nuruddin Mahmud Zangki, putra Imaduddin, juga memainkan peran penting dalam memperkuat pertahanan dunia Islam. Nuruddin dikenal sebagai pemimpin yang adil dan religius. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam mulai bersiap untuk merebut kembali Yerusalem. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlawanan dinasti Seljuk terhadap tentara Salib memberikan kepada kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, pentingnya persatuan. Kekuatan umat Islam terletak pada persatuan. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa dengan bersatu, umat Islam mampu menghadapi musuh yang lebih besar. Kepemimpinan yang visioner. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan, Imaduddin Zangki, dan Nuruddin Mahmud menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner dan berlandaskan keimanan dapat membawa kejayaan bagi umat Islam. Strategi yang matang. Perencanaan dan strategi yang matang adalah kunci keberhasilan. Dinasti Seljuk menggunakan kombinasi taktik militer, diplomasi, dan pembangunan infrastruktur untuk menghadapi tentara Salib. Pendengar yang rahmati Allah, perlawanan dinasti Seljuk tidak hanya melindungi wilayah Islam, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Kemenangan-kemenangan mereka membuka jalan bagi pemimpin-pemimpin seperti Salahuddin Al-Ayyubi untuk melanjutkan perjuangan dan merebut kembali Yerusalem pada Perang Salib yang ketiga. Pendengar yang dirahmati Allah, peran dinasti Seljuk dalam mempertahankan dunia Islam dari serangan tentara Salib adalah bukti bahwa Islam memiliki sejarah yang penuh dengan kegagahan dan keberanian. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat iman dan persatuan umat Islam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yang bernama Muhammad bin Amr rahimahullah. Beliau merupakan salah satu tokoh ulama salafus soleh yang dikenal sebagai seorang perawi hadis yang memiliki kontribusi signifikan dalam ilmu hadis. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Amr bin Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi Al-Madani. Ia dikenal sebagai seorang imam, seorang muhaddis, yakni seorang ahli hadis, dan juga seorang perawi yang jujur. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tingkat kekuatan riwayatnya, Muhammad bin Amr tetap diakui sebagai salah satu perawi yang hadisnya dihimpun dalam kitab-kitab hadis yang utama. Uraian ini akan mengupas secara mendalam perjalanan hidup, keilmuan, dan kontribusi Muhammad bin Amr dalam dunia Islam, khususnya dalam ilmu hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Amr berasal dari kota Madinah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Amr merupakan anggota keluarga Laitsiyah yang memiliki hubungan erat dengan tradisi ilmu agama di kota Madinah. Tanggal kelahiran Muhammad bin Amr tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber sejarah. Tetapi para ulama memperkirakan ia lahir pada abad awal kedua Hijriah. Muhammad bin Amr memiliki sejumlah guru yang merupakan ulama besar di zamannya. Di antara gurunya adalah yang pertama, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah adalah seorang tabi'in dan juga putra seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abu Salamah menjadi salah satu guru utama Muhammad bin Amr dalam bidang hadis. Melalui Abu Salamah, Muhammad bin Amr mendapatkan banyak hadis yang bersumber langsung dari para sahabat, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian guru Muhammad bin Amr yang kedua, yakni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. At-Taimi dikenal sebagai seorang ulama kota Madinah yang terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis. Muhammad bin Amr belajar kepadanya dalam bidang fikih dan hadis. Selanjutnya yang ketiga, Amr bin Al-Qamah, yakni ayah Muhammad bin Amr sendiri. Amr bin Al-Qamah juga dikenal sebagai seorang ulama yang terpercaya. Didikan seorang ayah ini memberikan fondasi kuat bagi Muhammad bin Amr dalam memahami ilmu agama. Selain itu, Muhammad bin Amr juga belajar dari sejumlah ulama lainnya, termasuk Yahya bin Abdurrahman bin Hatib dan Ibrahim bin Abdullah bin Hunain. Para guru ini memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter dan keilmuan Muhammad bin Amr. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang perawi yang produktif, Muhammad bin Amr memiliki banyak murid yang meriwayatkan hadis darinya. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah yang pertama, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta, meriwayatkan beberapa hadis dari Muhammad bin Amr. Ini menunjukkan bahwa Muhammad bin Amr diakui di kalangan ulama besar pada zamannya. Kemudian yang kedua, Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri adalah seorang ahli hadis dan ulama terkemuka. Ia juga mengambil riwayat dari Muhammad bin Amr yang menunjukkan kedalaman ilmu Muhammad bin Amr. Kemudian muridnya yang ketiga, yakni Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah merupakan salah satu imam dalam ilmu hadis. Ia juga meriwayatkan dari Muhammad bin Amr. Dan yang keempat, yakni Abu Usamah dan Yazid bin Harun. Keduanya adalah perawi hadis terpercaya yang mengambil riwayat dari Muhammad bin Amr. Jumlah murid Muhammad bin Amr yang banyak dan kualitas mereka yang tinggi menunjukkan bahwa Muhammad bin Amr adalah tokoh yang dihormati dalam dunia ilmu hadis. Pendengar yang budiman, penilaian para ulama tentang Muhammad bin Amr sedikit bervariasi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ia adalah seorang yang shoduq, seorang yang jujur. Meskipun tingkat hafalan dan ketepatan riwayatnya kadang dipertanyakan. Berikut adalah pandangan beberapa ulama tentangnya. Yang pertama, pandangan Imam An-Nasa'i rahimahullah. Imam An-Nasa'i berkata bahwa Muhammad bin Amr adalah seorang perawi yang tidak bermasalah, yang menunjukkan tingkat kepercayaannya dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, pandangan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim menilai Muhammad bin Amr sebagai seorang salih al-hadis, baik dalam bidang hadis. Ini berarti riwayatnya dapat diterima meskipun memerlukan penguatan dari perawi yang lain. Selanjutnya, pandangan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Muhammad bin Amr adalah seorang yang terpercaya, namun ia juga mengatakan bahwa ada perawi lain yang lebih kuat daripada Muhammad bin Amr, seperti Ibnu Uyainah dan Ibnu Ishaq. Berikutnya yang keempat, pandangan Ibnu Adi. Ibnu Adi menulis bahwa Muhammad bin Amr termasuk perawi yang digunakan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Menurutnya, hal ini merupakan bukti bahwa Muhammad bin Amr tidak memiliki cacat serius dalam riwayatnya. Terakhir, pandangan Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi memasukkan sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr dalam daftar hadis-hadis lemah atau do'if. Namun ini lebih disebabkan oleh kelemahan hafalannya, bukan integritasnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr diklasifikasikan oleh para ulama sebagai hasan secara umum. Sebagian hadisnya juga terdapat dalam kitab-kitab sahih, meskipun seringkali muncul dalam posisi sebagai penguat atau mutaba'ah atau sebagai perbandingan atau makrun. Sebagai contoh, hadis-hadis Muhammad bin Amr banyak digunakan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim sebagai penguat riwayat dari perawi lain. Imam Al-Bukhari juga menyebutkan riwayat Muhammad bin Amr dalam beberapa bagian kitabnya secara makrun atau digandengkan dengan riwayat perawi lain. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr adalah, barang siapa yang lupa

0: menunjukkan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu agama. Muhammad bin Amr wafat pada tahun 145 Hijriah. Meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun 144 Hijriah. Saat wafatnya, ia meninggalkan warisan keilmuan yang besar melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Sebagai seorang perawi yang aktif, kontribusinya tetap dikenang oleh para ulama setelahnya. Muhammad bin Amr bin Al-Qamah rahimahullah adalah salah satu ulama salafus soleh yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu hadis. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang tingkat kekuatan riwayatnya, para ulama sepakat bahwa ia adalah seorang yang soduk atau jujur dan memiliki kedalaman ilmu. Keberadaan hadis-hadisnya dalam kitab-kitab sahih menunjukkan pengakuan terhadap kredibilitasnya. Dengan dedikasinya dalam ilmu hadis, Muhammad bin Amr rahimahullah menjadi salah satu figur penting dalam sejarah keilmuan Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali membahas tafsir Al-Quran, surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-77. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang menukar janji mereka kepada Allah untuk mengikuti Muhammad, untuk menyebutkan sifatnya kepada manusia dan menjelaskan ihwalnya, serta mereka menukar sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah dan sedikit, berupa kesenangan yang fana di dunia ini, maka ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Maksudnya, mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari kebaikan dan keselamatan di akhirat nanti. Kemudian firman Allah, wada yukallimuhumullah wada yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat, yakni dengan rahmat darinya untuk mereka. Artinya, Allah tidak akan mengajak mereka berbicara dengan ucapan yang lembut dan tidak akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Wala yuzakihim, dan tidak juga akan menyucikan mereka, yakni dari berbagai macam dosa dan kotoran. Sebaliknya, Allah memerintahkan mereka masuk neraka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah pendengar, dalam hal ini Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir liyaqtati abiha malam ri'in muslim laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan tujuan untuk

0: merebut harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah, sedang Allah dalam keadaan murka. Kemudian pendengar, Al-Ash'ath berkata, demi Allah, hal itu terjadi pada diriku. Antara diriku dan seorang Yahudi pernah terjadi sengketa tanah. Lalu orang Yahudi itu mengingkari tanah milikku itu. Kemudian aku pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya kepadaku, apakah kamu punya bukti? Tidak, jawabku. Lalu orang Yahudi itu berkata, aku berani bersumpah. Lalu kukatakan, ya Rasulullah, jika dia bersumpah, maka hilanglah hartaku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Innal ladina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanin samanan qalida. Sungguh orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Sahal bin Anas dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai beberapa hamba yang Allah tidak mau berbicara kepada mereka pada hari kiamat kelak, tidak mensucikan mereka, dan tidak juga melihat kepada mereka. Lalu ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang melepaskan diri dari kedua orang tuanya dan membenci keduanya. Kemudian orang yang melepaskan diri dari tanggung jawab kepada anaknya. Dan orang yang diberikan kenikmatan oleh suatu kaum, lalu mengingkari nikmat tersebut serta melepaskan diri dari mereka. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada tiga golongan yang pada hari kiamat Allah tidak mengajak mereka berbicara, tidak melihat mereka, serta tidak juga mensucikan mereka, dan mereka akan memperoleh azab yang pedih. Yaitu, orang yang melarang Ibnu Sabil mendapatkan sisa air yang dimilikinya. Demikian orang yang bersumpah atas suatu barang setelah asar, yakni sumpah palsu. Dan orang yang membaiat seorang imam, jika diberikan sesuatu kepadanya, dia akan mendukungnya. Akan tetapi jika tidak memberinya, maka dia tidak memberikan dukungan kepadanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ayat ini dan penjelasan dua ayat sebelumnya, ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Di antaranya, yang pertama, jangan sampai umat Islam tertipu dan percaya kepada orang-orang Yahudi begitu saja. Sebab mereka sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai para pengkhianat. Kemudian faedah lainnya, jika ada orang yang berani berdusta kepada Allah, berarti dia jauh lebih berani berdusta kepada manusia. Kemudian faedah lainnya, penegasan tentang keyakinan umat Yahudi bahwa semua manusia selain Yahudi adalah najis. Harta dan kehormatan orang lain halal bagi mereka. Karena menurut anggapan mereka, orang-orang Yahudilah yang beriman, sementara orang-orang selain mereka adalah kafir. Lalu faedah lainnya, besarnya dosa bagi orang yang mengkhianati janjinya demi keuntungan duniawi. Begitu juga orang yang bersumpah palsu demi mencari harta. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah yang dengannya dia memperoleh harta, padahal ia tahu dirinya berbuat dosa dengan melakukan sumpah itu, maka dia akan bertemu dengan Allah, sementara Allah amat murka kepadanya. Pun demikian, dalam hadis yang lainnya disebutkan, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah benar-benar akan memasukkannya ke dalam neraka dan mengharamkan atasnya surga. Seseorang bertanya kepada beliau, sekalipun hanya sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, sekalipun hanya sepotong ranting kayu arok, yakni kayu siwak. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Mutiara Hadis
3: dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba beliau bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil birri?" Qultu na'am. Qala istafti qalbak. Al-birru matma'annat ilayhi an-nafsu wa matma'anna ilayhi al-qalbu. Wal-ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauk. Yang artinya, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, iya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa dari hati nuranimu. Karena kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati merasa tenang karenanya. Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keragu-raguan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibni Hanbal dan Ad-Darimi. Dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Saghir, karangan Imam Munawi menjelaskan, hati nurani yang dimaksud dalam hadis ini adalah hati nurani yang tenang atau yang disebut dengan An-Nafsu Al-Mutmainnah, yaitu jiwa yang memiliki cahaya sehingga dapat membedakan antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah seorang yang hatinya telah tercerahkan dengan cahaya kebenaran, yang tidak hanya berdasarkan pikiran, yang tidak hanya berdasarkan perkiraan atau kemungkinan-kemungkinan saja, tanpa adanya dalil syariat yang kuat. Hadis ini juga menjelaskan bahwa kebaikan itu sesuatu yang dapat menenteramkan hati dan jiwa, sedangkan dosa itu mempunyai dua tanda. Pertama, yang membimbangkan dan meragukan jiwa apabila bersangkutan tidak menyukai bila orang lain mengetahui dan mencelanya. Meskipun para ulama memberi fatwa, janganlah dipatuhi fatwanya itu selama masih ada keragu-raguan dan kebimbangan dalam jiwa. Karena fatwa itu tidak bisa menghapuskan keragu-raguan itu selama keragu-raguan itu benar adanya. Wallahu a'lam.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'ts wa an-nusyur. Masyara muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan agar kita memiliki sifat iffah dalam hal al-iffatu an aqlil haram. Menahan diri dari untuk memakan makanan yang haram. Ya. Jadi tidak boleh. Kita harus mencukupkan diri kita dari makanan-makanan yang halal saja. Ya. Haram hukumnya bagi kita, bagi seorang muslim untuk memakan makanan yang tidak halal. Enggak boleh. Ya. Dan fenomena sekarang masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, mendengar yang berbahagia, kita bisa melihat bagaimana masyarakat kita sudah tidak lagi waspada atau hati-hati terhadap yang satu ini. Ya. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa menimbang mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Tidak hati-hati lagi apa yang kira-kira yang dia masukkan ke dalam kerongkongannya. Makanan apa yang kira-kira yang bisa memenuhi perutnya. Ya. Padahal sudah menjadi satu ketentuan dan juga peringatan dari Rasulullah SAW, kita harus berhati-hati dari hal ini. Kita harus bisa menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram. Sebab banyak sekali hal-hal yang negatif kalau seandainya seorang muslim tidak bisa menjaga dirinya dari makanan yang haram. Tidakkah kita khawatir atau merasa ngeri atau merasa takut seandainya kita satu atau sedikit saja sebutir memakan makanan yang haram, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari makanan tersebut daging yang tumbuh dari diri kita, itu menjadi santapannya api neraka jahanam kelak. Dan begitulah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap jasad yang tumbuh dari makanan yang dihasilkan dari cara yang haram dan makanan itu sendiri sifatnya haram, maka dia akan menjadi makanan atau hal yang paling cepat nanti di azab atau disiksa dari Allah Subhanahu wa taala di api neraka jahanam kelak. Kemudian yang lainnya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kalau seandainya di antara kita tidak bisa atau tidak berhati-hati menjaga untuk tidak memakan makanan yang haram, orang seperti ini akan susah sekali diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seandainya doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini musibah besar. Lalu kemana lagi dia akan meminta? Mau kepada makhluk? Miskin. Kasihan sekali orang seperti ini. Ketika dia berdoa, bermunajat, mengangkatkan tangan dengan penuh tadarru, dengan penuh kerendahan, keinaan, meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, tapi di saat itu dia tidak diterima munajatnya. Hanya karena gara-gara dia makan makanan yang haram. Bayangkan. Rugi sekali. Musibah besar ini. Di saat kita butuh pertolongan dan makhluk tidak bisa mampu atau tidak mampu menolong kita, lalu kita kembali datang pada Allah, ternyata Allah menolak kita. Menolak permintaan kita dikarenakan ada satu daging yang tumbuh di tubuh kita dikarenakan gara-gara makanan haram. Musibah besar sekali. Inilah hal negatif yang dihasilkan dikarenakan kita tidak menjaga diri dari makanan yang haram. Apa itu, masyarakat muslimin? Tidak diterima doa kita. Adamu istijabati doa. Tidak diterima doa kita. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada seorang yang dalam keadaan rambut acak-acakan, penuh dengan debu, kemudian pakaiannya lusuh, dan dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Tapi apa? Mat'amuhu haram, malbathuhu haram, mashrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Aina yustajabalah. Kata Rasulullah, bagaimana orang seperti ini bisa diijabah doanya? Inilah, ma'asyiral muslimin rahmanallahu wa iyyakum, pendengar yang berbahagia. Satu musibah besar kalau seandainya kita tidak menjaga diri kita, tidak memiliki rasa iffah dalam masalah makanan yang haram. Alhamdulillah, saudara-saudara kita di kalangan Majelis Ulama Indonesia memiliki perhatian yang besar dalam masalah ini. Sehingga memiliki kelembagaan khusus yang mengoreksi atau meneliti mana yang dikhawatirkan haram dan mana yang memang bisa dikonsumsi oleh kita atau memiliki label halal. Itu adalah satu bentuk perhatian terhadap iffah, penjagaan diri kita agar kita senantiasa tetap dalam keadaan suci. Ngeri sekali kalau seandainya hal ini terjadi, apalagi kita juga sering mendengar dan melihat itu banyak oknum-oknum orang-orang yang tidak mengerti dan hendak bermaksud jahat menjual daging-daging yang memang sebenarnya diharamkan secara syar'i untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Ini bahaya sekali Jadi inilah, ma'asyiral muslimin rahmanallahu alaikum, hal yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, al-iffatu an aqlil haram, yang menjaga diri dari memakan makanan yang haram. Otomatis, ma'asyiral muslimin rahmanallahu alaikum, kalau seandainya kita senantiasa menjaga diri kita dari hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari api neraka. Sebab kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan haram, akan menjadi hal yang paling pertama dilalap oleh api neraka. Kalau diri kita menjaga, senantiasa memakan makanan halal, api neraka juga akan berpaling dari kita. Dan seorang yang senantiasa menjaga dirinya dalam masalah makanan yang haram, dia pun akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang menjadi karakteristik para sahabat. Salah satunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sangat hati-hati sekali makanan apa yang bakal masuk ke dalam kerongkongannya atau ke dalam perutnya. Pernah suatu ketika beliau memuntahkan kembali makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Karena gara-gara apa? Diberitahukan bahwa makanan itu hasil dari upah meramal. Ya, artinya di sini upah tukang ramal, kuhan gitu ya, kemudian dukun dan lain sebagainya haram. Enggak boleh menjadi konsumsi makanan kita. Lalu bagaimana kalau seandainya profesi tersebut menjadi pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah, waliyallahu. Ya. Ngeri sekali. Tidak dijaga dirinya dari makanan yang haram. Tentunya ini akan menjadi makanan empuk api neraka jahanam kelak. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema ifah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Allahu a'lam.
0: Ucapan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan tetap teguh menepati perjanjianku denganmu, yaitu untuk senantiasa mentaatimu sekuat kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-nikmatmu yang engkau limpahkan kepada aku. Dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain engkau. Hadis riwayat Bukhari.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
5: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
6: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Al-Quran, Surat Al-Jathiyah, ayat 15 sampai 24.

Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Bani Israel mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah mereka mengetahui bukti-bukti kebenarannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel kitab Taurat, hukum-hukum dalam kitab suci dan kenabian. Kami berikan kepada mereka rizki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya.
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama, yaitu syariat yang menjelaskan perkara hak dan batil. Maka mereka tidak berselisih, melainkan sesudah datang kepada mereka ilmu, karena kedengkian yang ada pada mereka. Sesungguhnya Rabbmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, berada di atas syariat yang jelas dari urusan agama. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

0: بعد والله ولي المتقين.
1: Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak darimu sedikit pun dari siksaan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.

0: سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
1: Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Tak ada yang dapat memberi petunjuk kepada penyembah-penyembah hawa nafsu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi setiap jiwa sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dizalimi.

0: أفلا تذكرون.
1: Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, serta Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?

0: dan kaum musyrikin itu berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati serta kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن جاد في سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. Tayyib khatifillah wal ahibba, hari ini kita akan coba kembali membahas dalam kajian ini terkait dengan sebuah tema tentang larangan mencela nasab, ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sanadnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani finnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu finnasabi wan-niyahatu 'alal mayyit. Ada dua perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada manusia yang mana apabila keduanya ada pada mereka maka itu adalah kekufuran. Yang pertama adalah mencela nasab, yang kedua adalah meratapi mayit. Ya. Hadis ini satu sisi adalah menegaskan tentang larangan atau besarnya dosa mencela nasab, sehingga Rasulullah SAW mengibaratkan dengan kufrun. Ini tindakan kekufuran. Tentunya kufur sih bukan kufur otomatis seorang akan keluar dari Islam, tetapi menunjukkan dosa besarnya, ya, menunjukkan ini adalah pelanggaran berat yang tidak boleh seorang muslim melakukannya begitu. Ya. Dan hadis ini juga mempunyai indikasi mafhum mukhalafahnya, mafhum terbaliknya. Kalau mencela nasab enggak boleh, pun sama juga at-tafakhur bil ansab juga enggak boleh. Ya. Berbangga-bangga dengan nasab juga sama. Pun tidak boleh, gitu ya. Nah, ini dikuatkan dalam hadis yang lainnya, kita lihat dalam hadis riwayat Tirmizi. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladzina matu. Hendaknya sebuah kaum berhenti dari berbangga-bangga dengan bapak-bapaknya, dengan kakek nenek moyangnya, dengan nasab keturunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innama hum fahmu jahannam. Karena berbangga-bangga dengan nasab itu ancamannya adalah apa? Bahan bakarnya jahannam. Naudzubillah. Artinya juga satu peringatan yang keras. Begitu ya. Aw la yakunanna ahwana 'alallahi minal ju'li alladhi yudahdihuhu al-khira'a bi anfi. Atau pihak-pihak yang melakukan seperti ini, berbangga-bangga dengan nasab, akan Allah jadikan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak punya nilai kecuali hanya sebatas debu hitam yang akan hilang dengan ditiup dengan tiupan hidung. Jadi justru ketika seorang membanggakan nasabnya, Di sisi Allah dia hanya sebagai debu hitam, kerikil hitam. Ada juga hasyarat saghirah, yaitu binatang merayap kecil hitam. Itulah kedudukan ketika seorang justru membanggakan nasabnya, Allah nilai dia sebagai hanya binatang kecil yang hina atau debu kecil yang hina. Inna Allah qad adzaba ankum ghaibatal jahiliyah ya wa fahruha bil abad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian ya gubbiyatal jahiliyah ya. Jadi kebanggaan atau noda-noda jahiliyah dan kebanggaan kepada keturunan, kepada bapak-bapak, kepada nenek moyang dan sebagainya. Innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun syaqi. Karena dalam timbangan syariat itu ya, orang hanya ditimbang dengan dua, kalau enggak dia mukmin yang bertakwa atau dia fajir, seorang yang berdosa dan celaka. Itu saja. Enggak ada hubungan dengan nasab, enggak ada hubungan dengan anak siapa dia, atau dari mana sukunya, atau warna apa kulitnya, enggak ada hubungannya. Imma mu'min taqiyun au fajirun syaqi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nasu kulluhum bani Adam wa Adam khuliqa min turab. Ya, manusia semuanya adalah keturunan Adam alaihissalam dan Adam terbuat dari tanah. Jadi hadis ini menjelaskan justru terbaliknya. Ketika ada larangan mencela nasab, pun juga ada larangan membanggakan nasab. Yang dua-duanya sama-sama merupakan pelanggaran berat. Ya, seperti itu. Nah, dalam konteks mencela nasab ini, ikhwatul izza, ya, tentu kita semua sangat meyakini bahwa kita ini Allah ciptakan ke muka bumi ini tidak bisa memilih dari nasab siapa kita akan dilahirkan, gitu. Dari suku apa kita dilahirkan? Ataukah kita punya misal keturunan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kita nggak tahu. Allah lah yang menentukan dari nasab kita siapa kita dilahirkan. Ya kalau kita bisa memilih mungkin. Tapi kita nggak punya kewenangan memilih. Oleh karena itu, ya, setiap bayi yang lahir itu fitrah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nasab siapapun, dari keturunan apapun, karena kita nggak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan, kecuali dari rahim ibu-ibu kita yang Allah tentukan dengan ketentuannya kita lahir darinya, begitu. Sehingga tidak ada kewenangan manusia untuk mencela kenasaban yang lainnya. Apalagi seorang mukmin mencela nasab mukmin yang lainnya, enggak ada kewenangannya. Ya. Karena ini bagian dari sesuatu yang dia tidak bisa memilih. Atau mungkin juga misalnya terlahir dari misalnya dalam tanda kutip apa seorang penjahat misalnya. Apakah dia bisa memilih seorang anak itu, kita saya mau lahir dari seorang yang soleh misalnya? Nggak bisa juga. Saya mau lahir dari kandungan seorang ibu yang soleh? Nggak bisa juga. Ya, Allah yang menentukan dengan kekuasaannya. Maka ketika seorang menisbatkan keburukan dalam kenasaban orang yang lain, dia telah mencela seorang atas sesuatu yang orang itu sendiri nggak bisa memilih. Bukan salah dia. Dia lahir dari seorang soleh atau seorang yang sebaliknya. Atau bukan kebaikan dan keutamaan dia. Dia lahir dari seorang yang soleh atau yang sebaliknya. Ya. Sehingga kita lihat dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ke-58. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan wanita atas kesalahan yang bukan diperbuatnya. Tadi seorang dicela karena nasabnya, padahal Dia enggak bisa milih dari mana dia lahirkan, dari nasab siapa, enggak bisa milih dia. Gitu kan? Atas kesalahan yang bukan diperbuatnya. Faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Maka orang yang melakukan seperti itu apa? Dia telah memikul kebohongan, melakukan kedustaan, dan melakukan tindakan dosa yang nyata. Ya. Dalam surat tafsir disebutkan sebuah riwayat terkait dengan ayat ini. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, ya, yang sanadnya sampai kepada Ummul Min Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ya, bahwa beliau radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, li ashabihi, berwasiat di hadapan para sahabatnya, ayyur riba arba indallah, riba apakah yang paling parah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala arbar riba indallahi istihlalu ardi atau irdim ri'i muslim. Riba yang paling parah di sisi Allah adalah, ya, ketika seorang menodai, ya, kehormatan seorang muslim dengan mencela nasabnya, mencela keturunannya, mencela macam-macam, ya, seperti itu. Nah, sehingga ini juga menjadi satu penguatan dari larangan, ya, mencela nasab. Nah, ikhwatul aizza, bahwa dalam sejarah itu disebutkan juga bahwa, ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, ya, sebuah generasi terbaik dari generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tazkiyah Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada mereka, itu pun dalam tanda kutip mereka bukan manusia yang maksum. Sehingga sempat ada riwayat terjadi juga kejadian di mana seorang sahabat mencela kena sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, walau kita lihat dalam hal ini langsung datang teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang bedanya sahabat ikhtifillah. Kalau bersalah itu yang negur Rasul langsung gitu. Kadang-kadang dalam satu kejadian juga disebutkan mereka bersalah, yang negur Allah Subhanahu wa taala langsung, itu sahabat. Ya, generasi luar biasa. Jadi bersalah langsung diingatkan langsung, spontan. Apa yang terjadi dalam kisah itu disebutkan bahwa satu hari beberapa sahabat berkumpul. Ya, di situ ada Abdurrahman bin Auf, ada Khalid bin Walid, ada Abu Dzar, Al-Ghifari, ada Bilal bin, dan beberapa sahabat yang lainnya. Ya. Ketika ada satu topik pembicaraan di antara mereka, kemudian Abu Dzar berbicara, memberikan sebuah usulan bahwa, apa kata beliau radhiyallahu an, aku mengusulkan agar pasukan diperlakukan demikian dan demikian. Jadi kita sedang membicarakan sebuah strategi perang gitu, ya. Maka tiba-tiba Bilal bin Rabah menimpali waktu itu, tidak, itu adalah usulan yang salah, yang benar demikian dan demikian, kira-kira begitu panjangnya. Ya. Lantas dengan spontan Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, beraninya engkau wahai Bilal, wahai anak wanita kulit hitam. Nah, kita lihat. Keluarlah ucapan apa? Wahai anak wanita kulit hitam. Mendengar itu langsung Bilal bin Rabah mengatakan, la ilaha illallah. Kata Bilal bin Rabah, berceminlah engkau, lihatlah siapa dirimu sebenarnya. Cukup seperti itu. Sambil dengan muka marah, ya, beliau radhiyallahu anhu kemudian pergi dari majelis itu dan kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah SAW, aku ingin mengadukan sesuatu, ya, yang terjadi pada diriku. Yang ini dilakukan oleh Abu Dzar. Ya. Rasulullah mempersilahkan, wahai Bilal, silahkan katakan. Artinya bagaimana Rasulullah SAW sangat care ya dengan para sahabat itu. Ada keluhan langsung ditampung, ada keluhan langsung diminta untuk menyampaikan, begitu ya. Silakan katakan, kata Rasulullah SAW. Kemudian bercerita Bilal kejadian yang baru terjadi tadi, ya diceritakan. Apa yang terjadi setelah? Saya terlihatlah berubah, ya raut wajah Rasulullah SAW memerah, terlihat satu bentuk apa ketidaksenangan terhadap kejadian yang diceritakan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memanggil Abu Dzar. Panggil Abu Dzar kemari. Ya. Dipanggil Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan kemudian Abu Dzar pun datang tergopoh-gopoh karena memang Rasul yang manggil. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nah, perawi hadis ini mengatakan, sepertinya aku tidak mendengar salam Rasulullah menjawab salamnya Abu Dzar. Mungkin karena perawinya enggak dengar, atau mungkin karena tadi apa? Rasulullah SAW sangat apa? Marah dengan tindakan Abu Dzar itu. Sehingga salamnya pun enggak dijawab. Ini antara dua ihtimal. Walaupun kita lihat ada beberapa hadis mengatakan bahwa ihtimalnya perawi hadis ini enggak dengar Rasulullah menjawab salam Abu Dzar. Gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Dzar, engkau telah menghinakan Bilal bin Rabah dengan merendahkan ibunya. Tadi kan, wahai anak wanita hitam, begitu ya. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau orang yang masih ada noda jahiliyah dalam dirimu. Ya, mencela nasab. Mencela saya enggak boleh apa? Mencela nasab, begitu ya. Hadis riwayat Bukhari. Mendengar kalimat apa? Mendengar kalimat itu langsung Abu Dzar langsung spontan tersadarkan dan menangis. Dan berkata, "Wahai Rasulullah, beristighfarlah kepada Allah untukku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Dzar, minta ampun kepada Allah untukku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian langsung dia spontan keluar, ya, izin Rasulullah untuk pamit dan mencari Bilal bin Rabah. Ya. Ketika bertemu itulah lihat bagaimana seorang Abu Dzar yang tersadarkan dari kekhilafannya langsung spontan, ya, meletakkan pipinya di kakinya Bilal bin Rabah, kita lihat. Ya. Wahai Bilal, aku tidak akan berdiri dari tempatku ini sebelum engkau injak pipiku. Subhanallah, kita lihat ya. Luar biasa bagaimana seorang sahabat dengan spontan ingin membayar kafarat atas kesalahannya. Dia telah menghinakan saudaranya, maka dia layak juga untuk mendapat kehinaan saudaranya. Itulah sebenarnya. Luar biasa bagaimana sikap kedua orang sahabat ini. Aku tidak akan angkat pipiku kecuali engkau telah menginjaknya, wahai Bilal bin Rabah. Maka Bilal bin Rabah, kita lihat apa yang terjadi waktu itu. Ya, wahai Abu Dzar, sungguh wajah yang engkau bersujud kepada Allah tidak layak untuk diinjak. Dia cium apa? Pipi sahabatnya itu. Subhanallah, ini kita lihat persahabatan luar biasa. Yang satu adalah spontan meminta maaf dan siap untuk mendapatkan kafarat atas kesalahannya. Yang satu bertasamuh memaafkan saudaranya. Ya, memaafkan saudaranya. Akhirnya berpelukanlah kedua sahabat itu dan mereka saling memaafkan. Nah, ini kita lihat ya bagaimana kejadian ya yang ada dalam riwayat tentang tindakan yang merupakan dosa besar, ya, sebuah larangan yang Rasulullah SAW ya sebutkan, sehingga dengan menggunakan ibarat kufrun tidak ada dalam sendiri seorang mukmin kedua sikap ini kecuali kufrun. Tentu kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak sampai menyebabkan seorang terlepas dari keislamannya. Yang artinya apa? Ini dosa besar luar biasa yang tentunya ya kita semua harus menjaga. Ya. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang juga diancam dengan kufrun ini, ya. Nah, ikhwati fillahullah, inilah ya sebuah riwayat ya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya tindakan mencela nasab dan juga sebaliknya berbangga dengan atau membanggakan nasab. Nah, hakikatnya tadi bahwa seorang tidak bisa memilih dari nasab siapa dia dilahirkan. Semualah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak ada kelayakan seorang untuk mencari kebanggaan dan kemuliaan dari kenasabannya. Bahkan dalam surah yang antum sudah hafal semua itu bahwa keutamaan dan kemuliaan dalam standar syariat adalah takwa. Ya, inna akromakum indallahi atqakum. Itulah kemuliaan yang hakiki, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Walaupun kita lihat dari sisi ini pun seorang tidak bisa juga membanggakan ketakwaannya. Saya orang paling bertakwa, enggak boleh juga. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah sajalah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara hamba-hambanya itu. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Maka jangan kalian apa? Mentazkiyah. Ya, melegitimasi dirinya sendiri. Ya, bahwa saya paling bertakwa, saleh paling beriman. Nah, tidak boleh. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak dalam beberapa riwayat sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendeklarasi tentang ketakwaan beliau, karena memang Allah jaga Rasulnya. Inni atqakum wa akhsyakum lillah, kata Rasul. Aku ini orang yang paling bertakwa dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ya. Karena Allah jaga sehingga Allah pilih sebagai utusannya. Tapi kalau kita tidak ada kewenangan untuk mendeklarasi kita paling bertakwa. Ya, hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Ya. Ayatul ikhwati fillah rahimakumullah. Kira-kira beberapa hal yang kita bisa coba simpulkan dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaat yang kita bisa ambil. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya. Wah, FM info penting nih. Dakwah, gitu kan? Kang Agri, info ya, apa sih itu? Serius bener? Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan mungkin juga bagi Anda, keluarga dan juga tetangga yang sedang mengalami musibah, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar ataupun makhraja kepada Anda ataupun kepada keluarga Anda yang sedang mengalami musibah. Nah, pendengar, di kesempatan kali ini kembali kami temani Anda dalam acara Tilawatil Quran beserta terjemah. Kali ini kita akan memasuki di Quran surat Yusuf di ayat yang ke-58 hingga ayat yang ke-111. Sekali lagi kita akan membaca di Quran surat Yusuf ayat yang ke-58 hingga ayat yang ke-111. Masih bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari beserta penerjemah yaitu Al-Ustadz Supendi, Sarjana Syariah. Bagi Anda yang memiliki waktu luang bisa dibuka mushafnya dan juga bisa mengikuti acara ini. Dan saya Hudzaifah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pertemuan Yusuf alaihi salam dengan saudara-saudaranya.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
8: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenali mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan tatkala Yusuf telah menyiapkan untuk mereka bahan makanan yang akan mereka bawa pulang, ia berkata kepada mereka, "Bawalah kepadaku saudara-saudara kalian yang seayah dengan kalian, yaitu Bunyamin. Tidakkah kalian melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu?"

Jika kalian tidak membawanya kepadaku, maka kalian tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku, dan jangan kalian mendekatiku.

Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya."

Yusuf berkata kepada para pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya. Apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, yakni Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami, supaya kami mendapat sukatan. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya."

berkata Yakub kepada putra-putranya, "Bagaimana aku akan mempercayakannya, yakni Bunyamin kepada kalian, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya, yakni Yusuf kepada kalian dahulu. Aku tidak percaya dengan penjagaan kalian, tetapi aku percaya dan berharap kepada penjagaan Allah. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ذلك كيل يسير.
1: Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali uang mereka dikembalikan kepada mereka. Lantas mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Uang kita ini dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, serta kami akan mendapat tambahan sukatan gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir."

Yakub berkata kepada mereka, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kalian. Sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kalian sungguh akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kalian dikepung musuh." Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini.

0: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: Dan Ya'qub berkata, Hei anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, agar kalian tidak tertimpa pandangan mata yang hasad. Akan tetapi masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kalian barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang bertawakal berserah diri.

dan tatkala mereka masuk negeri Mesir, menurut yang diperintahkan ayah mereka, yaitu dari pintu gerbang yang berlainan. Maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikitpun dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanyalah suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, yakni didorong rasa belas kasih terhadap anak-anaknya agar jangan terkena ain. Dan sesungguhnya dia mempunyai ilmu yang luas tentang perkara din, karena kami telah mengajarkan kepadanya melalui wahyu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya, yakni Bunyamin, ke tempatnya. Yusuf berkata kepada Bunyamin dengan rahasia, "Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu. Maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka perbuat terhadapku dahulu."

0: maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala tempat menakar gandum ke dalam karung saudaranya, yaitu Bunyamin. Kemudian ketika rombongan kafilah itu telah hendak bertolak pulang, berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Hei kafilah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza taftidun.
0: Putra-putra Yakub itu menjawab sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu, "Barang apakah yang hilang dari kalian?"

penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa saja yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa kami datang ke bumi Mesir ini bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Saudara-saudara Yusuf menjawab, balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya. Maka dia sendirilah, yakni ia menjadi hamba bagi yang dicuri darinya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang yang zalim, yakni pencuri.

0: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang Raja Mesir, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki. Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu, ada lagi yang maha mengetahui.
1: Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu.

Mereka berkata, "Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu, yaitu Yusuf." Maka Yusuf menyembunyikan apa yang ia dengar dari para saudaranya itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kalian lebih buruk kedudukannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan itu."

Mereka berkata dengan berharap belas kasihan, "Wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, serta mencintai anak ini. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Maka tatkala mereka berputus asa dari dipenuhinya permohonan mereka oleh Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, "Tidakkah kalian ketahui bahwa sesungguhnya ayah kalian telah mengambil janji dari kalian dengan nama Allah, dan sebelum itu kalian telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya."

kembalilah kalian kepada ayah kalian, dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat mengetahui barang yang goib.

Dan tanyalah penduduk negeri Mesir yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar.

Ya'kub berkata, "Hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana."

Dan Yakub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf," dan kedua matanya menjadi putih, serta kehilangan penglihatannya karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan kesedihannya.

Anak-anaknya berkata, "Demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf, sehingga kamu hampir-hampir binasa, atau termasuk orang-orang yang binasa. Oleh karena itu ringankanlah masalah atas dirimu."

Ya'kub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah berupa rahmat dan kelapangannya, apa yang kalian tiada mengetahuinya.

Hei anak-anakku, pergilah kalian ke negeri Mesir. Lalu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

0: إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hei Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kemarau panjang, dan kami datang membawa uang yang tak begitu berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah."

0: Yusuf berkata, "Apakah kalian ingat apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian tidak mengetahui akibat perbuatan kalian itu?"
1: Qalu innaka la anta Yusuf. قال أنا يوسف وهذا أخي

Mereka berkata, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan bersabar atas cobaan-cobaan, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah dan berdosa."
1: Qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
0: Yusuf berkata kepada para saudaranya, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Semoga Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang."

pergilah kalian dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Dan bawalah keluarga kalian semuanya kepadaku. Pertemuan Yusuf alaihissalam dengan kedua orang tuanya.

0: يُوسُفُ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ.
1: Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka kepada orang-orang yang ada di dekatnya, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kalian tidak menuduhku lemah akal, tentu kalian membenarkan aku."

Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, "Tidakkah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya?"

anak-anak Ya'kub berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah kepada Allah ampunan bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah dan berdosa."

Ya'kub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ya'kub dan keluarganya keluar menuju Mesir untuk mendatangi Yusuf.

Maka tatkala mereka telah masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya, dan dia berkata, "Masuklah kalian ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana kerajaan sebagai penghormatan bagi keduanya. Lalu keduanya bersama ke-11 saudara Yusuf memberikan penghormatan seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kalian dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Doa Yusuf alaihi salam. Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian dari kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Wahai Zat pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam.

Demikian itu adalah di antara berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, padahal kamu tidak berada di sisi saudara-saudara Yusuf ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, dan mereka sedang mengatur tipu daya. Dan ini menjadi bukti akan kebenaranmu sebagai nabi.

0: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu, wahai Rasulullah, sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka atas seruanmu kepada iman. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam.

Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya. Akan tetapi mereka berpaling daripadanya dan tidak mentafakuri dan tidak pula mengambil pelajaran.

dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain.

Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka atau kedatangan kiamat kepada mereka secara tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya?

katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik.

Kami tidaklah mengutus sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka kenapakah mereka tidak bepergian di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kalian memikirkannya?

sehingga apabila para rasul tersebut tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan oleh kaumnya, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu kami selamatkan orang-orang yang kami kehendaki, yakni para rasul tersebut dan juga para pengikutnya, dan tidak dapat ditolak siksa kami dari orang-orang yang berdosa.

0: Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, yakni kisah para rasul dan bencana yang menimpa para penentangnya, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi sebuah kitab suci yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitus Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fid din rahimani Allah yakum, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Riyadhus Shalihin, masuk pada bab ke-30 syafaat. Tapi ikhwafillah rahimani Allah yakum, yang dimaksud dengan syafaat ini adalah syafaat antara manusia, antara sesama muslim, untuk memberikan manfaat atau untuk menghindari mudarat. Karena syafaat ini bahasa Arab yang terkadang kita tidak bisa menterjemah begitu saja satu kata bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang dapat mewakili makna dari bahasa Arab. Kita akan mencoba menyebutkan beberapa padanan kata, walaupun ini tidak bisa mewakili ya. Syafaat itu mungkin di satu saat bisa disebut dengan mediasi, mediator. Bisa dikatakan di satu saat sebagai rekomendasi ya, dan kita adalah orang yang memberikan rekomendasi. Atau syafaat itu maksudnya adalah kita menjadi penghubung. Tadi mediasi atau mediator atau penghubung ya. Yang jelas para ulama mengatakan yang disebut syafaat adalah menjadi penghubung untuk kebaikan, baik bermaksud untuk mendatangkan kebaikan maupun untuk menghindari keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana dikatakan bahwa barang siapa membantu seseorang di dalam kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa man yashfa syafa'atan sayi'atan yakun lahu kiflun minha. Barang siapa yang memberi bantuan atau membantu seseorang kepada keburukan, dia pun akan mendapatkan kejelekan, mendapatkan dosa, mendapatkan keburukan atas dasar bantuan dia terhadap kejelekan tersebut. Kalau kita lihat dari jenis dunia dan akhiratnya, syafaat itu ada dua. Ada syafaat yang bersifat duniawi, ini berarti sesama kita bisa saling memberikan syafaat. Syafaat tadi dikatakan bahwa menjadi penengah, menjadi penghubung, menjadi mediator untuk mendatangkan kebaikan atau untuk menghindarkan dari keburukan. Sebagai contoh, yang mendatangkan kebaikan adalah ketika kita menjadi penengah bagi seseorang yang mempunyai urusan dengan orang lain untuk membantu urusannya. Sebagai contoh, kita memiliki teman, kebetulan dia orang jauh, dia pengen mendapatkan kontrakan yang murah atau ingin mendapatkan rumah yang murah di sekitar tempat tinggal kita. Biasa kalau orang jauh yang datang kemudian mencari kontrakan atau mencari rumah atau mencari barang yang lainnya, ini biasanya penduduk setempat akan memberikan harga yang mahal. Kemudian dia datang kepada kita karena kebetulan kenal kita. Dia minta antar kita untuk menawar kontrakan tersebut, menawar barang tersebut, atau menawar rumah tersebut. Kemudian kita membantunya, mengantarnya, ikut membantu ngomong kepada pemiliknya. Inilah yang disebut dengan syafaat. Yang kedua, yaitu untuk menghindari mudarat. Sebagai contoh, kita habis ada masalah dengan teman, ya. Habis ada masalah dengan teman, karena kebetulan kita khawatir kalau tidak ada orang ketiga, ini ketika minta maaf pun bisa menjadi salah paham. Kalau begitu, kita mencari orang yang ketiga, ya. Kita mencari orang yang ketiga, atau orang pertama tadi mencari orang ketiga untuk bisa bertemu dengan orang kedua agar masalahnya clear dan bisa saling memaafkan. Ini juga yang orang yang ketiga ini disebut dengan orang yang memberikan syafaat. Ini dari dua jenis contoh. Kemudian tadi sudah kita katakan kalau masalah dunia dan akhiratnya syafaat itu ada dua, yang duniawi tadi contohnya. Yang kedua adalah syafaat ukhrawi. Syafaat ukhrawi pun ada dua. Ada yang bersifat mendatangkan manfaat, ada yang bersifat untuk menghindarkan mudarat. Contohnya, Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada umatnya yang memang berhak untuk memasuki surga, diberikan syafaat, kemudian mereka masuk surga. Ini berarti syafaat untuk mendapatkan manfaat. Syafaat untuk menghindarkan mudarat adalah syafaat Rasulullah kepada umatnya yang sudah lama dalam keadaan capek, dalam keadaan payah, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum juga diadili, belum juga dipanggil. Kemudian Rasulullah memberikan syafaat untuk agar kita segera diadili, segera dihitung amalnya, baik baiknya maupun buruknya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memproses itu. Ini juga syafaat, tapi sifatnya ukhrawi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini semoga contoh-contoh ini bisa memudahkan kita di dalam memahami arti syafaat. Jadi syafaat bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun ada syafaat. Kemudian ikhwan fillah rahimani Allah yakum, membantu seseorang menjadi syafaat bagi orang lain, ini ada tiga macam. Macam pertama, menjadi syafaat, ya, untuk perkara-perkara yang sudah jelas itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa hukuman yang harus dijalankan. Ada seseorang yang ketahuan melakukan zina, seharusnya dia dihad, ya, dijilid atau dirajam. Seseorang yang ketahuan mencuri, yang kebetulan nilai yang dicuri itu sudah memenuhi syarat untuk potong tangan. Kemudian karena kita merasa dekat dengan penguasa setempat yang akan melaksanakan atau melakukan eksekusi terhadap pelaku tadi, kita datang kepada penguasa tersebut atau hakim tersebut, ya, kita katakan, apa enggak sebaiknya dibebaskan saja. Nah, ini juga syafaat, tetapi syafaat yang model ini hukumnya haram. Sebagaimana telah diceritakan di dalam hadis, ini ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa yang dialami oleh seorang wanita, perempuan dari Bani Mahzumah. Ya, dari Bani Mahzumah. Dan Bani Mahzum ini termasuk bani yang terpandang di kalangan kaum Arab. Setelah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasusnya adalah perempuan ini tadinya meminjam barang, ya, meminjam sesuatu kepada orang lain. Tapi setelah dia gunakan, dia merasa nyaman, dia enggan untuk mengembalikan. Bahkan dia mengingkari itu barang pinjaman. Dia bilang, bukan, ini milik saya. Saya tidak pernah meminjam kepada dia. Ini dari peminjaman, kalau sudah dibuat seperti ini, berarti ini kasus pencurian termasuknya. Ya, mengambil hak orang lain tanpa hak. Untuk itu kemudian diproses oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terbukti bahwa sebenarnya apa yang dimiliki oleh wanita Mahzumiyah tadi itu sebenarnya memang benar barang pinjaman, tetapi dia enggan untuk mengembalikan, bahkan mengingkari pernah meminjam itu, dan dia katakan itu miliknya. Ketahuan, setelah itu divonis, dia harus dipotong tangan. Merasa bahwa wanita ini adalah dari bani yang terhormat, maka orang-orang Quraisy pun gempar. Mereka mengatakan, masa wanita Mahzumiyah akan diadili, akan dipotong tangan, gitu kan? Kita tidak boleh diam. Kita harus mencari syafaat, mencari orang yang bisa memberikan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wanita ini tidak jadi dieksekusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sepakat. Mereka melihat bahwa Usamah bin Zaid bin Harisah ini adalah orang yang tepat. Ya. Usamah bin Zaid bin Harisah ini adalah budak dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Ibunda Khadijah, ya. Kemudian diberikan, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh beliau, beliau bebaskan. Punya anak namanya Usamah. Karena kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Zaid bin Harisah, kecintaan ini pun menurun kepada anaknya yaitu Usamah. Maka orang Quraisy memilih Usamah bin Zaid bin Harisah untuk menjadi syafaat bagi wanita Mahzumiyah ini. Datanglah Usamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wanita yang sudah divonis tadi untuk tidak jadi dieksekusi. Maka melihat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kamu akan memberikan syafaat dari hukuman-hukuman Allah? Dan sontak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan di dalam khutbah, wahai kalian manusia, sesungguhnya telah hancur orang-orang sebelum kalian. Apabila orang yang mulia di antara kalian melakukan pencurian, maka mereka membiarkannya, tidak menghukumnya. Apabila yang mencuri itu orang yang lemah di antara mereka, barulah mereka menegakkan hukumnya. Demi Allah, aku bersumpah kepada Allah, jikalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Ini ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai vonis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan dari dulu sampai sekarang, ketika orang-orang terhormat, mereka memiliki pengacara, mereka memiliki tim pembela, ya, advokat yang kuat, mereka tidak dieksekusi. Sementara orang-orang lemah yang tidak mampu membayar pengacara, tidak mampu membayar advokat, mereka dengan mudahnya divonis dan dijebloskan ke dalam penjara, didenda dan yang lain sebagainya. Melihat hal ini Rasulullah SAW marah, mengingatkan orang-orang terdahulu pun hancur karena hal yang sama. Ketika orang-orang terhormat mencuri, korupsi, biarpun miliaran dibiarkan berkeliaran, sementara baru pencuri semangka saja yang seharga 5.000, 10.000 sudah di penjara. Ini. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang dialami oleh Sufyan bin Umayyah. Suatu saat bertamu ke masjid karena lelah atau yang lain sebagainya, tiduran di masjid menggunakan selendangnya. Kalau selendang, kalau kita itu bahasa kita syal ataupun surban, tapi bukan untuk digunakan imamah, hanya untuk selendangan di pundak, itu namanya selendang. Tertidur Sufyan bin Umayyah tadi di masjid, tiba-tiba padahal sudah dipakai bantal, hilang. Diketahui pencurinya dan diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian vonis pencurinya akan dipotong tangan. Melihat hal tersebut, maksud Sufyan bin Umayyah setelah ketahuan pencurinya, kasihan juga gitu kan. Masa cuma mengambil selendang dipotong tangan, datang merasa sebagai pemilik, barangkali kalau saya memaafkan kemudian sudah Rasulullah pun membebaskannya. Tapi Rasulullah SAW berbeda jawabannya dengan apa yang disangkakan oleh Sufyan bin Umayyah. Sufyan bin Umayyah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak menginginkan selendangku. Aku mengasihani pencuri ini, saya sudah memaafkan dan selendang itu bagi saya tidak berharga," gitu kan? Tapi apa yang dikatakan Rasulullah, "Kenapa hal ini tidak terjadi sebelum kamu mendatangiku? Kenapa masalah memaafkan itu, jalan damai itu tidak engkau lakukan sebelum kamu datang kepadaku?" Maksudnya, suatu hukum itu kalau sudah dibuat pengajuan perkara, PK-nya, ini sudah sulit untuk dicabut kembali. Walaupun hukum di Indonesia sama sekali tidak berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi gambaran sederhana dan realnya juga seperti itu. Kalau sudah masuk pengadilan, sulit untuk menarik kembali ya perkara tersebut, walaupun sudah ada surat pencabutan pelaporan perkara, tetap akan diproses. Demikian juga ketika kita mau berdamai, ketika kita mau memaafkan orang yang berperkara dengan kita, ketika ada satu pengadilan yang bersifat syar'i, itu kalau mau damai ya di jalan saja. Kalau mau damai di rumah sebelum datang ke pengadilan kemudian sudah diputuskan. Karena kalau sudah diputuskan oleh pengadilan itu sudah menjadi ranah hukum pemerintah, ranah hukum negara. Bukan lagi maaf memaafkan, bukan lagi jalan damai dan kekeluargaan. Kemudian yang kedua adalah syafaat yang diharamkan. Kalau tadi diharamkan tapi khusus berhubungan dengan had, hukuman Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah syafaat. Syafaat yang seperti apa yang diharamkan? Yaitu syafaat, memberikan syafaat kepada orang untuk berbuat jahat atau berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, di sini disebutkan Syaikh Shalih Al Utsaimin, kita tahu bahwa lamaran seorang muslim, seorang wanita yang sudah ada datang duluan laki-laki melamarnya, ini haram untuk dilamar oleh laki-laki yang kedua, apalagi ketiga, keempat. Ya. Kemudian kita sebagai orang yang nanti akan didatangi oleh seseorang untuk minta syafaat, kita tahu wanita tersebut sudah ada yang melamar. Kemudian datang kepada kita seorang yang masih bujang, "Pak, saya pengen nikah sama anaknya Pak Anu. Tolongin dong, antar saya ke sana." Saya yakin kalau bapak yang antar atau ustadz yang antar, saya bakal diterima. Ini kita haram untuk nganter, memberikan syafaat orang yang datang kedua untuk melamar gadis yang sudah dilamar oleh saudaranya sebelumnya. Yang kedua, kebetulan kita orang kampung, katakanlah orang Kudus ya, di mana di sana banyak sekali tengkulak tembakau. Datang teman kita dari Jakarta, karena dia tahu kita orang sana, pasti kita tahu, kenal banyak tengkulak-tengkulak di sana. Datang ke sana, kemudian memenuhi kita, di sana ternyata mahal-mahal tembakau. Saya mau ngeborong, gitu kan. Kamu kan orang sana, anterin saya untuk ketemu dengan pemilik kebun. Barangkali murah, ini haram kita untuk mengantar seseorang di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lain sebagainya ya, contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah syafaat yang diperbolehkan, yaitu syafaat pada sesuatu yang diperbolehkan dan tidak untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan pahala. Misalnya ada seseorang yang mendatangi orang lain untuk menawarkan rumahnya, kemudian orang itu berkata harga ini terlalu murah. Maka pergilah orang itu yang menawar tersebut kepada orang ketiga dan berkata, ya fulan, berikanlah syafaat kepadaku atas pemilik rumah itu agar dia mau menjualnya kepadaku. Ya, seperti yang tadi kita sudah contohkan di awal. Ini syafaat yang diperbolehkan. Atau yang kedua, laki-laki contohnya adalah masalah lamaran. Kebetulan kita karyawan biasa ketika melamar khawatir ditolak oleh orang tuanya atau anak gadisnya. Datang ke ketua departemen, minta diantar. Ustaz, anterin anak, pengen menanyakan anaknya Pak Anu gitu kan. Kemudian diantar. Ini silahkan ya. Dan ini merupakan syafaat yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Kemudian ikhwafillah rahimani Allah yakum, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai syafaat. Pertama, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atahu talibu hajatin akbala ala julasaihi. Kalau Rasulullah sedang berhalakoh, kemudian ada orang datang untuk meminta syafaat, minta bantuan untuk dimediasi, maka fakol, Rasulullah akan mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekitarnya yang sudah datang duluan, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat tu'jaru, maka engkau akan mendapatkan pahala. Ini berarti menunjukkan anjuran, bahkan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memberikan syafaat kepada orang yang memang perlu dan minta bantuan diberi syafaat. Kemudian yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam kisah Barirah dan suaminya. Qala, beliau bercerita, qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Barirah, lau rojatihi, kenapa engkau tidak mau rujuk dengan suamimu, kata Rasulullah ya. Qalat, kemudian Barirah balik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ta'muruni, ya Rasulullah, ini perintah. Karena kalau perintah, mau tidak mau, dia harus mau. Ya, karena sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidak seyogianya seorang mukmin maupun mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, dia memilih pilihan lain. Ya, para sahabah maupun sahabiah faham, kalau memang ini perintah, harus dilaksanakan. Tapi dia tanya. Kemudian Rasulullah menjawab, innama asfa'u, enggak, ini bukan perintah, saya cuma ngasih saran, ngasih syafaat, memediasi, kasihan sama suaminya, qolat. Kemudian Barirah mengatakan, la hajata li fih, enggak, aku enggak butuh sama dia. Perempuan itu seperti ini, dari dulu sampai sekarang. Kalau sudah enggak mau, itu susahnya luar biasa. Ya, ini cerita dari cerita Barirah dan suaminya. Suami istri, istrinya bernama Barirah, suaminya bernama Mughith. Dua-duanya tadinya budak. Ya, dua-duanya tadinya budak. Di kemudian hari Barirah oleh Aisyah radhiyallahu anha Ya, kalau tidak salah nanti dicek lagi. Itu dibebaskan. Begitu dibebaskan, Bariroh minta cerai sama suaminya. Ya, karena memang secara syar'i ketika ada dua orang budak bersuami istri dan istrinya kemudian dimerdekakan secara penuh, dia berhak untuk gugat cerai, kulu, ya, minta fasah. Ini diperbolehkan. Mughith sayang dan cinta banget sama Bariroh. Suaminya tadi namanya Mughith. Sementara Bariroh benci banget sama suaminya. Kesempatan syar'i sudah membuka jalan untuk dia bisa mengajukan kulu atau fasah. Karena Rasulullah melihat Mughith itu begitu senangnya terhadap Bariroh ini, Rasulullah, kenapa sih gak diterima aja rujuk suaminya gitu kan. Tapi kalau sudah benci, kemudian dia juga bertanya kepada Rasulullah, ini perintah atau seperti apa? Maka Rasulullah, enggak, saya cuma memberikan syafaat kepada Mughith saja. Maka kemudian Bariroh menjawab, enggak, saya tidak butuh dia lagi. Ini ya. Di sini juga menunjukkan bahwa seorang tadi ketika ada suami istri yang tadinya sama-sama budak, kemudian sang istri dibebaskan secara penuh, dia boleh untuk mengajukan hulu atau fasah. Yang kedua, boleh saja yang namanya syafaat itu bukan instruksi atau perintah. Ya, kalau memang kita mau dengan syafaat tadi, menyetujuinya silahkan diambil, kalau tidak, tidak mengapa. Yang ketiga, tidak ada sama sekali celah bagi pemberi syafaat maupun bagi yang menolak syafaat. Boleh jadi kita sudah diantar ustadz pun ditolak sama orang tuanya, yaitu antum gak usah perlu marah, memang belum jodoh, cari yang lain, insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik ya. Atau tadi cari kontrakan, cari rumah, cari barang, kita sudah ngajak ustadz, barangkali diperbolehkan, atau ngajak orang yang sudah dikenal, barangkali diperbolehkan, tapi ternyata tidak diperbolehkan juga, ya sudah, itu memang bagian kita. Demikian tentang syafaat, mudah-mudahan dapat fahami. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitus Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian spasi nama spasi alamat, kirim ke 08111111940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada. Sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست

Selanjutnya, membaca ayat kursi, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman, wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
1: La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
0: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A Rp3 juta. Paket harga domba tipe B Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A Rp21 juta. Paket sapi tipe B Rp3 juta, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
0: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
3: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, meraih berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas, ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sakinah dan menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Salah satu kata yang disebutkan di dalam Al-Quran, menjadi bahasa Al-Quran, adalah jahiliyah. Sebagaimana kata-kata yang lain, bahwa kata jahiliyah memiliki dua pendekatan arti atau makna. Yang pertama adalah makna bahasa, yang sudah kita kenal bahwa kata jahiliyah berasal dari bahasa Arab. Al-jahlu, jahula. Ini bukan bahasa Indonesia. Jadi jangan nanti mengartikannya, orang Jawa mengartikannya bukan itu Ustaz. Gitu ya. Sebab ini bukan bahasa Jawa. Ini juga bukan bahasa Sunda, ini bukan bahasa Padang. Tapi ini bahasa Arab. Jadi mengartikannya pun harus diartikan menurut bahasa Arab. Jika kita melihat dalam bahasa Arab, arti al-jahlu memiliki dua arti. Yang pertama adalah adamul ilmi, tidak mengetahui sesuatu. Jadi kosong pengetahuan dia terhadap sesuatu, sama sekali gak tahu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah adamu ittiba'il ilmi, tidak mengikuti ilmu. Ya, dia tahu Tapi ketika melakukan sesuatu, dia tidak mengikuti ilmunya. Dia tahu bahwa ukuran pintu itu 4x4. Tapi dia membuat pintunya 3x2. Ini namanya jahal dalam bahasa Arab. Jelas ya? Bahwa al-jahal memiliki dua arti dalam bahasa Arab. Pertama, tidak tahu sama sekali tentang sesuatu. Yang kedua, tidak mengikuti ilmunya. Ya, ini yang di dalam Al-Qur'an hampir disebutkan 24 kali kata al-jahal dengan mustaqatnya, pecahannya. Baik dalam bentuk arti jahiliyah, jahalah, ya, lalu yajhalun, tajhalun, itu 24 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Raghib Al-Isfahani menyebutkan paling tidak 3 arti dalam Al-Qur'an makna bahasa dari al-jahal, tambahan dari perkataan ahli-ahli bahasa. Sebab di dalam Al-Qur'an ternyata ada 3 makna, walaupun tidak keluar dari 2 makna bahasa. Karena yang kedua ada mu'ittiba'il ilm, terpecah menjadi 2 pemahaman. Makna yang pertama dari al-jahal itu adalah khuluwun nafs minal ilmi. Kosongnya pengetahuan dari jiwa seseorang, dari diri seseorang. Dalam bahasa kita, tidak tahu sama sekali. Nah, itu polanya ya. Anda bisa lihat nanti di dalam surah An-Nahl 118-119 atau Al-Hujurat ayat 6. Memang tidak tahu, ya. Nah, ini makna yang pertama tadi sama dengan makna bahasa dari al-jahal, yaitu adamul ilmi, tidak tahu. Makna yang kedua dari makna al-jahal, jahiliyah atau jahalah di dalam Al-Qur'an adalah i'tiqadu syai' ala khilaf ma huwa alaihi. Meyakini sesuatu bertentangan dengan hakikat sesuatu itu. Jelas ya? Meyakini sesuatu yang bertentangan dengan hakikat sesuatu itu sendiri. Jadi gak sesuai dengan hakikatnya. Kalau dia tahu bahwa api itu panas, tapi keyakinan dia api gak panas. Ini namanya jahal. Jadi meyakini sesuatu berbeda dari hakikat sesuatu itu. Yang ketiga dari makna al-jahal dalam Al-Quran adalah fi'lu syai bi khilaf ma haqquhu ayyuf'ala. Bi khilaf ma haqquhu ayyuf'ala. Melakukan sesuatu bertentangan dengan seharusnya yang dilakukan. Ada orang kecebur ke dalam sumur, dia sendiri nyelamatinya dengan nyebur juga nyemplung gitu. Itu juga bi khilaf ma huwa. Jadi seharusnya apa yang dilakukan malah tidak dilakukan. Ini namanya jahiliyah dalam Al-Quran. Makna bahasa masih. Tapi sebagaimana bahasa-bahasa Al-Quran yang banyak sekali disebutkan mempunyai ciri-ciri khusus, makna khusus. Kalau kita lihat arti jahiliyah dalam arti zaman, waktu, maka sudah berakhir. Karena jahiliyah berarti adalah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fatrah zamaniyah. Itu masa tertentu. Tapi kalau jahiliyah adalah karakter, kepribadian, sifat sesuatu, maka dia harus kembali kepada arti Al-Qur'an yang sesungguhnya. Saya bacakan pandangan ulama tentang jahiliyah dalam Al-Qur'anul Karim. Amma fil Qur'anil Karim fal lafzu yaridu fi ma'nan khas. Dalam Al-Qur'anul Karim lafaz jahiliyah ada untuk makna spesial khusus, tidak umum, sebagaimana makna salat, zakat. Jelas ya, beda. Tetapi ketika dia disebutkan dalam Al-Qur'an, salat yang dimaksud bukan makna bahasa saja. Begitu juga zakat yang namanya nama wa tuhrah, tumbuh dan suci dalam bahasa Arab, tidak berarti hanya itu maknanya ketika disebut di dalam Al-Quran. Jadi ada batasan khusus. Begitu juga jahiliyah. Batasan khususnya berdasarkan dalil yang nanti akan Anda bacakan ada dua maknanya. Al-awwal yang pertama adalah immal jahlu bihaqiqatil uluhiyah wa khasaisiha. Ini yang pertama. Jahil, tidak mengerti, tidak tahu tentang hakikat uluhiyah dan karakteristiknya. Kekhususan dari uluhiyah, ketidaktahuan dia tentang uluhiyah yang menyebabkan seseorang atau masyarakat disebut jahiliyah. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, wa immas suluku ghairul mundhabit bidhawabit rabbaniyah. Satu sikap perilaku, ini makna yang kedua, yang tidak terikat dengan ikatan rabbaniyah, sumber wahyu. Bahasa singkatnya, adamu ittiba ma anzalallah. Tidak mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kita lihat ayat-ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa hina yaqulu jalla sya'nu dalam suratul A'raf ayat 138. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wajawazna bibani Israilal bahr. Kami pernah melewati laut dengan Bani Israel. Siapa? Musa alaihissalam. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamillahum. Mereka menemui suatu kaum, suatu masyarakat yang sedang mengelilingi patung-patung yang disembah oleh mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Bani Israel bertanya-tanya, kenapa mereka berkumpul mengelilingi dan menyembah patung-patung itu? Mulai muncul perasaan kemungkinan besar mereka mendapatkan rizki dengan berkumpul di patung-patung mereka, gitu ya. Jadi itu dugaan-dugaan terus yang muncul dari dugaan tadi bahwa kok mereka pada kumpul di patung-patung gitu. Qalu, mulai berkata Bani Israel, ya Musa, hai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan. Ilah di sini. Ilahan mereka punya, aliha. Aliha tempat mereka mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ada lambangnya. Qala, apa kata Musa? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Jahil terhadap apa? Hakikat uluhiyah. Karena dikatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Kok Tuhan kita gak kelihatan seperti mereka? Seandainya mereka tahu bahwa suratul An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dijangkau oleh panca indera. Di dunia tentunya. Di yaumil qiyamah kita akan memandang Allah Rabbul Alamin ila rabbiha nadhira. Tetapi di dunia tidak memandang, tidak mampu dijangkau oleh panca indera. Seandainya mereka tahu, tentu mereka tidak akan berkata seperti ini. Ya. Lalu yang kedua dikatakan laisa kamitsli syai'un. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk lainnya. Ya, tidak bisa. Ini pun menandakan bahwa mereka tidak mengerti siapa Tuhan. Ini banyak sekarang yang terjadi begitu. Kalau mereka ngerti tentang hakikat uluhiyah, tentu tidak akan ada orang yang gambar Isa Tuhannya gitu ya. Lalu ada yang datang kuburan tiba-tiba datang putih-putih ya. Malaikat datang kepada mereka untuk memberikan. Kalau mereka tahu tentang hakikat uluhiyah, tidak mungkin seperti itu terjadi. Itu yang terjadi di zaman jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain dikatakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi annahum kharaju min Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Bahwa mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain keluar dari Mekah bersama Rasulullah sallam ke perang Hunain. Waktu itu mereka baru masuk Islam. Ini bukan sahabat kibar, sahabat-sahabat yang terkenal mulia, bukan. baru masuk Islam. Wa kana lil kuffar sidrah yaqufuna indaha wa yu'allikuna bi aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat. Orang-orang kafir waktu mereka melintas itu, mereka mempunyai sidrah, pohon sidrah, pohon sidir, yang mereka kelilingi pohon sidir itu dan digantungkan senjata-senjata mereka kalau mereka pulang dari pertempuran. Dikenal dengan pohon dhatu anwat. Qala famararna bisidra khadra azimah. Lalu dikatakan kami melewati satu pohon sidra, sidir yang hijau dan besar. Kayak kita, pohon angker, tahu kan? Besar gitu. Qulna, sama aja dulu sama sekarang, cuma beda ini aja, beda bahasa gitu ya. Ya Rasulullah, id'allana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan kita dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Tempat mencari berkah. Habis pulang perang, taruh senjatanya di situ, keliling dulu untuk menghormati Tuhannya, agar perang lagi menang lagi gitu. Itu poinnya. Sekarang kan gitu. Kalau Anda pengen rezeki, datang ke pohon A, nanti di situ ada mbah. Datang, mbah, saya mau anu gitu kan. Ini sama persis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qultum walladzi nafsi biyadi kama qala qaum Musa." Kalian demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan kaum Musa kepada Musa alaihissalam, dibacakan ayat tadi. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, innakum tarkubuna sunanalladzina min qablikum. Kalian mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Sama bentuknya gitu ya. Ini ketidaktahuan hakikat jahiliyah. Jadi artinya di sini karakter, bukan masalah fase waktu. Karakternya sama, baik dulu maupun sekarang. Kalau begini karakternya, maka masuk kelompok jahiliyah. Gitu ya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 154. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai'. Ada satu kelompok di antara mereka, orang-orang munafikun, qad ahammatuhum anfusuhum, yang dicemaskan oleh jiwa mereka sendiri ketika mereka berperang di jalan Allah Rabbul Alamin. Kalau Muhammad benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin kalah. Kecurigaan, ya. Ini dhon, dikatakan oleh Allah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka mempunyai keyakinan, mempunyai i'tiqad yang i'tiqad jahiliyah. Apa i'tiqad jahiliyahnya? Kalau dia Rasulullah, pasti akan menang. Dia tidak tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi hakikat uluhiyah yang poin ini. Ini yang makna yang pertama, bahwa dalil yang menunjukkan arti jahiliyah adalah al-jahlu bihaqiqatil uluhiyah wa khasaisiha. Tidak mengerti tentang hakikat uluhiyah. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang makna ilah itu tiga, asalnya dua, terus jadi tiga, dibagi pecahannya. Apa? Ghayatul hubbi wa ghayatul dhul. Ghayatul hubbi dibagi dua, al-wala wal-bara. Ghayatul dhulli dibagi dua juga. Apa? An-nusuk wal-hukum. Begitu poinnya. Arti al-hubbu ghayatul hubb, puncak kecintaan. Ini hakikat uluhiyah. Cinta dibagi dua, loyalitas dan tidak loyalitas, wala wal-bara. Di mana walanya, di mana baranya, itu arti dari al-hubbu. Sebab tidak mungkin hubb tanpa bughd. Tidak mungkin ada cinta tanpa benci. Anda mencintai sesuatu pasti benci kepada yang mengganggu sesuatu itu. Betul enggak? Yang bertentangan dengan sesuatu itu berarti. Jadi wala wal bara itu konsekuensi logis dari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu tentang uluhiyah Allah, berarti wala wal bara kita mengikuti hakikat uluhiyah itu. Jadi cintanya di mana, bencinya di mana? Kebencian kita kepada kekufuran, kesyirikan, kenifakan, kemaksiatan dikarenakan itu hak dari ilah Allah Rabbul Alamin. Gitu ya. Al-wala wal-bara. Al-dhul juga begitu. Ketundukan butuh dua. Sumber hukumnya dan satuan ketundukan.
4: Kenapa Anda sholat? Karena Allah yang perintahkan. Di mana diperintahkannya? Dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bukan di mujarobat ya. Kalau Anda mengatakan, kenapa Anda sholat? Habis di dalam mujarobat disebutkan kalau Anda sholat 40 kali akan mendapatkan bidadari. Ya gak bisa. Kenapa? Yang bilang mujarobat bukan sumber wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ini harus dipahami secara jelas. Mengapa Anda baca minta rizki ya razak 1000 kali? Karena di dalam mujarobat dikatakan bahwa barang siapa yang membaca razak 1000 kali, maka dia akan gak bisa. Masuk ini kategori dzul, ini ibadah. Ibadah yang bukan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini hakikat uluhiyah. Tidak mengerti tentang hakikat uluhiyah. Sumber dua itu poinnya ya. Allahu'alam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah. An yakuna tsaubu safiqan la yashifu 'amma tahtah. Pakaian tersebut harus tebal. Tidak boleh tipis ya. Tidak boleh bahan kainnya itu apa? Tipis. Cari yang tebal. Ya. Jenis-jenis kain itu kan ada yang tipis, ada yang tebal. Cari yang tebal untuk pakaian wanita ketika keluar rumah. Ya. Kenapa demikian? Karena ini akan mencegah nanti ketika terkena angin ya, akan menampakkan lekak-lekuk tubuhnya seperti itu, pakaian yang tebal. Karena sebagaimana kita tahu ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang akan ada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kita bisa melihat dalam hadis riwayat Muslim ya. Ada dua golongan, sinfan min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan yang aku belum pernah melihatnya. Ini penduduk neraka ini. Yang aku belum pernah melihatnya di zaman itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum ada dua golongan seperti ini di zaman beliau. Yang pertama adalah satu kaum yang mereka memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuki manusia ini tanpa ada alasan yang dibenarkan, tiba-tiba saja seperti itu. Dan yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-mailah ya. Yang kedua adalah kaum wanita yang mereka berpakaian akan tetapi telanjang. Ya. Mereka berlenggak-lenggok, menggerakkan apa namanya? Pundak atau pinggangnya seperti itu ya. Menggoda kaum laki-laki. Dan kepalanya atau rambutnya ini disanggul. Ada yang apa namanya? Kalau bahasa Sundanya muncung ya, ada yang ke atas seperti itu. Bagaikan punuk unta yang miring. Nah, golongan atau dua golongan ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Jadi kenapa dikatakan pakaian tapi telanjang ya? Karena saking tipisnya pakaian tersebut, saking transparannya atau berwarna seperti warna kulit ya. Nah, ini yang akan menyebabkan diancam dengan siksaan api neraka. Na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, an yakuna faddadhon ghairu dhikin atau ghairu dhayyikin syai'an min jismiha. Hendaknya pakaian yang dikenakan itu bersifat longgar ya, tidak ketat sehingga tidak menonjolkan apa? Tadi lekak-lekuk tubuh. Jadi menampakkan lekak-lekuk tubuhnya. Ini tidak boleh ya. Harusnya pakaian yang dipakai oleh seorang wanita adalah pakaian yang longgar seperti itu ya, yang lebar. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, dulu Rasulullah SAW pernah memberi Usamah bin Zaid satu mantel Qibtiyah, ya, mantel yang berasal dari daerah Mesir, di mana Usamah ini memberikan kepada istrinya. Lalu terdengarlah kabar tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Usamah untuk menyuruh istrinya memakai pakaian dalam, ya, khawatir mantel tersebut menampakkan lekak-lekuk tubuhnya seperti itu. Jadi intinya pakaian yang dipakai harus longgar, tidak boleh ketat, ya, tidak boleh menampakkan lekak-lekuk tubuh. Musibah, ya, di zaman sekarang banyak sekali kaum wanita yang memakai kerudung, kita katakan. Namun kerudungnya hanya diikat, ya, di leher, ya. Sementara pakaiannya pakaian jahiliyah, ya. Pakaian yang apa namanya? Super ketat. Pakaian yang harusnya dia pakaian ukuran XL, dia pakai ukuran apa? S, misalkan, ya. Selananya pun super ketat. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada kaum muslimah pakai jilbab tapi pakai legging, seperti itu, ya. Ini musibah besar sekali. Baik. Jadi harus betul-betul longgar, ya, lebar, tidak ketat. Kemudian syarat yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, an la yakuna mubakhkharan aw mutayyiban. Pakaian wanita muslimah tidak boleh dilumuri dengan parfum, ya. Tidak boleh menggunakan parfum ketika keluar rumah. Karena ada ancaman yang dahsyat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis riwayat Nasa'i disebutkan, ayyu mamra'atin ista'tarat famarat 'ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Setiap wanita yang mengenakan parfum, memakai parfum, lalu dia berjalan melewati segolongan manusia, yang kaum laki-laki, supaya mereka mencium aroma wangi parfum tersebut, ya, maka apa? Maka dia adalah wanita pezina, dan setiap mata berzina. Apa maksud wanita pezina di sini? Kata para ulama, akan menyebabkan terjadinya perzinahan, ya, dan paling minimal zinah mata, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, wa kullu 'ainin zaniyah, setiap mata berzinah dengan hal tersebut, dengan terciumnya aroma wangi parfum dari seorang wanita yang semerbak, ya, sebagaimana kita bisa melihat kadang, ya, di iklan gitu, justru parfum untuk wanita ini supaya seperti itu, supaya kaum laki-laki apa, terpesona, ya, supaya kaum laki-laki melirik seperti itu. Padahal apa? Ini akan menyebabkan zina, minimal zina mata. Atau kata para ulama, menyebabkan terjadinya apa? Zina kemaluan, menjadi wasilah, menjadi penyebab, ya. Terutama bagi mereka yang hatinya rusak, ya. Orang-orang fasik, orang-orang yang lalai dari agama. Maka ini bisa kemungkinan besar penyebab mereka melakukan perzinahan, yakni apa? Zina kemaluan, seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Nah, pertanyaannya, kalau begitu berarti apakah dilarang secara mutlak atau tidak? Tidak, boleh seorang wanita memakai parfum, ya, asalkan untuk sekedar menghilangkan bau badan saja. Sebagaimana kita tahu, ya, terkadang ada wanita, terutama mungkin mereka yang sudah melahirkan beberapa kali, ya, kadang hormonnya berubah sehingga kadang ada bau badan seperti itu. Atau terkadang ada wanita yang memiliki bau ketiak, keringetan dikit udah tercium gak enak, ya, sehingga orang yang di sampingnya tidak betah. Maka apa? Maka boleh untuk sekedar menghilangkan bau-bauan tersebut. Karena di dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innati barrijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuh. Wa tiban nisa ma dhahara launuh wa khafiya rihuh." Parfum laki-laki itu yang aroma wanginya semerbak, yang nampak, sedangkan warnanya tidak nampak. Sedangkan parfum wanita yang warnanya nampak sedangkan aromanya samar, seperti itu. Aromanya tidak semerbak. Samar untuk menghilangkan apa? Sekedar menghilangkan bau badan saja, seperti itu. Nah, Nah ini, jadi ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar pakaian wanita tidak dipakaikan parfum yang semerbak mewangi. Adapun di dalam rumah, maka justru kaum wanita dianjurkan untuk menggunakan parfum sewangi-wanginya, sebanyak-banyaknya kalau bisa, demi untuk menyenangkan siapa? Suaminya. Bukankah ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang terbaik, maka jawaban Nabi adalah allati tasurruhu idza nadhar. Itu seorang wanita yang ketika dilihat dia menyenangkan pandangan suaminya. Ketika bercengkrama enak, mulutnya wangi, sudah sikat gigi, ya pakaiannya harum, rambutnya tersisir rapi, mukanya di make up misalkan ya, wah nyaman. Maka inilah wanita terbaik, bukan malah sebaliknya. Betul gak? Di zaman sekarang justru sebaliknya. Ketika keluar rumah pakai parfum yang semerbak mewangi, dandanan yang super, apa namanya, menor ya, menor, serba menor seperti itu. Akan tetapi ketika di dalam rumah, rambutnya kusut ya, pakaiannya bau, belum mandi, seperti itu. Nah, jadi syarat yang kelima adalah hendaknya seorang wanita ketika keluar rumah tidak memakaikan parfum pada pakaiannya yang semerbak mewangi tadi. Kemudian syarat yang keenam, an la yushbiha libasa rijal. Hendaknya pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian khas kaum laki-laki. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatal rajul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian khusus wanita. Seorang wanita yang memakai pakaian khusus laki-laki dilaknat, dijauhkan dari rahmat dan keberkahan Allah, seperti itu. Maka tidak boleh seorang wanita memakai pakaian yang menjadi ciri khas kaum laki-laki ketika keluar rumah. Seperti misalkan ciri khas kaum laki-laki pakaiannya apa ketika keluar rumah? Pakai kaos misalkan, pakai celana. Boleh seorang wanita memakai kaos dan celana, cuma dijadikan sebagai bagian apa? Daleman saja. Atau dipakai di rumah, ya. Jangankan seperti itu ya, di hadapan suami tidak memakai apa-apapun dibolehkan di dalam syariat, ya, seperti itu. Taib. Nah, ini syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh adalah an la yushbiha libasal kafirun. Pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian khusus wanita-wanita kafir. Ya. Jadi misalkan ada pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas agama-agama tertentu, jangan diikuti. Ya, harus berbeda dengan mereka. Atau misalkan ciri khas orang-orang fajir, orang-orang fasik ya, orang-orang barat misalkan. Pakaian-pakaian yang jauh dari norma-norma kepatutan ya, maka ini tidak boleh diikutin, tidak boleh diserupai ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mana memakai pakaian yang berwarna kekuning-kuningan ya, muasfarah. Ya mungkin kita katakan pakaian apa ya? Warna seperti kuning kunyit ya. Warna khas pakaian para biksu ya. Mungkin seperti itu. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Inna hadhi thiyabul kuffar fala talbasha." Ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya. Seperti itu ya. Jadi apapun pakaian yang menjadi ciri khas agama tertentu atau orang-orang fajir, orang-orang fasik ya, orang-orang barat kita katakan, maka hendaknya dijauhi pakaian-pakaian tersebut. Apalagi pakaian yang memang jauh sekali dari norma-norma Islam ya, pakaian seksi, misalkan pakaian ketat seperti itu. Kemudian syarat yang kedelapan atau syarat terakhir dalam pembahasan ini, yaitu an la yakuna libasa syuhrah. Hendaknya pakaian tersebut bukan termasuk pakaian syuhrah. Karena pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan pakaian syuhrah ya, yaitu pakaian tampil beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thauba syuhrah albasahullahu thauba madallatin au mudhillatin yaumal qiyamah tsumma ulhiba fihi nar." Siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya di hari kiamat, kemudian akan dinyalakan api kepadanya. Seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi maksud pakaian syuhrah, pakaian tampil beda. Ya. Pakaian yang tidak syar'i yang menyebabkan orang melirik kepadanya. Imma boleh jadi karena saking

0: atau misalkan tadi ada bunga-bunga pada pakaiannya, sehingga membuat orang apa? Melihat kepadanya, melirik kepadanya pakaian-pakaian yang tidak syar'i tersebut. Adapun catatannya terakhir. Adapun catatannya, ketika tampil beda tersebut adalah pakaian yang syar'i, ya, pakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam, meskipun tampil beda di masyarakat, maka ini bukan termasuk pakaian apa? Syuhrah. Seperti di sini dikatakan kaum wanita misalkan memakai jilbab, ya, yang lebar, apalagi memakai cadar misalkan di tengah masyarakat yang tidak memakai pakaian seperti itu kaum wanitanya, ya, meskipun tampil beda, namun inilah yang tepat. Ini bukan pakaian syuhrah, tapi yang salah adalah orang-orang yang tidak faham tentang pakaian syar'i tersebut, ya. Taib. Nah, ini 8 syarat yang mesti kita ketahui bersama, yang mudah-mudahan kita bisa membimbing keluarga kita, ya, terutama istri dan anak-anak perempuan kita yang sudah dewasa, agar mereka bisa memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam, ya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, agar mereka mendapatkan ridho Allah, keberkahan dari Allah di dunia ini, dan juga harapan besarnya ini menjadi wasilah mereka semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayah.
2: Takwa akan menghadirkan rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Apabila istri-istri yang diceraikan itu telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

0: حباب.
1: أهلا أهلا يا حباب، ادخل شاركنا الألعاب.
2: هيا نفتحها الأبواب، هيا التموا يا أحباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad.

0: المطرول الشبان.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Cerita dalam Al-Quran, sebaik-baik kisah, seutama-seutama kisah, arwaul kisah, ya, sebagus-bagus kisah, ya, sebenar-benar kisah tentang kisah Nabi Ibrahim di ayat 260. Wiz qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim pernah berdialog. Jadi yang dialog langsung kepada Allah itu bukan hanya Nabi Musa alaihi salam yang dikenal dengan kalimullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdialog langsung. Tumadana fatadalla fa kana qaba qawsaini aw adana fa auha, langsung berdialog. Nabi Ibrahim juga demikian. Wa idz qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ini semenjak Nabi Ibrahim pun banyak yang ragu ya tentang bagaimana menghidupkan yang mati. Ayat ini kata para ulama bukan berarti Nabi Ibrahim itu ragu dengan hari kebangkitan, tidak. Tidak menunjukkan bahwa beliau ragu kepada hari kebangkitan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ingin beralih dari ilmul yakin ya, kepada hakul yakin atau ainul yakin. Dari ilmul yakin kepada ainul yakin. Tingkatan ilmu itu kata para ulama ada tiga. Pertama ilmul yakin. Ilmu yang tidak bisa dibantah. Tidak mungkin kebenarannya itu mutlak. Kalau kita mendustakan atau tidak mempercayai ilmu yakin ini, jangan salahkan yang memberi kabar. Kita yang apa namanya, barangkali rada miring. Gitu. Contohnya begini ya, dalam masalah dunia saja. Adakah yang pernah ke misalnya Papua, ke Irian Jaya. Di Indonesia itu ada satu pulau, pulau terbesar ya, pulau Irian Jaya. Di sana ada kota namanya Jayapura, betul atau tidak? Tapi ketika kita mendengar ada orang yang bilang di Irian Jaya saja ada kota namanya Jayapura, terus kita kamu bohong. Kita bilang kamu bohong gitu. Atau kita ada yang mengabarkan kepada kita bahwa di Mekah sana di Saudi Arabia ada kota namanya Mekah. Dan di Mekah itu ada Masjidil Haram dan di tengah Masjidil Haram ada Ka'bah. Kamu bohong. Kira-kira yang mendustakan seperti ini enggak aneh atau tidak? Ini sudah jutaan orang datang ke Papua melihat Jayapura. Sudah miliaran orang mungkin datang ke Mekah dan di Masjidil Haram melihat Ka'bah. Kita ketika dikabarkan seperti itu, kalau mendustakan, tidak mempercayai, bukan jangan salahkan orang lain yang memberikan kabar. Kita apa namanya? Kurang mainnya mungkin gitu ya. Nah, itu apa namanya? Ilmu yakin, ilmu yang enggak mungkin dibantah. Orang sudah pada tahu, banyak orang yang pada tahu ya. Gitu ya. Nah, apa itu apa namanya? Ainul yakin, ilmu yang lebih dalam lagi. Bukan dengan membaca, tapi benar-benar melihat. Ketika satu hari orang datang dari Jakarta ke Jayapura, oh benar. Ternyata ada kota namanya Jayapura. Atau orang datang umrah atau haji ke Makkah. Ternyata betul ya. Di dalam Masjidil Haram ya, dia masuk ke Masjidil Haram ya. Mana? Ka'bahnya belum ya, baru masuk gitu kan, belum kelihatan. Masuk dulu, jalan dulu sekitar 50 meter ya. Masuk ke matofnya, oh baru ada. Ternyata betul nih, dikucek-kucek matanya, ini beneran atau tidak itu Ka'bah gitu. Wah, oh bener. Berarti bukan hanya ilmu yakin, tapi ainul yakin, sudah melihat secara nyata. Kemudian setelah tawaf ya, dia istilam. Jangan-jangan yang dilihat itu tadi itu hanya bayangan-bayangan ilusi. Setelah Islam dipegang itu Ka'bah. Beda enggak antara mereka yang sekedar mendengar dengan yang melihat, dan melihat dan yang pernah memegang, menyentuh? Tingkatan ilmunya kan berbeda. Jadi Nabi Ibrahim ini pengin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Liyat ma'inna qalbi ya. Qala awalam tu'min wahai Ibrahim? Engkau tidak beriman denganku?" Qala bala, enggak ya Allah. Sama sekali bukan tidak beriman. "Walakin liyat ma'inna qalbi." Agar hatiku lebih tenang dalam beriman. Kalau begitu, fakhud arba'atan minat thair. Ambil 4 burung. Disebutkan oleh Mujahid rahimahullah taala 4 burung ini. Ya. Burung apa namanya? Hamah, ya. Yaitu burung merpati. Lalu ayam jago, merpati, ayam jago. Kemudian tawus, burung merak. Kemudian ghurab, burung gagak. Ambil itu 4 burung, ya. Jadi ayam pun juga bangsa burung, ya. Fasurhunna ilaika tsumma ja'al 'ala kulli jablin minhunna juz'a. Kemudian potong itu burung. Potong 4 burung itu. Dipotong-potong kepalanya, tangannya, ya, sayapnya, lalu dicampur aduk anggota badannya. Letakkan di 4 sisi bukit atau gunung. Kemudian, ya, tsumad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu panggillah. Tiba-tiba setelah dipanggil, burung-burung tadi datang, ya, yang sudah terpotong-potong itu di depan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Masing-masing membentuk burung satu kayak robot, ya, mungkin kalau zaman sekarang, ya, dipencet tombolnya gitu, remote-nya. Jadi yang patah-patah itu saling bergabung. Jadi dipanggil itu benar-benar satu sama lain. Ini 4 burung ini benar-benar sesuai dengan penciptaannya. Ya, yang gagak kepalanya gagak, bukan kepalanya jago gitu kan. Kemudian yang merpati juga sama. Allah perlihatkan. Nah, itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah, ya. Wa alam anna Allah aziz hakim. Azizun hakim, Allah Maha perkasa. Gampang sekali Allah menghidupkan yang sudah mati. Makanya mengingkari ba'ats atau hari kebangkitan ini sungguh sangat luar biasa. Ya, para ulama mengatakan termasuk kufur. Kufur takzib. Jenisnya adalah kufur takzib. Karena kufur ada istikbar. Karena kufur mendustakan kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya. Dan banyak sekali nanti kalau kita bahas tentang ayat-ayat tentang hari kebangkitan, ya, sangat mengerikan tadi. Kemudian juga ada setelah itu dibangkitkan, digiring juga al-mu'minin wal-kufar min mahalil qadha ila jannati wan nar. Ini masih panjang, ya. Mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili itu dalam kondisi sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kalian akan datang sendirian. Enggak sama asisten, enggak sama bodyguardnya, enggak. Fardan, sendiri. Sendirian, benar-benar sendirian. Enggak sama anaknya, enggak sama istri, ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Lupa anak istrinya, CS-nya, koleganya, lupa. Pada hari itu semuanya yaum sya'nun yughni, punya urusan yang sangat-sangat ini, ya. Sangat menyibukkan, ketakutan. Kemudian orang bertakwa jangan khawatir, ya. Yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Tapi orang bertakwa akan dikumpulkan, akan dibangkitkan, ya, dalam kondisi, ya, kepada Allah ila rahman laisa ila jannah. Ila rahman sebagai bentuk pemuliaan. Diundang Allah Subhanahu wa taala wafdan sebagai duta, ya. Betapa indahnya ketika diundang sebagai duta, diundang sebagai tamu istimewa yang mengundang Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada intinya adalah bahwa kabar-kabar tentang hari kebangkitan itu adalah kabar-kabar yang sifatnya mutawatir, yang sangat-sangat tidak layak untuk didustakan, ya. Hanya orang-orang yang kufar, yang mungkir, ya, yang mengingkari, yang mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Pada intinya kita adalah bagaimana kita mempersiapkan di hari tersebut. Adapun hari kebangkitan dan kematian itu pasti terjadi. Yang terbesar daripada itu adalah kita sebagai manusia adalah mempersiapkan. Man arafa bu'das safar, gitu kan kata kata-kata hikmah dalam bahasa Arab. Man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui bahwa perjalanan mudiknya jauh, dia pasti akan siap-siap. Kalau misalnya orang mau mudik kan pasti siap-siap ya segalanya lah, kesehatannya, bekalnya. Man arafa itu yang tahu kalau nanti kita akan safar jauh banget. La muntaha lahu. Enggak ada ujungnya. Ya setelah itu ya, antara apa maksudnya apa? Panjang sekali. Pasti akan persiapan. Nah, persiapannya adalah di dunia ini. Di sisa-sisa umur kita ya, sebelum terlambat. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahu taala alam.
3: Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ifwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Tapi kita singgung ya, di antaranya hukum-hukum yang terkait dengan masalah jenazah. Pertama, hukum mengenai mengumumkan kematian ya. Boleh dengan kita umumkan dengan suara yang keras. Yang tidak boleh adalah mengeraskan suara dengan nadab ya, atau dengan niyahah. Nadab maksudnya, telah meninggal si fulan, dia padahal begini-begini, itu enggak boleh. Kalau umumkan si fulan meninggal enggak ada masalah. Ya, apakah dengan WA, apa dengan, tidak ada masalah. Tapi yang dilarang adalah mengangkat suara dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya atau dengan meratapi. Itu yang dilarang. Karena Rasulullah SAW beri pengumuman kepada para sahabat tentang meninggal sebagian sahabatnya. Seperti waktu Najasyi meninggal, Rasulullah kasih tahu. Najasyi meninggal, akhirnya mereka pun sholat gaib untuk Najasyi. Dan Rasulullah ketika perang Mu'tah juga Rasulullah kubur si fulan meninggal, mati syahid si fulan. Rasulullah umumkan kepada para sahabat. Kemudian bolehkah menangisi mayat? Boleh dengan tangisan yang biasa, tangisan yang wajar, tangisan alami. Yang dilarang adalah meratapi tadi dua perkara. Menyebut-nyebut kebaikannya, ini tidak boleh. Atau meratapi kepergiannya dengan sikap yang berlebihan. Kenapa kau pergi padahal ini orang baik banget, gini-gini, enggak boleh. Itu menunjukkan dia tidak ridho dengan apa? Tidak ridho dengan kematian orang tersebut. Atau dia ratapi, kenapa kau pergi nangis, ini juga tidak boleh teriak-teriak. Tapi kalau nangis alami itu rahmat. Itulah makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menceritakan tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, gurunya ditanya, Fudail bin Iyad Abu Ali, Fudail bin Iyad Abu Ali rahimahullah taala, anaknya namanya Ali. Ali ini orang yang sangat, anaknya sangat soleh. Soleh tapi dia punya biografi tersendiri selain biografi ayahnya. Dia dianugerahi dengan anak yang sangat soleh. Tapi di antara ujian yang oleh Fudail bin Iyad, anaknya meninggal sebelum dia. Anaknya meninggal sebelum dia. Ketika anaknya meninggal, dia tertawa. Benar-benar menunjukkan dia ridho kepada keputusan Allah sehingga dia tidak sedih, dia tidak apa? Nangis. Sementara Nabi SAW ketika putranya meninggal atau cucunya meninggal, Rasulullah SAW menangis. Ketika meninggal Ibrahim, kata Rasulullah SAW, innal aina la tadma, sungguhnya air mata ini menangis. Wa innal qalba la yahzan, hati sangat sedih. Tapi kami tidak mengucapkan dengan perkataan kecuali diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sedih dengan kematiannya. Rasulullah SAW juga menangis ketika ziarah kuburan ibunya. Rasulullah menangis atau tidak? Menangis. Ditanya kenapa? Rasulullah SAW, rahmatan laha minan nar. Aku khawatir dia. Karena rahmat dia, karena dia masuk neraka. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika cucunya, anaknya Zainab meninggal, Rasulullah SAW juga menangis. Tapi, seakan-akan Fudail bin Iyad lebih afdal daripada siapa? Nabi. Anaknya menangis, anak yang soleh, dia tidak. Anaknya meninggal, dia tidak menangis. Rasulullah SAW, anaknya meninggal, cucunya meninggal, dia menangis. Nah, Ibn Taimiyah ditanya, bagaimana ini ya Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah? Ibn Al-Qayyim menyebutkan, disinilah fikihnya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Nabi SAW adalah teladan, dan dia ingin menunjukkan kepada umat bahwasanya dalam meninggalnya seorang ada ibadah, dua ibadah. Ibadah ridho sama ibadah rahmat. Ibadah ridho sama ibadah apa? Rahmat. Rahmat kepada orang yang meninggal, sedihan, itu ibadah tersendiri. Sebagaimana ridho, menahan diri, kemudian
5: dengan keputusan Allah juga ibadah tersendiri. Ketika Fudail bin Iyad tidak bisa melakukan dua-duanya, maka dia mendahulukan ridha kepada keputusan Allah sehingga ketika itu rahmatnya tidak nampak. Ini diantara jawaban Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang dia menukil jawaban Syekhul Islam. Intinya, menangis yang wajar tidak jadi masalah. Dan tidak boleh meratapi, dan itu tidak boleh. Itu kebiasaan sebagian agama yang lain, atau sebagian penganut agama yang lain, kalau ada yang meninggal mereka meratapi, justru mereka lomba-lomba meratapi di situ. Ada yang jambah-jambah rambut di depan itu, kita Islam tidak boleh. Tidak boleh. Sedih boleh, nangis boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh menyebut-nyebut kebaikan ini dia gini-gini juga tidak boleh. Karena menyebutkan gitu membuat orang apa? Seakan-akan tidak ridho dengan kepergian. Dan sebaliknya meratapi kenapa? Itu juga menunjukkan tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh nangis rahmat biasa, sifat manusiawi, sedih dengan kepergiannya, tetapi tetap ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya yang diperbolehkan adalah keluarganya, teman-temannya boleh mencium mayat ketika sudah meninggal ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Affan setelah meninggalnya. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dahinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Tidak mengapa mayat diletakkan kemudian sebelum dikuburkan atau sebelum disolatkan kemudian datang teman-teman dekatnya, kerabatnya untuk mencium keningnya tidak jadi masalah karena pernah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pembahasan terakhir tentang bolehkah memindahkan mayat, menggalinya kemudian memindahkannya. Pertama, memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat yang lain hukum asalnya sendiri dikatakan haram. Ya. Memindahkan untuk dikuburkan di tempat yang lain meskipun tidak berubah mayatnya. Karena ini mengakibatkan penundaan pengkuburannya. Karena kita tahu disunahkan untuk dikuburkan dengan segera. Kemudian juga dipindahkan ke tempat yang jauh bisa jadi mempengaruhi kondisi mayat. Entah keluarkan bau, entah apalagi mayat tersebut punya komorbid ya. Terkadang bisa menimbulkan apa? Hal yang tidak diinginkan. Bahkan kalau dia diwasiatkan, misalnya dia meninggal di Bintaro, ingin dikuburkan di Papua, maka wasiatnya tidak dijalankan. Karena syariat memerintahkan untuk disegerakan pengkuburannya, adapun memindahkannya ke tempat yang jauh, maka ini menunda pengkuburannya. Kecuali kalau tempat tersebut berdekatan, misalnya Bintaro, Jakarta, Depok, ini gak ada masalah ya. Kalau harus pindah tempat yang jauh, kemudian ini tidak diperbolehkan karena penundaan. Tapi Allah alam bisawab, kalau ilahnya adalah pengakhiran, ya, sekarang dengan sarana pesawat, yang mungkin kalau cepat segera, ya, Allah alam bisawab, ya, tapi kalau lama tunggu jam terbang pesawat, kemudian ini bisa menunda lama, ini juga repot. Karena tidak mudah juga memesan apa pesawat, apalagi suruh naik kapal 5 hari ke tempat yang jauh ini, tidak boleh, hukumnya haram menurut mazhab Syafi'i. Jadi dikuburkan di tempat yang ada di sekitarnya itu tidak jadi masalah. Adapun memindahkan mayat setelah dikuburkan itu namanya nabas. Kalau tadi sebelum dikuburkan. Sudah dikuburkan kemudian digali ya maka ini haram hukumnya ya. Yahrumu nabsul qabr qabla al-bila. Tidak boleh digali mayat sebelum dia hancur ya. Kemudian tidak boleh untuk digali dipindahkan dari kuburannya pindah ke negeri lain. Ya, atau digali untuk disolatin atau untuk dikafankan tidak boleh karena solat bisa di kuburan ya. Karena ini hanyalah membuka, merobek, merusak kehormatannya. Adapun kalau ada sebab yang syar'i untuk digali maka boleh. Apa sebab-sebab tersebut? Sini saya bacakan ya. Pertama, kalau mayat sudah jadi tanah. Kalau sudah jadi tanah ya sudah. Digali kuburan, tinggal tanam di kubur mayat yang lain. Sudah enggak kelihatan mana dia sudah tulangnya sendiri apa? Tanah. Ini kuburannya boleh digali. Boleh digali kemudian diisi dengan kuburan yang lain oleh mayat yang lain. Kemudian juga kalau mayat ternyata dikuburkan tidak menghadap kiblat, ketahuan oh salah tadi kiblatnya, maka boleh digali untuk diperbaiki mayat yang menghadap kiblat. Atau ternyata dia dikuburkan belum dimandikan. Ya. Maka boleh digali untuk dimandikan. Atau ternyata dia dikuburkan dengan kain kafan curian. Maka boleh digali untuk diganti dengan kain kafan yang bukan curian. Atau ternyata dikuburkan kain sutra. Ini kain haram. Maka boleh digali untuk diganti kain kafannya. Atau dia dikuburkan di tanah. Ternyata tanah curian. Tanah rampasan. Kubur situ ternyata tanah rampasan. Tanah itu dikembalikan sama orang lain. Dia harus dikeluarkan. Ini tanah orang. Gak boleh dipakai untuk kuburan. Atau ternyata ada harta yang ada dalam kuburan. Seperti apa? Ternyata apa? Emas. Dia pakai cincin banyak, cincin emas. Ini dikubur perempuan, ternyata cincinnya di sini. Kemudian ini giginya gigi emas. Kemudian banyak sekali emas dikuburkan. Apakah boleh digali? Boleh. Karena jangan syariat melarang itu atul mal. Syariat melarang buang-buang harta. Tidak ada manfaatnya. Maka boleh di ini dikeluarkan apa? Emas-emasnya untuk dimanfaat kepada ahli warisnya. Atau ternyata di dalam perut mayat perempuan tersebut ada janin yang masih diharapkan kehidupannya. Belum dicek. Coba gali dulu, dicek. Siapa tahu masih hidup. Kalau masih hidup, maka tidak boleh dikuburkan. Jadi ibunya mati, janinnya tidak mati. Kemudian dibelah, dikeluarkan anaknya. Ini tahu dokter lah. Berapa umur, mungkin sudah 6 bulan. Ternyata ibunya mati. Ya. Atau kemudian mayat tersebut ternyata ditimpa dengan longsor atau apa. Sehingga kelihatan mayatnya, sehingga perlu diperbaiki kuburannya. Ya. Atau ternyata seorang kafir dikuburkan di tanah haram, ya, maka dicabut kemudian untuk dikeluarkan. Dalilnya boleh digali kuburan karena ada kebutuhan, seperti hadis Jabir, ya. Kata Jabir, dia berkata, annahu dafana abahu yauma Uhudin ma'a rajulin akhar fi qabrin. Ketika di perang Uhud, Jabir menguburkan ayahnya bersama dengan orang lain. Qala thumma lam tatib nafsi an atrukahuma akhar. Aku tidak tenang meninggalkan dia bersama orang lain. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur, maka aku pun keluarkan ayahku dari kuburan setelah 6 bulan. Ya, fa idza huwa ka yaumin wada'tuhu hay'atan. Ya, ketika ternyata kondisi ayahku seperti ketika aku meletakkannya ketika itu dikuburkan pertama. Cuma ada telinganya ada perubahan. Dalam riwayat yang lain, akhrajtuhu faja'altuhu fi qabrin alahidah. Aku pun keluarkan ayahku dan aku letakkan kuburan sendiri. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah penuh hikmah yang terjadi di awal periode Madinah. Kisah ini adalah tentang wabah demam yang menimpa kaum muslimin, khususnya para sahabat muhajirin yang baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Wabah ini menjadi ujian awal bagi mereka dalam perjuangan hidup di Madinah. Namun dengan kesabaran, doa dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum berhasil menghadapi ujian tersebut. Pendengar berbahagia, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muhajirin harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Madinah dengan iklim dan kondisi yang berbeda dari Mekah membawa tantangan tersendiri bagi para muhajirin. Mereka harus menyesuaikan diri dengan cuaca, air, makanan, dan suasana baru di tempat tersebut. Sebagian besar kaum muhajirin belum terbiasa dengan iklim Madinah yang lembab dan lebih sering dihuni oleh wabah penyakit. Tak lama setelah kedatangan mereka, muncullah sebuah wabah, yaitu wabah demam yang melanda penduduk Madinah. Demam ini sangat parah sehingga banyak di antara kaum muhajirin yang menderita sakit. Tubuh mereka lemah, kehilangan tenaga, dan hampir tidak mampu melakukan aktivitas harian. Bahkan ada di antara para sahabat yang sampai terbaring lemah di rumah-rumah mereka. Wabah demam ini sangat berat bagi para sahabat radhiyallahu anhum yang baru datang dari Mekah. Di antara sahabat yang mengalami wabah semacam ini adalah Abu Bakar dan Bilal bin Rabah dan banyak sahabat lain-lainnya. Mereka mengalami demam yang tinggi dan kehilangan kekuatan. Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bagaimana sakitnya para sahabat saat itu. Beliau mendapati ayahnya Abu Bakar terbaring lemah dan mengeluh karena beratnya demam yang dialaminya. Bilal bin Rabah juga mengalami hal yang serupa
7: dan seringkali terkenang akan kenangan indah di Mekah karena begitu beratnya cobaan di Madinah saat itu. Aisyah berkata pada saat itu, ia mendengar ayahnya Abu Bakar mengucapkan syair-syair yang menunjukkan rasa sakitnya. Bilal pun melakukan hal yang sama, mengenang Mekah yang lebih nyaman dan tidak dihuni wabah seperti ini. Demam yang mereka alami sangat berat, sehingga membuat mereka rindu kembali ke Mekah, meskipun mereka sangat mencintai Rasulullah SAW dan Madinah. Pendengar dirahmati Allah, melihat kondisi para sahabat yang sangat berat dalam menghadapi wabah demam itu, Rasulullah merasa sangat sedih dan khawatir. Beliau sangat mencintai para sahabat dan tidak tega melihat penderitaan yang mereka alami. Maka Rasulullah SAW memanjatkan doa kepada Allah, memohon agar wabah ini dijauhkan dari Madinah dan agar Madinah menjadi tempat yang sehat dan nyaman bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW berdoa yang artinya, Ya Allah, jadikanlah Madinah ini seindah dan senyaman Mekah, atau bahkan lebih baik lagi. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada takaran makanan kami, pada buah-buahan kami, dan pindahkanlah penyakit ini jauh dari kami. Doa Rasulullah SAW ini adalah bukti betapa Rasulullah sangat mengasihi para sahabatnya, dan Madinah menjadi tempat baru bagi perkembangan Islam. Dengan izin Allah, Madinah pun berangsur-angsur menjadi tempat yang lebih sehat dan nyaman. Allah mengabulkan doa nabinya dan memberkahi kota Madinah dengan kesehatan dan keberkahan yang melimpah. Pendengar yang berbahagia, wabah penyakit demam ini adalah ujian berat bagi kaum muhajirin yang baru tiba di Madinah. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Mereka mengingat bahwa hijrah ke Madinah adalah perintah dari Allah, dan segala ujian yang datang adalah bagian dari perjuangan di jalannya. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah mengeluh ataupun menyalahkan keadaan, meskipun tubuh mereka lemah karena sakit. Mereka justru semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan dan kesembuhan darinya. Keteguhan hati mereka dalam menghadapi cobaan ini adalah bukti keimanan yang mendalam, bahwa mereka senantiasa yakin bahwa setiap ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Pendengar dirahmati Allah, dari kisah wabah demam yang menimpa kaum muslimin di awal periode Madinah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Para sahabat radhiyallahu anhum menerima ujian ini dengan sabar dan ikhlas, tanpa mengeluh atau kehilangan semangat dalam beribadah. Kedua, kita belajar tentang pentingnya doa dalam menghadapi segala kesulitan. Rasulullah SAW memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesehatan umatnya. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap kesulitan dan ujian, kita hendaknya selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Ketiga, kita belajar tentang ketabahan para sahabat yang tetap tegar meskipun mengalami sakit yang berat. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kekuatan dalam menghadapi segala bentuk cobaan. Demikianlah kisah tentang wabah demam yang menimpa para sahabat di awal periode Madinah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan. Namun, dengan iman, doa, dan kesabaran, kita dapat menghadapinya dengan tenang insyaAllah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mutiara Hadis.
9: Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu 'alayhi al-kitab." فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Demi Allah yang tiada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan perbuatan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sehasta lagi. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuannya. Maka dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka hingga masuk ke dalam neraka tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tempat kembali manusia, apakah di surga atau di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran untuk mengingatkan manusia agar hati-hati terhadap su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Karena bisa jadi anak cucu Adam berbuat baik sepanjang umurnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah hampir tiba ajalnya, dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka, lalu ia mati, tentulah ia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya waspada dan selalu berusaha untuk istiqamah dan terus-menerus dalam ketaatan agar tidak berakhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan sedang apa saat ajal menjemputnya.
10: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
11: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi, hari Ahad 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian spasi nama spasi alamat, kirim ke 08 11 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dari kejayaan dinasti Saljuk, yaitu sistem militer dan pertahanan mereka. Dinasti Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi tidak hanya dikenal karena keunggulan peradaban dan ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga karena kekuatan militernya yang menjadi pilar utama dalam mempertahankan wilayah Islam dari berbagai ancaman. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk adalah dinasti Turki yang muncul sebagai kekuatan besar di dunia Islam.
7: Sebagai pemeluk Ahlus Sunnah, mereka berkomitmen untuk melindungi umat Islam dan wilayah Islam dari ancaman eksternal, seperti Bizantium dan tentara Salib. Keberhasilan militer mereka tidak terlepas dari sistem yang canggih, disiplin dan pemimpin-pemimpin yang visioner seperti Tughribeg, Alf Arslan, dan Malik Shah. Pendengar terhormati Allah, sistem militer Seljuk terdiri dari beberapa elemen penting yang terorganisasi dengan baik, yaitu 1. Pasukan inti atau yang disebut dengan gulam. Pasukan inti dinasti Seljuk terdiri dari tentara profesional yang disebut dengan gulam. Mereka direkrut sejak usia muda, dilatih secara intensif, dan diangkat menjadi tentara elit. Para gulam adalah tulang punggung kekuatan militer Seljuk dan seringkali bertugas dalam operasi-operasi strategis. 2. Pasukan berkuda atau askar. Dinasti Seljuk sangat mengandalkan pasukan berkuda yang cepat dan tangguh. Kavaleri Seljuk terkenal karena kemampuannya dalam manuver cepat, serangan mendadak, dan perang gerilya. Mereka menggunakan kuda yang kuat dan panah berkualitas tinggi yang memberikan keunggulan signifikan dalam pertempuran. 3. Tentara bayaran. Seljuk juga merekrut tentara bayaran dari berbagai wilayah, termasuk suku-suku Turki lainnya dan kelompok-kelompok dari Asia Tengah. Tentara bayaran ini seringkali digunakan untuk memperkuat pasukan dalam perang skala besar. 4. Milisi lokal. Selain pasukan reguler, Seljuk juga memobilisasi milisi lokal dari wilayah yang mereka kuasai. Milisi ini terdiri dari penduduk setempat yang dilatih untuk mempertahankan daerah mereka dari serangan musuh. 5. Peran pemimpin militer. Para pemimpin militer seperti sultan dan gubernur memainkan peran penting dalam memimpin pasukan. Pemimpin besar seperti Sultan Alp Arslan tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga memimpin langsung di medan perang, memberikan semangat kepada pasukannya. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, dinasti Seljuk dikenal karena strategi militer mereka yang brilian dan inovatif. Di antara strategi mereka adalah 1. Perang gerilya. Pasukan Seljuk sering menggunakan taktik perang gerilya untuk melemahkan musuh sebelum pertempuran besar. Mereka memanfaatkan kecepatan pasukan berkuda untuk menyerang dan mundur dengan cepat, membuat musuh kelelahan dan kehilangan formasi. 2. Benteng pertahanan. Dinasti Seljuk membangun banyak benteng di wilayah perbatasan mereka. Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai pusat logistik dan pengawasan. Benteng Alamut adalah salah satu contoh benteng yang strategis pada masa itu. 3. Perang di medan terbuka. Di medan terbuka, pasukan Seljuk memanfaatkan formasi kavaleri dan memanah dari jarak jauh untuk melemahkan musuh sebelum melakukan serangan langsung. Taktik ini terbukti efektif dalam pertempuran besar seperti Perang Manzikert. 4. Aliansi strategis. Seljuk sering menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok lokal dan negara-negara tetangga untuk memperkuat posisi mereka. Aliansi ini tidak hanya memberikan dukungan militer tambahan, tetapi juga memperluas jaringan diplomasi mereka. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk mencatat banyak kemenangan militer yang mengesankan. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Manzikert yang terjadi pada tahun 1071 Masehi. Dalam perang ini, Sultan Alp Arslan memimpin pasukan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium yang jauh lebih besar. Dengan strategi yang brilian, Seljuk berhasil mengalahkan musuh mereka yang mengakibatkan melemahnya kekuasaan Bizantium di Anatolia dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Selain itu, Seljuk juga memainkan peran penting dalam melindungi dunia Islam dari tentara Salib. Meskipun tentara Salib berhasil merebut beberapa wilayah, dinasti Seljuk tetap menjadi benteng utama yang mempertahankan kekuatan Islam di Timur Tengah. Sistem logistik dan pendukung militer. Keberhasilan militer Seljuk juga didukung oleh sistem logistik yang baik. Di antaranya, 1. Penyediaan sumber daya. Seljuk memiliki sistem perpajakan yang memastikan pasukan mereka mendapat persediaan yang cukup, seperti makanan, senjata, dan peralatan perang. Wilayah yang subur seperti Persia dan Irak menjadi sumber utama logistik mereka. 2. Pelatihan yang ketat. Para tentara Seljuk dilatih secara intensif dalam berbagai keterampilan perang, termasuk memanah, berkuda, dan pertempuran jarak dekat. Pelatihan ini memastikan bahwa pasukan mereka selalu siap untuk menghadapi musuh. 3. Pusat logistik di benteng. Benteng-benteng Seljuk juga berfungsi sebagai pusat logistik di mana ketersediaan disimpan dan pasukan dapat beristirahat serta bersiap untuk pertempuran berikutnya. Pendengar yang mulia, sistem militer dinasti Seljuk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Dengan sistem militer yang kuat, Seljuk mampu melindungi wilayah-wilayah Islam dari ancaman eksternal seperti Bizantium dan tentara Salib. Kemenangan militer Seljuk seperti di Manzikert membuka jalan juga bagi penyebaran Islam ke wilayah baru seperti Anatolia. Kekuatan militer Seljuk menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem militer dinasti Seljuk. Satu, pentingnya persiapan. Keberhasilan militer Seljuk menunjukkan bahwa persiapan yang matang adalah kunci kemenangan. Ini mencakup pelatihan pasukan, penyediaan logistik, dan perencanaan strategis. Dua, kepemimpinan yang kuat. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana dan berani adalah faktor utama dalam keberhasilan militer. 3. Kerjasama dan aliansi. Dinasti Seljuk membuktikan bahwa kerjasama dari pihak lain dapat memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi musuh. 4. Pengelolaan sumber daya. Sistem perpajakan dan logistik yang efektif adalah kunci untuk mendukung operasi militer yang berkelanjutan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sistem militer dan pertahanan dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana Islam memiliki sejarah kegagahan dan kehebatan dalam melindungi agama dan wilayahnya. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Salam FM. Suara dakwah Islam.
14: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
15: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih dakwah, gitu kan? Kang Agri, info ya, apa sih itu? Serius bener? Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
16: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
15: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
17: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.

0: pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, orang yang takut kepada Allah bukanlah dia yang berlinang dan menumpahkan air matanya, tapi dia yang menahan hasratnya dari melakukan hal yang haram, padahal dia mampu untuk melakukannya. Dikutip dari kitab Majmu Ar-Rasail.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan setiap muslimah, yaitu tentang bagaimana seorang muslimah memiliki kemuliaan karena agama dan kepribadiannya. Sebagai muslimah, kita semua tentu ingin hidup mulia di dunia dan akhirat. Benarkah begitu? Bagaimana dengan Anda? Iya. Dan kunci utama untuk meraih kemuliaan itu ada dalam agama kita. Dan untuk meraih kemuliaan itu pula juga ada dalam karakter yang Anda bangun berdasarkan ajaran Islam. Pendengar muslimah, kemuliaan dalam Islam bukanlah ditentukan oleh status sosial. Tidak pula ditentukan oleh kekayaan, kecantikan fisik, dan hal lainnya yang bersifat duniawi. Tetapi kemuliaan sejati menurut Islam terletak pada ketakwaan dan kebaikan akhlak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seorang muslimah bukan diukur dari penampilan atau status duniawinya, melainkan dari sejauh mana ia menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarangnya. Ketakwaan adalah bukti bahwa seorang muslimah benar-benar memahami nilai-nilai agama yang mengangkat derajatnya. Disinilah letak pentingnya peran agama dalam kehidupan seorang muslimah. Agama bukan hanya petunjuk dalam menjalani ibadah ritual, tetapi juga sebagai panduan untuk membentuk kepribadian yang mulia, yang akan membedakan seorang muslimah dari yang lainnya di mata Allah dan juga di pandangan sesama manusia. Pendengar yang berbahagia, selain agama yang menjadi dasar kemuliaan, kepribadian seorang muslimah juga memainkan peran penting. Kepribadian atau karakter yang mulia adalah refleksi dari pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sifat yang mencerminkan kemuliaan kepribadian muslimah antara lain adalah kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, dan rasa empati terhadap sesama. Kejujuran yang pertama. Kejujuran adalah salah satu ciri utama seorang muslimah yang mulia. Allah dan Rasulnya sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Tetaplah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslimah yang jujur akan senantiasa dihormati dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, baik di keluarga di tempat kerja, maupun dalam pergaulan sosial. Kejujuran mencerminkan komitmen seseorang kepada kebenaran yang pada akhirnya akan mengantarkan pada kemuliaan baik di dunia dan di akhirat. Selain kejujuran, yakni yang kedua, sifat sabar. Sabar juga menjadi ciri penting dari kemuliaan seorang muslimah. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Semua ini adalah bentuk kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Seorang muslimah yang mampu bersabar di tengah ujian hidup akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan hal ini juga akan membuatnya dihormati di mata manusia. Maka sepatutnya lah bagi seorang wanita muslimah mengupayakan sifat sabar tertanam dalam dirinya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, agama adalah pondasi utama dari segala aspek kehidupan seorang muslimah, termasuk dalam membentuk kepribadiannya. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seorang muslimah harus berperilaku, baik kepada Allah, kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain. Ketika seorang muslimah benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran Islam, maka ia akan meraih kemuliaan di mata Allah dan di mata manusia. Seorang muslimah yang berpegang teguh pada agamanya akan menjaga dirinya dari hal-hal yang merendahkan martabatnya. Ia akan berusaha menutup aurat sesuai dengan perintah Allah, berusaha menjaga perkataannya dari hal-hal yang sia-sia, dan ia akan berinteraksi dengan sesama manusia dengan penuh rasa hormat dan sopan santun. Dengan menjalankan ajaran agama secara konsisten, seorang muslimah akan menunjukkan kepada dunia bahwa kemuliaannya berasal dari kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, di era modern seperti sekarang ini, seorang muslimah dihadapkan pada berbagai tantangan yang bisa menggoyahkan komitmen mereka terhadap agama. Dari media sosial hingga tekanan lingkungan, semua ini bisa mempengaruhi bagaimana seorang muslimah menilai kemuliaan dirinya. Banyak yang terjebak dalam pandangan bahwa kemuliaan hanya didapat melalui pencapaian materi duniawi atau penampilan fisik yang mengikuti standar kecantikan dunia. Namun sebagai seorang muslimah yang beriman, hendaklah memahami bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari pujian manusia, melainkan dari keridhaan Allah Ta'ala. Di tengah godaan untuk mengikuti tren yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seorang muslimah harus tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama yang sudah jelas. Sebagai contoh, seorang muslimah yang memahami agamanya dengan baik akan selalu menjaga auratnya, meskipun mungkin ada tekanan sosial untuk berpakaian lebih terbuka. Ia sadar bahwa kemuliaannya bukan ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi oleh bagaimana ia menjalankan perintah Rabb-nya, perintah zat yang menciptakannya. Kemuliaan seorang muslimah ada dalam kehormatannya. Dan kehormatannya itu dijaga dengan cara menutup auratnya dan menjaga perilaku sesuai dengan syariat Islam. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak kisah muslimah di zaman Rasulullah SAW yang menunjukkan kemuliaan mereka karena agama dan kepribadian atau karakter mereka. Salah satu contohnya adalah Ummu Sulaim, seorang sahabat wanita yang dikenal karena keimanan dan kebijaksanaannya. Ketika suaminya yaitu Malik menolak untuk menerima Islam, Ummu Sulaim tetap teguh dengan keimanannya. Ia dengan bijaksana mendidik putranya, yakni Anas bin Malik, dalam ajaran Islam. Dan akhirnya Anas bin Malik menjadi salah satu sahabat yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Ummu Sulaim ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan seorang muslimah tidak hanya terletak pada bagaimana ia menjalankan perintah agama, tetapi juga bagaimana ia membangun kepribadian yang kuat, kepribadian yang sabar dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Pendengar yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa kemuliaan seorang muslimah berasal dari dua hal utama, agama dan kepribadiannya. Agama menjadi panduan utama yang menjaga seorang muslimah dari hal-hal yang merendahkan martabatnya. Sedangkan kepribadian yang mulia adalah manifestasi dari pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua, khususnya para muslimah, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga kemuliaan kita melalui ketakwaan dan akhlak yang mulia. Dengan begitu, kita tidak hanya meraih kemuliaan di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair menulis bab tentang menyakiti dan mencaci kaum muslimin tergolong ke dalam dosa besar ke-50. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang menyakiti dan mencaci kaum muslimin. Larangan mencela disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Qala Zubayd qultu li Abi Wa'il a anta sami'tahu min Abdillah? Qala na'am. Menghina seorang mukmin adalah perbuatan fasik, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran. Diriwayatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu ketika ada orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan saudara sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melarangnya sesuai dengan sabda beliau, "La tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dzahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencela sahabatku, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya. Sekiranya salah seorang dari kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan bisa menyamai sedekah mereka meski hanya satu mud ataupun setengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar yang budiman, merendahkan atau menganggap remeh sesama saudara muslim merupakan perbuatan yang dilarang karena berlawanan dengan akhlak yang terpuji, yaitu rendah hati atau tawadhu. Sikap tawadhu merupakan salah satu sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, termasuk akhlak yang terpuji apabila seseorang muslim mencaci maki saudaranya sesama muslim. Karenanya, maka mencaci maki termasuk hal yang dilarang untuk dilakukan. Larangan tersebut dikarenakan mencaci maki tersebut menjadikan orang yang dicaci maki menjadi tersakiti hatinya. Lebih lanjut, orang yang dicaci maki akan menjauh dari orang yang mencaci makinya. Terjadilah permusuhan yang tidak diinginkan. Saling mencaci maki di antara dua orang merupakan perbuatan yang terlarang sehingga akan mendapatkan ganjaran dosa bagi yang melakukannya dan yang menanggung dosanya adalah yang memulainya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al-mustabbani ma qala fa'alal badi minhuma ma lam ya'tadil mazlum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci dengan apa yang mereka ucapkan, maka yang menanggung dosanya adalah yang memulai, yaitu selama orang yang terzalimi tidak melampaui batas. Pendengar, apabila seseorang saling mencaci maki atau mencela kedua orang tuanya, berarti yang bersangkutan sama saja dengan mencaci maki orang tuanya sendiri. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fayastumu abahu wa yastumu ummahu fayasubbu ummahu. Termasuk dosa-dosa besar yakni bila seseorang mencela kedua orang tuanya. Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mungkinkah seseorang mencela kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, bila ia mencaci bapak seseorang, maka orang itu pun akan mencaci bapaknya. Dan bila ia mencaci ibu seseorang, lalu orang itu pun akan mencaci ibunya." Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia yang paling besar fitnahnya adalah orang yang mencaci seseorang. Kemudian caciannya dibalas hingga semua orang ikut mencaci. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'dhuman nasi firyatan la rajulun haja rajulan fahajal qabilata bi asriha wa rajulun intafa min abihi wa zanna ummahu." Sesungguhnya manusia yang paling besar fitnahnya adalah orang yang mencaci seseorang, kemudian dia membalas mencacinya hingga kabilah semuanya ikut mencaci, dan seorang lelaki yang menyingkirkan ayahnya dan menzinahi ibunya. Dari dalil-dalil yang dikemukakan tersebut, maka sesungguhnya mencaci maki sesama saudara muslim itu adalah perbuatan yang dilarang dan patut untuk ditinggalkan dan dijauhi. Lalu, masihkah kita mendiamkan saudara kita menghina saudara sendiri? Masihkah kita diam ketika kaum muslimin dicaci maki, dihina, bahkan direndahkan oleh orang Islam sendiri atau mungkin orang kafir? Tidakkah kita peduli dengan agama ini? Demikianlah pendengar yang budiman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.
6: Kecerdasan yang paling cerdas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Yakinilah bahwa kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kedunguan yang paling dungu adalah gemar berbuat maksiat." Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, yang dimaksud cerdas dalam konteks ini, yaitu kemampuan untuk berpikir jernih, menggunakan akal sehat dan menimbang dampak dari berbagai hal. Kedua, kecerdasan yang dimiliki orang dalam pengertian ini bertingkat-tingkat. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling semangat untuk bertakwa, karena dia menyadari bahwa kesudahan yang baik hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Selanjutnya, orang yang cerdas pasti sayang terhadap dirinya, sehingga dia tidak ingin dirinya nanti mendapatkan murka dan azab Allah. Dan satu-satunya cara untuk terjaga dari siksa Allah adalah dengan senantiasa taat dan takwa kepadanya. Terakhir, dungu dalam konteks ini adalah tidak berpikir jernih dalam menimbang dampak suatu perbuatan. Dan maksiat adalah kedunguan yang paling parah, karena dampak buruk dari maksiat itu terjadi pada agama, diri, harta, dan keluarga, serta akan dirasakan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal dengan kesolehan, ketakwaan, dan dedikasinya dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Beliau merupakan seorang ulama dan ahli ibadah yang hidup pada masa awal perkembangan Islam, dan beliau memiliki banyak pengaruh dalam bidang keilmuan dan dakwah. Keberadaan Muhammad bin Wasi' meninggalkan jejak yang mendalam, terutama dalam kehidupan spiritual dan ibadah umat Islam pada masa itu. Muhammad bin Wasi' lahir pada masa kekhalifahan Bani Umayyah dan beliau dikenal sebagai salah seorang tokoh yang sangat dihormati dalam kalangan para ulama dan ahli ibadah. Banyak yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari daerah Basrah, yang saat itu merupakan pusat keilmuan dan dakwah. Kota Basrah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena kota ini menjadi tempat bagi banyak ulama besar dan para ahli hadis. Muhammad bin Wasi' dikenal sebagai salah seorang ulama yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sangat mendalam pemahaman agamanya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Wasi' bin Abdullah. Sejak kecil, Muhammad bin Wasi' sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ajaran Islam. Pendidikan agama yang diterimanya sejak dini menanamkan dasar-dasar ketakwaan dan kebijaksanaan yang memandu seluruh perjalanan hidupnya. Muhammad bin Wasi' memiliki banyak guru yang berperan penting dalam membentuk pemahamannya tentang agama Islam. Salah satu guru terkenal yang mempengaruhi hidupnya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama besar yang sangat dihormati di kota Basrah. Hasan Al-Basri dikenal karena kedalaman ilmunya dan pengabdiannya yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Dari Hasan Al-Basri, Muhammad bin Wasi' belajar banyak tentang keutamaan beribadah, kezuhudan, dan pentingnya menjaga hati dari godaan dunia. Selain Hasan Al-Basri, Muhammad bin Wasi' juga belajar dari ulama-ulama lainnya di kota Basrah, tempat beliau tinggal. Kota Basrah pada masa itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan tempat berkumpulnya banyak ulama besar. Sebagai seorang ulama, Muhammad bin Wasi' juga memiliki banyak murid yang belajar darinya. Murid-muridnya ini datang untuk mendapatkan ilmu tentang ilmu fikih, hadis, dan akhlak. Beberapa dari muridnya yang terkenal antara lain adalah Sufyan Ats-Tsauri dan Ayyub Asy-Syakhtiyani. Dua tokoh besar dalam dunia Islam ini dikenal karena ketakwaannya dan kedalaman ilmunya. Murid-murid Muhammad bin Wasi' seringkali belajar tidak hanya tentang ilmu agama, tetapi juga tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh ketakwaan, mengikuti teladan beliau dalam beribadah dan menjaga hati. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Wasi' dikenal dengan kesederhanaannya, meskipun beliau berasal dari kalangan yang cukup terpandang. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari beliau adalah kedalaman ibadah dan pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Beliau adalah sosok yang selalu menjaga waktu-waktu sholat dan sangat disiplin dalam menjalankan berbagai bentuk ibadah sunnah. Selain itu, beliau juga sangat menjaga kebersihan hati dan selalu berusaha untuk memperbaiki amalannya. Kepribadian Muhammad bin Wasi' sangat terpancar dalam hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan dan kesungguhan. Beliau bukan hanya terkenal sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang ahli ibadah yang sangat menjaga kualitas dan kedalaman spiritualnya. Beliau sering melakukan puasa sunnah dan sholat malam secara rutin. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau biasa menyembunyikan puasa dan ibadahnya agar tidak terlihat oleh orang lain sebagai bentuk keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Selain puasa, beliau juga sangat memperhatikan ibadah sholat, khususnya sholat malam. Muhammad bin Wasi' adalah seorang yang sangat menjaga waktu sholat dan berusaha untuk memperbaiki kualitas sholatnya. Terkadang beliau juga melakukan sholat dengan cara yang tidak biasa, seperti yang diceritakan oleh beberapa sahabatnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan sholat malam dalam keadaan duduk sebagai bentuk ketundukan yang sangat mendalam kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya itu, Muhammad bin Wasi' juga dikenal sebagai seorang yang sangat menjaga zikir dan doa-doa yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau sering mengingat Allah dan berdoa untuk kebaikan umat Islam. Salah satu kata-kata hikmah beliau yang terkenal adalah, "Jika seseorang datang kepada Allah dengan hatinya, maka Allah akan datang kepada hati-hati hamba-hambanya." Pernyataan ini mencerminkan keyakinan beliau bahwa hubungan antara seorang hamba dan Allah Ta'ala sangat bergantung pada ketulusan dan kebersihan hati. Pendengar yang budiman, sebagai seorang ulama, Muhammad bin Wasi' tidak hanya fokus pada kehidupan pribadi dan ibadahnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan dakwah. Beliau mengajarkan ilmu agama kepada banyak orang, khususnya di kota Basrah. Dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang agama, beliau menjadi rujukan utama bagi banyak orang yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang ajaran Islam. Dakwah yang beliau lakukan sangat sederhana, namun penuh dengan hikmah. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang fikih atau hadis, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya akhlak dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad bin Wasi' sering menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala dan sesama manusia, serta selalu berusaha untuk menjauhi sifat-sifat buruk yang dapat merusak kehidupan spiritual. Dalam dakwahnya, beliau selalu berusaha untuk mengajak umat Islam agar lebih fokus pada amal yang ikhlas, bukan pada pujian atau penghargaan duniawi. Muhammad bin Wasi' percaya bahwa setiap amal yang dilakukan dengan niat yang benar akan mendatangkan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu riwayat yang terkenal adalah ketika beliau mengatakan bahwa seseorang yang memiliki agama yang kuat dan ikhlas, meskipun tidak memiliki kekayaan dunia, lebih mulia daripada orang yang kaya tetapi tidak menjaga agamanya. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Wasi' wafat pada tahun 123 Hijriah. Meskipun ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 127 Hijriah, kematian beliau meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi para sahabat dan murid-muridnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati oleh banyak orang, baik di kalangan ulama maupun masyarakat umum. Ketika beliau wafat, banyak orang yang merasa kehilangan seorang pemimpin spiritual yang sangat berharga. Namun, meskipun beliau telah meninggalkan dunia ini, ajaran-ajaran dan teladan hidupnya terus dikenang. Muhammad bin Wasi' menjadi contoh bagi banyak orang tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim hidup dengan penuh ketakwaan, keikhlasan, dan dedikasi terhadap agama. Beliau menunjukkan bahwa dunia bukanlah tujuan utama, melainkan kehidupan akhiratlah yang kekal abadi yang menjadi tujuan utama. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Wasi' adalah salah satu tokoh salafus soleh yang meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam. Kepribadian beliau yang sederhana, keikhlasan beliau dalam beribadah, serta dedikasinya dalam mengajarkan ilmu agama menjadi contoh teladan yang patut diikuti. Beliau mengajarkan umat Islam untuk selalu menjaga kualitas ibadah, berfokus pada kehidupan akhirat, dan menjauhi segala bentuk kemewahan duniawi yang dapat mengganggu ketakwaan seseorang. Biografi tentang Muhammad bin Wasi' ini mengajarkan kita bahwa ketakwaan sejati tidak hanya tampak dalam pengetahuan agama, tetapi juga dalam mengamalkan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang ulama dan seorang yang ahli ibadah, Muhammad bin Wasi' menunjukkan bahwa hidup yang sederhana dan penuh dengan ibadah akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pendengar yang budiman, Nabi Lut bin Harun alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Lalu mulailah ia menyuruh kaumnya untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada patung-patung berhala. Nabi Lut alaihissalam memulai dakwahnya dengan menanamkan tauhid sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dalam berdakwah kepada kaumnya. Namun pendengar, kaum Nabi Lut alaihissalam adalah orang-orang yang sangat durhaka, sangat kafir dan sangat jahat sifat dan perilaku mereka. Mereka gemar membegal dan menyamun. Mereka gemar melakukan hal-hal mungkar dalam pertemuan-pertemuan mereka. Di antara mereka tidak ada budaya saling menasihati untuk kebaikan. Bahkan mereka melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Mereka melakukan homoseksual atau hubungan antar lelaki. Mereka tidak mau menikahi kaum wanita. Inilah puncak kedurhakaan kaum Lut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihissalam berusaha keras untuk mengembalikan kaumnya kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Beliau juga berusaha mengembalikan kaumnya kepada fitrah manusia yang luhur, tapi kaumnya tidak mau berhenti dari kesesatan mereka. Mereka tidak malu mempertontonkan perbuatan keji mereka itu. Mereka bukan saja tidak mau mendengar nasihat, bahkan malah menganiaya Nabi Lut alaihissalam. Di dalam surah An-Naml ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun." Mereka berkata, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negeri kalian, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengaku dirinya bersih." Tidak hanya itu, kaumnya menantang Nabi Lut agar ia mendatangkan azab Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-29, "Qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin." Mereka berkata, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Karena itu Nabi Lut alaihissalam meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Al-Ankabut ayat selanjutnya, "Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin." Wahai Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Allah Subhanahu wa taala murka dan mengabulkan doa Nabi Lut. Dia mengutus para malaikatnya. Para malaikat itu terlebih dahulu menuju ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberi kabar gembira kepadanya tentang kelahiran anak yang begitu diharapkan Nabi Ibrahim. Setelah itu, para malaikat menceritakan misi besar yang mereka emban atas kaum Nabi Lut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin." Linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Nabi Ibrahim bertanya, "Apakah urusan kalian wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum pendosa, yaitu kaum Nabi Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang telah melampaui batas." Pendengar rahimakumullah, lalu para malaikat itu berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud seorang pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut dan agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Hud ayat ke-77. Para pemuda rupawan itu bertamu ke rumah Nabi Lut tepat ketika matahari terbenam. Nabi Lut yang tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat segera menerima mereka. Dan beliau khawatir atas keselamatan mereka, apalagi jika diterima oleh orang lain. Dia, yaitu Nabi Lut, merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan para pemuda itu. Dan dia berkata, "Ini adalah hari yang amat sulit." Bagaimana tidak sulit? Sebab malam itu pasti Nabi Lut alaihissalam akan mempertahankan tamu-tamunya dari serbuan kaumnya, sebagaimana yang sering terjadi jika ada tamu datang ke rumahnya. Nabi Lut alaihissalam kemudian membawa para pemuda yang menjadi tamunya itu masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu, kecuali anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba istrinya keluar dan menceritakan kepada kaumnya, "Di rumah Lut ada beberapa anak muda tampan yang tidak pernah aku lihat orang yang wajahnya setampan mereka." Lalu berdatanganlah orang-orang ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin berbuat mesum dengan menyodomi para pemuda yang menjadi tamu Nabi Lut. Melihat gelagat buruk itu, Nabi Lut alaihissalam menasihati mereka agar menikahi para wanita saja yang ada di daerah itu. Namun seruan itu sia-sia. Orang-orang yang tidak tahu malu itu berusaha menerobos masuk dan menyerbu para tamu Nabi Lut alaihissalam. Lalu para malaikat itu menyuruh Nabi Lut untuk pergi dari rumah dengan membawa keluarganya di akhir malam nanti, dan tidak boleh seorang pun untuk menoleh ke belakang. Di hari itu, di akhir malam, Malaikat Jibril alaihissalam mengangkat rumah-rumah kaum Lut. Rumah-rumah itu diangkat, lalu dibalikkan. Bagian atas ditaruh di bawah, kemudian dihempaskan ke bumi, menghujani mereka. Hukuman ini tentu bukanlah sebuah kezaliman. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa dia tidak akan menghukum orang-orang zalim kecuali setelah dia memberikan argumentasi yang kokoh kepada mereka dan setelah didahului dengan janji dan ancaman yang diberikan kepada mereka lewat diutusnya salah seorang rasulnya yang mulia untuk mencegah mereka dari perbuatan buruk dan memperingatkan mereka akan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang amat pedih. Para Rasul Allah itu menyerukan peringatannya di tengah mereka, di setiap kota, desa, dan di mana saja. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam. Ia benar-benar memberi nasihat kepada kaumnya. Ucapan dakwah Nabi Lut ini diabadikan dalam firman Allah yang artinya, ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini sebelum kalian.
8: 97.4 Salam FM, Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah tentang pahlawan Muslim yakni Aurangzeb. Beliau adalah seorang raja terkuat dalam sejarah kerajaan Mughal, sebuah kerajaan besar yang berkuasa di tanah Hindustan. Aurangzeb mampu membuat masyarakat heterogen India menerima syariat Islam sebagai nilai dan agama. Kerajaan Mughal adalah kerajaan multietnik. Kerajaan ini diwarnai oleh budaya Arab, Persia, dan Turki. Sedangkan India adalah kanvasnya. Didirikan oleh seorang Turki yang bernama Babur. Kerajaan ini terus tumbuh hingga sejajar dengan Turki Utsmani dan Sofawi. Nama Mughal sendiri diambil dari kata Mongol karena Babur mengklaim ia adalah keturunan langsung Genghis Khan. Suasana percampuran budaya mencapai puncaknya pada pemerintahan Kaisar Akbar yang memerintah pada tahun 1556 sampai 1605. Ia menyebut dirinya sebagai pecinta budaya. Dengan alasan itu, ia tidak melihat seseorang dari latar belakang keagamaan, dan ia wadahi diskusi lintas agama di istana. Tokoh-tokoh dari berbagai agama seperti Hindu, Kristen, Buddha, dan Yahudi diundang untuk berdiskusi. Mereka mendiskusikan konsep Tuhan dan agama mereka dengan ulama Muslim. Dari hasil diskusi ini, Akbar merumuskan teori keagamaannya sendiri. Sebuah formula yang ia anggap dapat menjembatani gap antara berbagai tradisi. Ia menyebut agama barunya dengan Din Ilahi atau agama Tuhan. Konsep teologi yang kontras antara Hindu dan Islam membuat agama ini sangat lemah dalam nilai-nilai ketuhanan. Sehingga Din Ilahi hanya fokus pada tataran perilaku pribadi. Agama ini tidak mendapat sambutan yang berarti, sehingga tidak mampu bertahan lama. Umurnya berakhir seiring berakhirnya masa Kaisar Akbar. Pendengar yang budiman, apa yang terjadi pada masa Kaisar Akbar terulang lagi di masa kini. Seolah mengulang eksperimen gagal Kaisar Akbar, sebagian orang memaksakan pemikiran Islam yang bebas tanpa terkungkung oleh teks Al-Quran dan hadis. Mereka giring penafsiran ayat-ayat dan hadis-hadis sehingga terfokus pada tataran hubungan sesama manusia. Citra Islam dengan konsep teologi tauhidnya dianggap kaku, sehingga perlu dileburkan agar lebih toleran. Mereka istilahkan agama baru mereka dengan Islam liberal dan nama-nama lainnya. Kaisar Akbar yang berusaha tampil toleran malah kehilangan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Ia melupakan komponen terpenting dalam Islam, yakni bagaimana seseorang menyembah Tuhannya, yakni Allah Ta'ala. Dengan menyembah Allah semata, maka nilai-nilai humanis pun akan turut lahir sebagai konsekuensinya. Muslim yang taat kepada Allah, pasti mereka akan tunduk kepada perintah Allah
9: agar berakhlak mulia kepada sesama. Kaset lama abad ke-16 ini diputar ulang oleh kaum liberal di abad ke-21 sekarang. Pendengar yang budiman, di masa berikutnya muncul seorang pemimpin kuat yang menyatukan Mughal tanpa mengorbankan keluhuran Islam. Saat Mughal limbung karena kehilangan jati diri, pemborosan, dan hura-hura para raja, tampil salah seorang putra Syah Jahan menyatukan negeri. Dialah Kaisar Aurangzeb yang berkuasa mulai 31 Juli 1658 sampai 3 Maret 1707. Di antara indikator kemajuan dan kekuatan suatu kerajaan di masa silam adalah seberapa kuat militernya. Mungkin ini juga berlaku di zaman sekarang. Zaman dahulu, setiap negara berbatasan langsung dengan musuh-musuh mereka, sehingga konflik hampir dipastikan terjadi. Dengan kekuatan militer, negara memastikan diri untuk bisa bertahan, melanjutkan sejarah, menjadi kuat, memperluas wilayah, dan membantu kestabilan ekonomi. Dan untuk memperkuat militer ini, dibutuhkan inovasi dalam strategi dan persenjataan. Sehingga ilmu pengetahuan dan penelitian pun secara tidak langsung dituntut menjadi berkembang. Karena itu wajar saja jika kita jadikan kemajuan militer sebagai salah satu indikator kemajuan negara di masa silam. Selama 49 tahun masa kekuasaan Aurangzeb, aktivitas militer Mughal mengalami peningkatan luar biasa. Ia menjelajahi seluruh daratan India, hingga ia dikenal dengan gelar Alamgir, sang penakluk dunia. Jauh berbeda dengan masa pemerintahan ayahnya, yakni Syah Jahan dan saudaranya, Dara Siqoh. Mughal hanya tenggelam dalam hura-hura. Masa kekuasaan Aurangzeb adalah masa keemasan kerajaan Mughal. Pendengar yang budiman, terbukti, menafsirkan nilai-nilai toleran dengan cara Kaisar Akbar adalah kegagalan. Mengulang kegagalan bukanlah sebuah kebijaksanaan. Malah cara yang ditempuh Kaisar Akbar ini melahirkan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Tentu Aurangzeb tidak akan mengulangi kesalahan pendahulunya ini. Selain melakukan pembangunan fisik, Aurangzeb juga melakukan pembangunan non-fisik. Ia berusaha meningkatkan spiritualitas rakyatnya. Caranya, ia melakukan pemurnian Islam. Kesyirikan dan bid'ah tidak diberi tempat di wilayah kerajaan. Ia melarang rakyat memberi penghormatan dengan membungkukkan badan kepada raja. Ia juga melarang alkohol, judi, dansa, narkoba, dan pajak yang tak adil. Aurangzeb berusaha meneladani salafus saleh dalam metode beragama. Salah satu langkah nyata yang ia lakukan dalam melakukan pembangunan spiritual ini adalah dengan memerintahkan para ulama merumuskan undang-undang. Kemudian tersusunlah fatwa Al-Alamgiri, sebuah buku yang menjadi ringkasan fikih mazhab Hanafi. Buku ini disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Dengan gaya kepemimpinannya inilah Aurangzeb mampu membumikan Islam. Ia jadikan praktek Islam bukan hanya dalam tataran ibadah mahdoh, tapi juga masuk ke ranah kenegaraan. Ia berhasil membuktikan bahwa berpegang teguh dengan syariat tidak membuat spirit maju itu hilang. Bahkan dengan inilah masa keemasan didapatkan. Bahkan di masa kejayaannya, Mughal terdiri atas gabungan beragam raja dan gubernur yang menyatakan kesetiaan kepada Kaisar Aurangzeb. Pendengar yang budiman, sebagian buku menyebut bahwa Aurangzeb adalah seorang sufi. Pengertian sufi di zaman sekarang ini tidak selalu diartikan sebagai metode beragama atau aliran pemikiran. Kata sufi mengalami perluasan makna yang membuatnya tidak boleh ditafsirkan hanya dengan satu pengertian saja. Saat ini orang-orang yang hidup zuhud, menjauhi hiruk-pikuk dunia, aktif di masjid, maka dia akan disebut nyufi atau menjadi sufi. Walaupun ia sangat mengingkari pemikiran sufi. Demikian juga dengan Aurangzeb. Kesolehannya, komitmennya kembali kepada agama, keseriusan menerapkan syariat di wilayah kekuasaannya, disebut sufi oleh sebagian orang. Karena Aurangzeb dikenal menentang ajaran yang berbau mitos dan bid'ah. Pendengar yang dirahmati Allah, pemerintahan Aurangzeb meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, ia berhasil memperluas dan menjaga stabilitas kekaisaran Mughal selama hampir 5 dekade. Di sisi lain, kebijakan-kebijakannya yang tegas dan penegakan hukum Islam yang ketat seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang bodoh. Pendengar, di mana saja Anda berada, semoga kisah ini menginspirasi kaum muslimin untuk terus berjuang demi kejayaan Islam. Demikian, wallahu a'lam.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Doa agar senantiasa bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Artinya, ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Al-Quran Surat An-Naml ayat 19.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah. Bersama

0: sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian spasi nama spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Di mana pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-233. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian bila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini adalah bimbingan dari Allah bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu 2 tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Oleh karena itu Allah berfirman, liman aroda ayyutimma radha'ah, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Jadi jika ada bayi yang berusia lebih dari 2 tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidaklah diharamkan. Dan Imam Malik, beliau berpendapat bahwa jika seorang bayi disapih kurang dari 2 tahun, lalu ada wanita lain yang

0: menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram dengan sebab persusuan tersebut. Karena penyusuan itu menurut beliau berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari Al-Auza'i dan diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, di mana keduanya berkata bahwa tidak ada penyusuan setelah penyapihan, yakni tidak ada mahram karena persusuan setelah penyapihan. Dan kemungkinan yang dimaksudkan oleh keduanya adalah setelah 2 tahun. Hal ini sama seperti pendapat jumhur ulama, baik bagi anak yang sudah disapih ataupun tidak. Dan mungkin yang dimaksud Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib adalah perbuatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing, dengan tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlampau kurang, yakni sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi. Hal ini sebagaimana firman Allah di surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq du sa'ati min sa'atih, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, terkait hal ini, Ad-Dhahhak rahimahullah berkata, jika seseorang menceraikan istrinya dan dia memperoleh anak dari istrinya tersebut, lalu mantan istrinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang ma'ruf. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 233 bagian pertama. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan ayat ini di edisi selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"

0: kami tidaklah mengutus seorang nabi pun ke suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk kepada Allah dengan merendahkan diri.
1: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ

Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksa atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.

jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan kepada mereka keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?

Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha, sementara mereka sedang bermain?

maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Maka tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.

0: وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosa mereka dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.

Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu, wahai Muhammad. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang kafir.

0: Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.
1: Kisah Nabi Musa alaihissalam.

Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan Musa berkata, "Hei Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Rabb semesta alam.

Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata dari Rabb kalian atas kebenaranku. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.

Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu, jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar."

0: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga tongkatnya berubah menjadi ular yang sebenarnya.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhahullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silakan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda, ada tafsir dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Deden Wahyuddin. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang Allah rahmati, pernikahan sebagaimana telah kita ketahui merupakan pilar pembangun keluarga dan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Tidak hanya itu, pernikahan memiliki banyak tujuan yang bermanfaat bagi manusia. Di antara tujuan pernikahan yang paling agung adalah mendapatkan keturunan. Mengapa dikatakan paling agung? Karena anak-anak yang terlahir dari pernikahan yang syar'i melanggengkan keberadaan manusia di muka bumi selama umur bumi masih ada. Selain itu, anak-anak tersebut akan memperbanyak umat manusia, terkhusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk menikah, bahkan tidak sekedar menikah tetapi memperbanyak keluarga, memperbanyak anak-anak dengan menikahi istri yang subur. Hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ma'qil ibnu Yasar bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan berasal dari keturunan yang terhormat. Akan tetapi dia tidak bisa punya anak alias mandul. Apakah aku boleh menikahinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak boleh." Kemudian laki itu datang kedua kalinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melarangnya. Kemudian untuk ketiga kalinya dia bertanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada yaumul qiyamah nanti." Pendengar yang Allah rahmati, hadis ini merupakan anjuran untuk memperbanyak keturunan dan dianjurkan menikahi perempuan yang subur untuk tujuan itu. Atau dengan memilih perempuan muda yang diharapkan akan banyak melahirkan anak. Cukuplah hadis ini sebagai keutamaan bagi orang yang memperbanyak keturunannya dengan cara yang halal. Karena dengan itu berarti dia berusaha untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang dimaksud dengan keturunan dalam hadis ini adalah keturunan yang saleh dan salehah yang diberkahi oleh Allah azza wajalla. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan sahabat beliau yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Di mana Anas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah segala kebaikan untukku. Dan doa kebaikan untukku yang terakhir beliau ucapkan adalah ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya serta berkahilah apa yang Engkau berikan kepadanya. Anas bin Malik berkata, demi Allah, sungguh aku memiliki harta yang sangat banyak dan sungguh anak dan cucuku saat ini berjumlah lebih dari 100 orang. Kemudian pendengar yang Allah rahmati, jangan pula kita terseret pemikiran yang umum yang disuarakan yaitu banyak anak berarti banyak masalah. Karena sebenarnya agama Islam tidak hanya menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, tapi juga menekankan kewajiban untuk mendidik keturunan dengan pendidikan yang bersumber dari petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertanggung jawab dalam masalah pendidikan anak sehingga mereka menjadi orang-orang yang saleh dan terhindar dari perbuatan buruk yang akan menyeretnya ke dalam jahannam wal iyadzu billah. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi samin alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, perihalalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yaitu dengan senantiasa memerintahkan atau mendidik keluarga kita untuk selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka. Lantas, bagaimana dengan keluarga yang ingin membatasi jumlah anak-anak mereka? Apakah hal tersebut dilarang secara mutlak atau tidak? Pendengar yang Allah rahmati, secara umum, hadis yang tadi dibacakan di awal dan hadis-hadis lain yang semakna dengannya merupakan argumentasi yang menunjukkan dibencinya perbuatan membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariah. Namun, mengatur kehamilan untuk jangka waktu tertentu, ini dibolehkan menurut pendapat para ulama dengan beberapa alasan tentunya. Yang pertama, adanya kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat, seperti jika istri sedang sakit sehingga tidak mampu menanggung kehamilan setiap tahunnya, atau kondisi tubuh istri yang lemah, atau penyakit-penyakit lain yang membahayakannya jika dia hamil setiap tahun.
3: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pembakaran hutan. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa hutan dan lahan ini sebagai anugerah Allah yang sangat penting untuk dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan guna mewujudkan kemaslahatan umum. Kedua, bahwa upaya pemanfaatan hutan dan lahan di tengah masyarakat seringkali dilakukan dengan cara membakar sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian. Ketiga, bahwa salah satu kerugian dan kerusakan akibat pembakaran hutan adalah

Tuhan serta pengendaliannya untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang pembakaran hutan. Pertama, melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya adalah haram. Kedua, memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, hukumnya adalah haram. Ketiga, melakukan pembakaran hutan dan lahan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, merupakan kejahatan, dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya. Keempat, pengendalian kebakaran hutan dan lahan hukumnya adalah wajib. Kelima, pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan, juga mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dan ditujukan untuk kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk termasuk pencemaran lingkungan. Dan keenam, pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada poin 5, hukumnya adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 22 Syawal 1437 Hijriah atau 27 Juli 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, kezaliman terdiri dari tiga hal. Kezaliman yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyekutukannya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Bahwa sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Karena kesyirikan inilah yang akan membuat pelakunya masuk ke dalam neraka abadan-abada. Masuk ke dalam kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah tempat yang sangat menistakan kita abadan-abada, yaitu neraka jahannam. Syirik kepada Allah merupakan kezaliman yang sangat besar yang harus kita hindari.

0: Syirikan kepada Allah adalah yang akan membinasakan manusia di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Untuk itu, marilah kita mulai saat ini untuk menjauhi bentuk-bentuk syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar, karena ini adalah perbuatan yang benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada umatnya untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Membiarkan diri kita tenggelam dalam gelimang bid'ah. Membiarkan diri kita terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan dan membiarkan kita hidup dalam kezaliman terhadap diri sendiri, sekaligus ini cermin dari kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena membangkang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena pembangkang kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jiwa kaum muslimin sudah membiarkan dirinya terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, maka tumbuhlah sosok-sosok pribadi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan muncullah berbagai macam siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita sudah tidak lagi memperhatikan diri mereka masing-masing, tenggelam dalam kezaliman, tenggelam dalam kemaksiatan yang akhirnya melahirkan berbagai macam penderitaan dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah kezaliman terhadap sesama atau terhadap makhluk yang lainnya. Dan ini pun adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak berbuat zalim kepada sesama kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan kepada kita haramnya kita berbuat zalim, baik zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap diri sendiri, atau bahkan zalim kepada orang yang lainnya atau sesama kaum muslimin, kita diharamkan untuk berbuat zalim. Untuk itu marilah kita saatnya membenahi diri kita saat ini, untuk senantiasa meninggalkan berbagai macam kezaliman kita, baik kepada Allah, kepada diri kita sendiri, ataupun kepada yang lainnya. Ganti aktivitas hidup kita dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang mudah-mudahan dengan kecintaan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi kita semua, memberikan hadiah yang besar, yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pengaruh-pengaruh kemaksiatan atau penyakit hati terhadap jasad kita, dan terakhir bagaimana kiat agar hati kita bisa bersih. Baik. Yang pertama, pengaruh dari penyakit hati itu adalah kaburnya sesuatu atau ilmu yang sudah kita dapatkan. Misalkan asalnya kita yakin dengan ini haram. Kalau sudah ada penyakit di dalam hati terus numpuk-numpuk, itu akan kabur tuh. Bahkan jika dia senang dengan pekerjaan itu yang sebelumnya dia yakini haram, bisa jadi dia melanggar dengan sukarela, na'udzubillah, menikmatinya maksud. Ya. Itu sebab pertama. Yang kedua, anna qad takunu sababan fi su'il khatimah. Bisa jadi penyebab seseorang su'ul khatimah, di akhir hayatnya jelek. Ya. Mungkin kita pernah dengar orang yang jarak dengan surganya sudah satu jengkal. Ya. Artinya dia luar biasa. Sholatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin, bisa jadi tolabul ilminya rajin, semuanya rajin lah, ada yang namanya ibadah dia rajin, nomor satu lah, top. Artinya kalau mati udah insya Allah ahlu surga ini, gitu kan, secara kasat mata. Tetapi kata Rasulullah disebutkan dalam hadis tersebut, ternyata ujungnya ke neraka. Kata para ulama, itu disebabkan karena hatinya bermasalah. Karena Allah tidak mungkin zalim ketika orang tersebut ikhlas, orang tersebut bersih, dimasukkan ke neraka, berarti Allah zalim, dan itu mustahil. Dan Allah sudah mengharamkan dirinya zalim terhadap dirinya sendiri. Begitu menurut syarah dari para ulama. Itu karena ada hatinya yang bermasalah sehingga dia menjadi penduduk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara pengaruh atau efek dari penyakit hati adalah min asbabi hirmani halawatil iman wa ladzati ta'ah. Salah satu sebab juga yang menghalangi kelezatan dalam menikmati manisnya iman. Itu ada dalam hati tadi. Jadi penghalang kebahagiaan seseorang itu ada dalam hatinya. Karena apa? Penyakit-penyakit hati. Baik, yang terakhir kita bacakan tentang tips bagaimana upaya kita biar kita bisa sehat ya. Kalau kedokteran herbal itu sudah maklum, masyhur ya. Sekarang hati gitu. Bagaimana nih hati kita bisa jangan sampai terpuruk, biar bangkit. Karena terpuruknya jasad, terpuruknya dunia, itu karena apa? Terpuruknya ruh kan, terpuruknya hati. Yang pertama dan paling utama, qiraatul Quran bitadabburihi. Itu jurus utamanya. Kita sudah tahu itu sebenarnya. Anak pribadi juga sudah paham. Ya. Tapi godaannya atau hal-hal lain yang menjadikan kadang kita lalai tentang masalah ini. Baca Al-Quran, ya. Terus baca dan dibarengi dengan apa? Penghayatan terhadap ayat-ayat tersebut. Karena jelas Al-Quran ini petunjuk. Dan Allah sudah memberikan janji, tidak akan sedih, tidak akan takut, tidak akan sengsara, tidak akan sesat. Bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia akhirat. Gak usah beli cari-cari tips-tips biar sukses ya. Bagaimana biar sukses di dunia dan di akhirat? Cukup baca Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an. Ada di hadapan kita itu tipsnya itu. Yang kedua, dawamu zikrillah. Senantiasa dawam ya. Duduk, sekarang duduk misalkan, jalan dan seterusnya, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir. Yang berikutnya talabul ilmi syar'i, mencari ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka, oh ternyata nonton gosip show, dulu gosip show ya acaranya itu dosa, penyebab penyakit. Kan orang banyak yang enggak tahu, dicari tuh channel gosip show atau cari channel-channel buka aib orang. Itu jadi sumber penyakit sebenarnya. Karena ketidaktahuan, orang justru mencari bahkan menikmatinya. Sehingga yang terjadi apa? Sakit hatinya. Kesehariannya disibuk dengan bicarain aib orang, gibah, itu gibah karena apa? Karena penyakit hati, bohong ataupun sombong dan sebagainya, sekali lagi karena penyakit hati. Makanya sering kita mencari ilmu sehingga terungkap, oh ini syubhatnya terungkap, oh seperti ini tuh tidak baik ya. Harus ada nasihat, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian berdoa, ini juga penting. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala ta'atika wa la ta'atika, sabit qalbi ala dinika. Atau doa lain yang dibaca oleh Rasulullah selain itu adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, kemudian Targhib wa Tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Tantangan yang harus kita mau tidak mau harus kita hadapi dan kita cari solusinya, ya, yaitu ada dua, ya, tantangan internal dan tantangan eksternal. Ini dalam setiap pola pengasuhan anak dan pendidikan anak, ini yang harus diantisipasi oleh kita sebagai ayah dan bunda, itu masalah-masalah internal dan masalah eksternal. Kadang-kadang kita selalu melempar kesalahan itu pada masalah eksternal, iya gara-gara internet, ya, iya gara-gara medsos lah gitu, gara-gara HP gitu. Padahal sebetulnya yang paling terbesar itu bukan tantangan eksternal. Justru yang paling terbesar itu yang boleh jadi akan menghambat gitu ya, pola perkembangan anak menjadi karakter yang kuat dan tangguh itu adalah tantangan internal. Nah ini. Gitu ya. Tantangan internal itu banyak, para pakar menyebutkan banyak sekali. Dan ini insya Allah kita akan sebagai bahan introspeksi kita, ayah bunda sekalian. Di antaranya apa? Yang pertama adalah lalainya atau menjauhnya kita dalam misi ilahi. Gitu ya, lalainya kita atau menjauhnya kita dalam misi ilahi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita dan orang tua dan sekolah itu sama sekali tidak mengerti pola pengasuhan anak dalam Islam itu seperti apa. Gitu ya. Tidak tahu kedudukan anak itu seperti apa. Ya contohnya misalnya kalau anak itu adalah sebuah amanah, maka amanah itu mencakup amanah pertumbuhan, gitu, dan amanah perkembangan, gitu ya, amanah pertumbuhan dan amanah perkembangan. Seperti apa tadi dalam sosialnya, dalam emosionalnya, dalam intelektualnya, dan juga dalam spiritualnya. Kemudian ketika kita memahami bahwa ini adalah amanah, ya amanah ini kan bukan diberikan, dibebankan kepada salah satu pihak gitu. Cuman buat ibunya doang misalnya. Enggak. Tapi juga amanah itu buat siapa? Ya ini yang di depan-depan ini nih. Buat ayahnya. Artinya di sini gitu ya, termasuk pola pengasuhan dalam Islam dan ini menjadi prinsip adalah bagaimana mengasuh anak itu adanya kolaborasi antara ayah dengan ibu. Gitu ya. Itu salah satunya yang harus dipahami. Enggak bisa sampai jadi saat ini sekarang kita enggak bisa mengatakan pokoknya urusan anak urusan siapa? Emaknya. Gitu kan? Saya mah udah urusan di luar, enggak bisa. Anak ini dititipkan pada siapa? Pada suami istri. Makanya sejauh dia tumbuh dan berkembang dari mulai usia 0 sampai 7 lalu 7 sampai 14 sampai 15 dan 15 sampai dewasa, itu dua orang tua ini, dua orang ini punya peran yang sangat signifikan dan sangat berarti sekali terhadap pertumbuhan siapa? Anak-anak kita. Gitu seperti itu. Termasuk misalnya prinsip pengasuhan dalam Islam itu misalnya anak ini mau disolehkan dulu apa mau dipintarkan dulu sih gitu. Gitu ya. Yang kita sendiri kadang belum sepakat di antara suami istri ini. Atau mungkin kebanyakan kita banyak cenderung lebih berpikiran lebih baik apa? Anak dipintarkan dulu. Soleh mah belakangan. Kenapa? Karena mungkin tadi tidak mengertinya tentang teori dan prinsip pertumbuhan anak dalam Islam sehingga salah dalam mengambil langkah. Kita gak bisa bayangkan ayah bunda sekalian bagaimana sulitnya seorang ayah ataupun bunda yang berusaha mensolehkan anaknya ketika ada di usia 15 tahun ke atas misalnya. Kerasa gak itu? Kerasa. Kenapa? Karena para pakar pendidikan anak ya, menurut penelitian-penelitian mereka sepakat, itu sepakat semuanya. Dan mereka sudah meneliti itu semua. Ada dalam setiap manusia itu memiliki satu era yang dimana era itu adalah era terbaik dalam hidupnya yang Allah berikan kepadanya. Disebut golden era, golden period. Kapan itu? Usia 0 sampai 15 tahun. Artinya ayah bunda sekalian, kalau kita mau mensukseskan anak dunia dan akhirat, seharusnya di usia itu. Bukan setelah apa? Setelahnya, setelah 16 tahun ke atas kita baru mikirin antum harus sukses nanti kuliah, antum harus sukses nanti belajar agamanya. Ribet itu. Ya, ayah bunda sekalian, saya baru kemarin itu ketemu dengan salah seorang pengusaha, kayaknya luar biasa. Anaknya sukses dalam unsur pendidikan, sampai ngambil PhD-nya itu di Melbourne, gelar dokternya. Tapi dia datang ke saya ngeluh, "Ustaz, gimana caranya ya supaya anak saya ngerti agama?" Gimana ya, saya juga bingung gitu. Supaya anak saya bisa belajar agama. Ngerti fikih sholat, tahu wajib Ramadan, bisa baca Al-Quran. Dia baru paham, baru ngerti bahwa agama itu, gitu ya, itu unsur paling dominan utama yang bisa menjadikan orang bisa apa? Tangguh dan kuat dan memiliki karakter yang baik. Tapi dia berusaha sudah di usia apa? Di usia di luar di golden period tadi. Jauh banget, gitu ya. Ini susah apa ayah bunda sekalian. Jadi kebanyakan kita dulu memandang bahwa udahlah habis-habisan kita mendorong anak kita supaya sukses ketika di usia apa? Pas mau masuk kuliah. Padahal ya kata para bukan kata saya nih ya, kata para pakar pendidikan itu ada masa namanya tadi golden period itu di usia 0 sampai 17. Bahkan para ulama Islam itu mengatakan ada usia yang paling baik di saat itu, gitu ya, usia yang paling emas, yaitu usia 0 sampai 7, masa yang terbaik yang Allah berikan kepada setiap manusia yang tidak bisa dialami dan diulang setelah itu. Apa? Usia 0 sampai 7. Makanya ketika di usia 0 sampai 7 itu konsentrasi ayah bunda dalam mendampingi anak itu harus serius dan harus orang terbaik yang betul-betul yang mendampinginya. Makanya sering kita mengalami ketika kita sudah punya anak bayi, balita, mulai kan ayah bunda gitu ya, juga terpacu belajar baca Quran yang baik kayak gimana sih gitu. Iya enggak? Karena 07 itu luar biasa. Ada ulang apa para peneliti mengatakan usia 0-7 itu bisa menyerap 4.000 sampai 6.000 kata per hari dan memorinya disimpan selama 10 tahun. Bayangkan. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan kepada kita bagaimana potensi itu ada di dalam Al-Qur'an yang seharusnya kita jaga karena itu adalah golden period, masa-masa emas. Jadi di usia 0-7 gitu ya, kita itu harus betul-betul menjaga asupan memori yang masuk ke dalam benak anak-anak kita. Di sekolah, guru TK dan guru PAUD itu seharusnya orang-orang yang lebih hebat dan terbaik dibandingkan guru SD, guru SMP, guru SMA. Karena keberhasilan di 07 ini itu yang akan menentukan keberhasilan di di usia setelahnya. Itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita itu ayah bunda dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian enggak tahu apapun. Lihat bayi kita itu enggak tahu apapun. Lalu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah jadikan apa? Pendengaran, penglihatan dan nurani. Nah, tiga hal inilah yang harus dijaga. Apa anak yang didengar anak kita apa ini? Yang dilihat anak kita apa ini? Yang dikomunikasikan pada anak kita itu apa? Kekerasankah, kelembutankah, cintakah atau apa? Kenapa? Karena nularinya, nuraninya, sensitivitasnya itu luar biasa menangkapnya di saat itu. Gitu ya. Di usia itu udahlah, kurangi mau musik-musik yang enggak baik gitu kan. Lebih banyak diperdengarkan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Lebih banyak anak-anak kita itu apa? Melihat aktivitas ayahnya itu beribadah, membaca Al-Qur'an di hadapannya, sholat gitu ya, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Gitu. Jadi ini yang disebut ada paradigma yang keliru dalam pengasuhan. Ini tantangan yang ada di internal kita. Selain tadi yang pertama, gitu ya. Boleh jadi kita apa? Lalai menjauh dalam misi ilahi. Yang kedua, ternyata selama ini kita memiliki paradigma yang salah atau keliru dalam pengasuhan. Yang ketiga, rumah tangga kita dianggap musibah gitu. Ini problematika internal. Kita pura-pura sakinah gitu, paham enggak? Pura-pura sakinah di hadapan anak. Gitu loh. Padahal komunikasi kita dengan istri tidak baik. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan gitu ya, mengasuh anak itu dalam kepura-puraan. Kan ribet jadinya. Tidak ada kesepakatan, betul enggak? Ini juga harus diselesaikan. Makanya tiga hal ini saya pikir yang paling besar tantangan yang harus dievaluasi oleh ayah bunda dan kita semua, gitu ya. Kira-kira masalah-masalah ini masih ada nggak sih di rumah tangga kita? Kalau masih ada, ya mungkin akan lebih berat kita, gitu ya, mencoba membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter adab atau adab yang mulia. Yang kedua adalah eksternal tadi saya katakan. Apa eksternal? Eksternal justru para pakar mengatakan cuma satu. Apa itu? Ya bebas internet, ruang yang bebas internet. Tapi masalahnya internet itu boleh, gitu. Baik, gitu kan? Bahkan kalau kita sekarang nggak punya internet, mungkin kita tidak bisa mendapatkan informasi yang banyak. Gitu. Pendidikan juga mungkin banyak sarana yang tidak bisa dilakukan, tidak tercapai. Ada kuliah online, gitu. Ada daring dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi masalahnya tadi, sejauh mana kita mengantisipasi, gitu ya, sesuatu yang boleh itu sehingga tidak merusak hal-hal yang prinsipil dalam rumah tangga kita, apalagi terkait dengan pendidikan dan pengasuhan anak. Coba bayangkan ayah bunda sekalian, kalau seandainya chattingan di grup itu, anak mau ngomong, ntar dulu nak, ini lagi bahas. Ya Allah, kan gitu kan? Saya juga kadang gitu. Makanya saya mencoba untuk tidak terlibat banyak dalam dunia medsos. FB udah gak main, Instagram udah gak main, lalu grup WhatsApp juga yang paling penting aja grup kantor gitu ya. Jadi kenapa? Karena kadang hal seperti itu pada akhirnya menina bobokan kita dan akhirnya kita zolim sama siapa? anak kita yang seharusnya dia butuh pendampingan dan perhatian dari kita. Makanya ayah bunda sekarang mungkin telunjuknya itu jangan ke anak kita dulu. Telunjuknya ke siapa? Ke kita dulu. Gitu ya. Boleh jadi memang selama ini ada banyak hal-hal kendala-kendala tadi gitu ya, yang selama ini kita tidak sikapi dengan serius. Ya, paling enak kan nyalahin kan gitu kan. Ya kan, oh, kamu ini gitu kan, paling enak tuh. Padahal apa? Padahal kitanya yang kurang maksimal, kitanya belum belajar dan kitanya belum optimal dalam masalah. Ini masalah internet, masalah medsos. Bukan berarti gak boleh sekali lagi. Gitu ya, bukan berarti gak boleh. Cuman kalau kita lalai dalam masalah ini bisa jadi batu sandungan yang luar biasa ayah bunda sekalian. Gitu ya, makanya kan salah satu tipsnya juga kata para ahli gitu ya. Orang tua itu gak boleh gaptek sekarang. Orang tua itu harus melek apa? Melek teknologi. Supaya apa? Supaya bisa mengimbangi dan mendampingi serta menjelaskan. Gitu, dengan cara yang sesuai dengan usia pertumbuhannya, itu seperti itu. Sekarang kan kita aja mungkin sudah enggak ngerti bahasa-bahasa apa ya anak-anak remaja sekarang ya, bahasa gaul kan. Dan anak sekarang itu kan pinter-pinter, depan kita baik di belakang kan gitu. Iya enggak? Depan kita baik, di belakang waduh kita enggak tahu pergaulannya kayak gimana. Gimana tuh cara menyikapi itu? Gimana cara membentenginya? Seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mempunyai pola asuh yang benar dan juga yang tepat. Apa yang dimaksud dengan pola asuh yang benar? Pola asuh yang benar itu pola asuh yang selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis. Gitu ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu paling mengetahui dan memahami penciptaannya. Dari mulai sejak sebelum lahir, sampai usia pertumbuhan, sampai usia balik. Itu ada fasenya. Makanya para pakar parenting itu sepakat kalau ilmu parenting itu bukan by accident sebetulnya, tapi by design. Kenapa? Karena ada rancangannya, ada teorinya. Ya kita kan taunya baru sekarang saat, iya gak apa-apalah. Dulu boro-boro kita dididik sama orang tua itu mengenal tentang masalah parenting. Pokoknya lamun ka masjid ge geus alus lah gitu. Daek ngaji ge geus syukur kan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa memberikan ke kita bagaimana pola pengasuhan yang baik dan benar, yang tepat, yang Islam itu seperti apa. Termasuk dalam sekolah juga begitu. Gitu ya. Selalu dikaitkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka datang pagi-pagi, ini gimana ya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah? Harus seperti apa? Sesuai dengan perkembangannya, itu bagaimana? Kalau anak usia 0-7 itu tadi Quran surat An-Naml ayat 78. Kalau usia 7-14 itu ada Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Percis yang sebentar lagi kita akan mengalami peristiwa besar tentang masalah Ibrahim dan Ismail. Ayah bunda, di situ ada kandungan yang luar biasa terkait dengan ilmu parenting. Bagaimana komunikasi Ibrahim dengan Ismail? Coba bayangkan. Ismail itu di usia apa? Falamma balagha sa'ya. Ketika Ibrahim sudah sampai pada usia bisa bekerja. Apa kata para ulama bisa bekerja itu? Bisa diperbandingkan sama orang tua usia 7 sampai usia SMA, Pak. Mumayyiz balik. Bagaimana hubungan orang tua di situ sama anak di usia itu? Ini juga bisa menjadi tips buat kita. Ternyata Ibrahim di usia itu bukan instruksi. Gitu. Tapi lebih kepada apa? Sharing. Luar biasa. Gitu. Jadi Ibrahim lebih membangun apa? Membangun koneksi dibandingkan koreksi. Jadi kalau ada anak kita di usia SMP SMA itu berbuat kesalahan, entong langsung disalahkan istilahnya gitu, Pak. Yang ada anak enggak mau nerima, yang ada anak apa? Lari dari orang tua. Tapi justru yang dicontohkan oleh Ibrahim itu membangun koneksi. Wallahu alam, kurang lebih seperti itu mungkin ayah bunda sekalian. Ini jadi bahan introspeksi dan pelajaran kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti akan lebih dalam lagi pembahasannya dengan tema-tema yang lebih aktual dan juga dengan pembicara yang lebih mumpuni insyaallah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
5: kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, kemunafikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dari milah. Dan hukum munafik yang akbar ini sama dengan hukum orang yang murtad. Jadi seorang yang munafik itu hukumnya sama dengan orang yang melakukan kekafiran akbar atau kesyirikan akbar, sama hukumnya. Hanya saja seorang munafik ini jika dia tidak menampakkan kekafirannya, ya, jadi dia menyembunyikan kekafiran, perkataan kafirnya disembunyikan di hati, secara zahir dia menampakkan keislaman, tidak ada kata-kata kufur, perbuatan kufur, maka tetap berlaku baginya di dunia hukum-hukum Islam. Jadi orang munafikin yang tidak terang-terangan menyeru kepada kekafiran, tidak secara vulgar mengucapkan kata-kata kufur, tapi menyembunyikan rapat-rapat dalam hati kekafiran itu, mereka ini masih diperlakukan sebagaimana kaum muslimin layaknya. Muamalah kita sebagaimana muamalah kaum muslimin, karena kita tidak dituntut untuk memeriksa apa yang tersembunyi dalam hati. Secara zahir berlaku hukum-hukum kaum muslimin. Ini jika mereka tidak mengucapkan atau menampakkan suatu perbuatan kafir yang terang-terangan. Nah, kalimat nifaq jika disebutkan dalam Al-Quran, maka maksudnya adalah nifaq al-akbar. Ya. Dalam Al-Quran, jika disebut ulaika humul munafiqun atau fi qulubihim marad dan seterusnya, atau kata-kata nifaq, maka yang dimaksud adalah munafik dengan nifaq akbar. Nah, nifaq yang kedua, kemunafikan yang kedua adalah nifaq ashar, kemunafikan yang kecil. Yang ini tidak akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Para ulama sering juga menyebutnya dengan nifaq amali. Nifaq amali artinya kemunafikan yang hanya bersifat amal atau perbuatan. Dan tidak sama antara apa yang disembunyikan dalam hati dengan apa yang nampak. Nifaq ashar, kemunafikan kecil ini, terjadi apabila seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan munafik. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan munafik, tetapi di dalam hatinya, dia masih meyakini keimanan. Jadi asal keimanan masih tetap bersemayam dalam hatinya, tapi dia memiliki sifat-sifat orang munafik. Maka orang yang seperti ini tidak keluar dari milah. Tidak dihilangkan darinya sifat iman atau sebutan iman, tidak juga Islam, akan tetapi dia terancam azab yang dahsyat, sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya, akan tetapi tidak akan sampai kekal di dalam neraka, serta masih mungkin mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Dan nifaq yang kecil, nifaq asghar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam ini suatu muqaddimah, ya, suatu pengantar atau jalan yang akan menghantarkan seseorang kepada nifaq akbar, kemunafikan akbar. Jika seorang menempuh kemunafikan yang kecil dan terus senantiasa menyandang pekerjaan-pekerjaan munafik tersebut atau sifat-sifat munafik, dia bisa saja sampai kepada nifaq akbar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dengan nifaq ashar, kemunafikan yang kecil ini adalah al-kadzib fil hadis, berdusta dalam pembicaraannya. Ya. Sering berdusta dalam pembicaraannya, menyalahi janji, mengkhianati amanat, dan berbuat durhaka, ya, berbuat melampaui batas kalau dia bersengketa atau bermusuhan, melanggar perjanjian, dan riya yang bukan pada asal amal, ya, riya yang bukan pada pokok pangkal suatu amal saleh. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada empat perkara yang barang siapa keempat perkara ini terdapat pada seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni, yang tulen. Dan barang siapa yang padanya terdapat satu perkara dari empat perkara ini, maka di dalam dirinya terdapat satu perkara dari kemunafikan sampai dia meninggalkan perkara tersebut. Yang pertama adalah idza tumina khan. Jika dia diberi amanah, dia khianat, mengkhianati amanah tersebut. Wa idza haddatha kadzab. Jika dia berbicara, berdusta. Wa idza ahada ghadar. Dan jika dia membuat perjanjian, dia melanggar perjanjian. Wa idza khasama fajar. Dan jika dia bersengketa, dia berbuat maksiat, berbuat fasik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik 3, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Tanda orang munafik itu 3. Jika dia berbicara berdusta, jika dia berjanji dia selisihi, dia langgar janjinya, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Demikian pula membenci orang-orang Ansar, membenci para Ansar. Bersabda Rasulullah SAW, ayatul iman hubbul Ansar, wa ayatul nifaq bughdul Ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga, tidak berperang di jalan Allah, tidak berjihad di jalan Allah, dan tidak bercita-cita atau berniat untuk berjihad. Bersabda Rasulullah SAW, man mata walam yaghzu walam yuhaddith bihi nafsah mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati dan dia belum pernah berperang, serta tidak pernah berniat dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati di atas satu cabang dari kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini semua, perkara yang disebut ini semua adalah termasuk nifaq asghar, kemunafikan yang kecil, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tapi pelakunya terancam mendapatkan bahaya atau azab yang pedih di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah pembahasan tentang nifaq atau kemunafikan yang terbagi dalam dua, ada nifaq akbar dan ada pula nifaq asghar. Sebagaimana kufur, ya, ada kufur akbar dan ada kufur asghar.
6: Wallahu a'lam bissawab.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Dalam hadis disebutkan, qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsiyan faraddahu alayya. Dari As'ab bin Jathamah, ia berkata, aku memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa seekor keledai wahsy, keledai liar. Ya. Tetapi beliau mengembalikan hadiah tersebut. Ketika beliau melihat bagaimana wajahku, ya, falamma ra'a ma fi wajhi, qala inni lam narudduhu. Kami pasti tidak akan menolak hadiah itu darimu, melainkan sesungguhnya kami adalah sedang melakukan ihram. Artinya dalam hadis ini, beliau sebenarnya enggak mau menolak hadiah. Karena apa? Melihat orang yang memberikan tadi seolah-olah merasa apa ya, kecewa gitu. Artinya, kenapa kok enggak diterima? Wajahnya langsung berubah. Ya, raut mukanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahadu tahabu, ya, saling memberikanlah hadiah, niscaya kalian akan dicintai. Ya, hadiah walaupun kecil, walaupun sepele, yang namanya hadiah itu adalah timbul dari rasa cinta. Timbul dari rasa apa? Sayang. Dan hadiah adalah bentuk kasih sayang yang nyata kepada orang yang dicintai. Makanya akan menimbulkan rasa sayang. Walaupun hanya sepele, misalnya dengan satu butir permen, kan enggak itu ya. Itu juga bisa jadi hadiah. Hadiah dengan satu tangkai bunga mawar berwarna merah jambu misalnya. Kepada istrinya tentunya ya. Itu hadiah yang berharga, yang barangkali mungkin lebih berharga daripada dikasih selembar uang warnanya merah jambu juga. Karena apa? Orang beda-beda. Nah, ini akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga bersabda ya, dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal itsm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Ya, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu dengan akhlak yang mulia. Wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyab tali alaihin nas. Dan keburukan atau dosa itu adalah apa saja yang menjadikan kau ragu, ya, dan kau tidak suka kalau itu dilihat oleh manusia. Merasa malu kalau perilaku, perbuatan, perkataan dilihat manusia itu merasa malu. Itu namanya apa? Semacam alamat itu dosa. Ya, perbuatan buruk. Ya. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kebaikan itu terkumpul pada husnul khuluq. Akhlak yang baik. Ya, akhlak kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada mungkin atasan, kepada bawahan, ya, kepada sesama teman atau teman apa namanya sejawat, itu apa namanya menunjukkan tentang budi pekerti kita. Kemudian ada selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang fahishan, keji, ganas, serem. Ya, fahishan itu ya orang sekarang kalau pernah melihat apa namanya tampang orang apa preman gitu kan, wajahnya serem, kemudian badannya tatuan semuanya, ya udah itu bawa golok di sini gitu kan, orang lihatnya takut, mau dekat aja takut gitu, karena apa, fahishan, serem gitu, dilihat nggak enak gitu, apalagi mau dekat-dekat. Dan Rasulullah SAW bukan begitu, bukan orang yang fahishan, orang yang serem, wala mutafahishan, bahkan ya bukan apa perkataannya ya enggak kasar, bahasanya itu santun meskipun dalam kondisi marah, kesel, dongkol. Nah sekarang ini kan orang banyak sekali ya ketika berkomentar di media-media sosial kadang kata-katanya enggak dijaga ya. Sahih benar kalau kita memang lagi kesel, lagi dongkol ya, tapi apa, jaga kata-kata tersebut ya. Karena yang kita tulis itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai apa namanya menggelari, menjuluki seseorang ya dengan julukan-julukan yang tidak pantas, atau dengan binatang-binatang ya yang memang itu ungkapan-ungkapan apa kekejian. Wa kana yaqul ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min khiyarikum, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus apa, akhlaknya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
8: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, meraih berkah di 10 hari pertama Dzulhijjah, bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah, pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian spasi nama spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
3: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu kenikmatan yang sangat indah adalah bila seorang hamba bisa merasakan bagaimana bermunajat dengan Allah di tengah malam, terutama ketika sepertiga malam terakhir. Berikut penjelasan singkat mengenai tata cara sholat tahajud. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat malam atau qiyamul lail biasa disebut juga dengan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari secara umum setelah sholat insya, baik dilakukannya sebelum tidur maupun setelah bangun tidur. Banyak sekali keutamaan sholat tahajud atau sholat malam, berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, sholat tahajud adalah salah satu sifat orang yang bertakwa dan calon penghuni surga. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai dengan ayat 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu sahur sebelum fajar. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan mengenai ayat ini, mereka bersengaja melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud di malam hari. Mereka hanya tidur sedikit saja. Mereka menghidupkan malam hingga sahur. Dan mereka pun banyak beristighfar di waktu sahur. Yang kedua, tidak sama antara orang yang sholat malam dan yang tidak. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Salah satu maksud ayat ini adalah, apakah sama antara orang yang berdiri untuk beribadah di waktu malam dengan orang yang tidak demikian? Jawabannya tentu saja tidak sama. Kemudian yang ketiga, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sunnah. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdolus siyami ba'da syahri ramadana syahrullahil muharram, wa afdolus sholati ba'dal faridoti sholatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yaitu Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Imam An-Nawawi mengatakan, ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahwa sholat sunnah di malam hari lebih baik dari sholat sunnah di siang hari. Ini juga adalah dalil bagi ulama Syafi'iyah, diantaranya Imam Abu Ishaq Al-Maruzi, dan yang sepaham dengannya bahwa sholat malam lebih baik dari sholat sunnah rawatib. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa sholat sunnah rawatib lebih utama dari sholat malam karena kemiripannya dengan sholat wajib. Namun pendapat pertama tetap lebih kuat dan sesuai dengan hadis, wallahu a'lam. Yang keempat, sholat tahajud adalah kebiasaan orang sholih. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus sholihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratul lisayyiati wa manhatun 'anil itsmi. Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam karena sholat malam adalah kebiasaan orang sholih sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat dengan Allah. Sholat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Dan yang kelima, sebaik-baik orang adalah yang melaksanakan sholat tahajud. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan mengenai Abdullah bin Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail qala salimun fa kana Abdullah la yanamu min al lail ila qalilan. Sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Ibnu Umar, seandainya ia mau melaksanakan sholat malam. Salim mengatakan, setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Jadi pendengar, banyak sekali keutamaan yang akan diraih oleh seorang muslim yang mendirikan sholat tahajud, sehingga sudah semestinya kita pun meluangkan waktu malam hari kita untuk melaksanakannya. Adapun mengenai waktu sholat tahajud, yaitu boleh dikerjakan di awal, pertengahan, atau akhir malam. Ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Anas bin Malik, yaitu pembantu Nabi, mengatakan, "Ma kunna nasya'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainahu wa la nasya'u an narahu na'iman illa ra'ainahu." Tidaklah kami bangun agar ingin melihat Rasulullah di malam hari mengerjakan salat kecuali pasti kami melihatnya, dan tidaklah kami bangun melihat beliau dalam keadaan tidur kecuali pasti kami melihatnya pula. Para ulama berkata, sesungguhnya waktu salat malam dan tidur yang dilakukan oleh Rasulullah berbeda-beda setiap malamnya. Beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuk sholat, namun beliau mengerjakannya sesuai keadaan yang mudah bagi beliau. Kemudian pendengar, waktu yang paling utama untuk melakukan sholat malam adalah di akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ilas sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul laylil akhiru fayakulu man yad'uni faastajibalahu, wa man yas'aluni fa'u'tiyahu, wa man yastaghfiruni fa'aghfirulahu." Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, "Siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan memberikan ampun untuknya." Jadi pendengar, untuk waktu sholat tahajud atau sholat malam, maka kita bisa melaksanakannya di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam, walaupun yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam FM, suara dakwah Islam. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah pensyariatan adzan sebagai panggilan untuk menunaikan salat yang sering kita dengar setiap hari di masjid-masjid kita. Azan adalah salah satu syiar Islam yang paling indah dan memiliki sejarah yang penuh hikmah. Bagaimana azan disyariatkan dan apa yang melatar belakanginya, dan siapa yang menjadi pengumandang azan pertama? Mari kita simak bersama. Pendengar yang berbahagia, di awal periode Madinah, kaum muslimin semakin berkembang dan jumlah mereka pun bertambah. Mereka menunaikan sholat secara berjamaah, namun saat itu belum ada cara tertentu untuk mengumumkan waktu sholat. Para sahabat sering datang ke masjid dengan menduga bahwa waktu sholat atau sekedar menunggu sampai jamaah berkumpul. Melihat kondisi ini, Rasulullah SAW menyadari perlunya suatu cara yang dapat mengingatkan kaum muslimin akan waktu sholat agar mereka tidak ketinggalan dan bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Para sahabat radhiyallahu anhum pun bermusyawarah untuk mencari cara terbaik dalam pemberitahuan waktu sholat. Berbagai usulan muncul dari para sahabat yang sangat ingin memberikan kontribusi dalam mencari solusi ini. Ada yang mengusulkan untuk menggunakan lonceng seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Ada pula yang mengusulkan untuk meniup trompet seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Namun Rasulullah SAW tidak merasa cocok dengan kedua usulan tersebut karena lonceng dan trompet adalah tanda peribadatan kaum lain. Pendengar rahmati Allah, di tengah pembicaraan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya melalui mimpi seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam mimpinya, Abdullah bin Zaid melihat seorang pria yang memegang lonceng dan ia berkata, "Wahai hamba Allah, maukah kau jual lonceng itu kepadaku?" Pria itu menjawab, "Untuk apa?" Abdullah bin Zaid pun menjawab untuk memanggil orang yang berkumpul untuk sholat. Namun pria itu kemudian berkata, "Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Maka Abdullah bin Zaid pun tentu saja merasa penasaran dan ia kemudian menjawab, "Ya tentu saja saya mau." Lalu pria dalam mimpi itu mengajarkan lafaz adzan kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diantaranya berbunyi, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah," dan seterusnya. Lafaz-lafaz ini merupakan panggilan indah yang kita dengar hingga hari ini. Ketika Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu terbangun dari mimpinya, ia merasa sangat bahagia dan yakin bahwa mimpinya adalah petunjuk dari Allah. Segera setelah itu ia pergi menemui Rasulullah untuk menceritakan mimpinya. Pendengar berbahagia, setelah mendengar mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW merasa bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk.

0: menggetarkan hati kaum muslimin dan mengingatkan mereka untuk segera menunaikan sholat. Para sahabat sangat terharu mendengar panggilan sholat ini, dan mereka pun bersegera menuju Masjid Nabawi untuk berkumpul dan menunaikan sholat berjamaah. Pendengar yang berbahagia, setelah Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, datanglah sahabat Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Umar bin Khattab mengatakan bahwa ia juga bermimpi hal yang sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid, di mana seorang pria mengajarkan lafaz azan kepadanya. Dengan adanya konfirmasi dari Umar bin Khattab, maka Rasulullah pun semakin yakin bahwa azan adalah tanda panggilan salat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Sejak saat itulah azan disyariatkan sebagai panggilan untuk mengingatkan kaum muslimin akan waktu salat. Azan pun menjadi bagian dari syiar Islam yang sangat khas, menggema 5 kali sehari dari setiap masjid hingga ke seluruh penjuru dunia. Pendengar yang berbahagia, kisah pensyariatan azan ini mengandung hikmah yang mendalam bagi kita semua. Pertama, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dalam Islam selalu ada tuntunannya dari Allah. Allah mengarahkan umat Islam melalui mimpi sahabat yang kemudian dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa setiap syiar dalam Islam memiliki dalil ataupun landasan yang kuat, bukan hanya sekedar tradisi atau ikut-ikutan saja. Kedua, azan adalah syiar Islam yang sangat khas dan mengandung keindahan tauhid dan keagungan nama Allah. Lafad-lafad dalam azan mengingatkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menyeru kita untuk bersegera memenuhi panggilan salat yang merupakan tiang agama kita. Ketiga, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mengikuti panggilan azan dengan segera mendirikan salat. Ketika mendengar azan berkumandang, hendaknya segera kita hentikan aktivitas yang sedang dilakukan dan bersegera menuju masjid atau menyiapkan diri untuk memenuhi panggilan tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang pensyariatan azan sebagai panggilan salat yang indah. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita terhadap azan dan memotivasi kita untuk selalu menjaga salat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayah. Menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, serta ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
1: 97.4 Salam FM, Suara Dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullahu khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Firanda Andirja. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu warisan berharga yang ditinggalkan dinasti Bani Salju, yaitu perkembangan pendidikan dan pendirian madrasah. Masa kejayaan dinasti Salju tidak hanya dikenal karena keberhasilan militernya, tetapi juga karena komitmennya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Mereka adalah bangsa Turki yang memeluk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memiliki visi untuk memperkuat peradaban Islam. Dalam upaya ini, pendidikan menjadi salah satu fokus utama mereka. Pada masa dinasti Saljuk, dunia Islam mengalami kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi karena para pemimpin Seljuk memahami pentingnya ilmu sebagai sarana untuk memperkuat umat Islam secara spiritual dan intelektual. Pendengar rahmati Allah, salah satu kontribusi terbesar dinasti Seljuk dalam pendidikan adalah pendirian madrasah-madrasah. Madrasah-madrasah ini didirikan di berbagai wilayah kekuasaan Seljuk untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi umat Islam. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari madrasah pada masa Saljuk. 1. Tujuan pendirian madrasah. Madrasah-madrasah didirikan untuk mencetak ulama, hakim dan pemimpin yang berkompeten dalam ilmu agama dan dunia. Salah satu tujuan utama pendirian madrasah adalah memperkuat akidah di tengah ancaman dari kelompok-kelompok yang menyimpang. 2. Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah adalah salah satu madrasah yang paling terkenal yang didirikan oleh dinasti Saljuk. Madrasah ini dinamai sesuai dengan pendirinya, yaitu Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk. Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan Islam yang kemudian diadopsi di banyak wilayah Islam. Madrasah Nizamiyah didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Di sini para pelajar belajar berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, tafsir, hadis, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang dikenal karena karya-karyanya yang monumental. 3. Fasilitas madrasah. Madrasah pada masa Saljuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menyediakan fasilitas bagi para pelajar, seperti asrama, perpustakaan, dan masjid. Hal ini menunjukkan perhatian besar dinasti Saljuk terhadap pendidikan. 4. Dukungan keuangan. Madrasah-madrasah Saljuk didukung oleh dana wakaf yang besar. Wakaf ini digunakan untuk membiayai gaji guru, memberikan beasiswa kepada para pelajar, dan memelihara fasilitas madrasah. Dengan sistem wakaf ini, pendidikan di madrasah menjadi gratis dan terbuka untuk semua kalangan. Pendengar budiman, madrasah-madrasah yang didirikan dinasti Seljuk menjadi pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak calon ulama dan ilmuwan besar. Berikut ini adalah beberapa cabang ilmu yang berkembang pada masa Seljuk. 1. Ilmu agama. Ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan juga fikih menjadi fokus utama di madrasah Seljuk. Ulama-ulama besar yang lahir dari madrasah ini berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam yang benar dan menjaga akidah umat. 2. Astronomi dan matematika. Ilmuwan-ilmuwan di masa Seljuk juga memberikan kontribusi besar dalam bidang astronomi dan matematika. Mereka mengembangkan teori-teori yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern. 3. Kedokteran dan farmasi. Kedokteran dan farmasi juga berkembang pesat pada masa Seljuk. Rumah sakit dan pusat penelitian didirikan untuk mendukung perkembangan ilmu kesehatan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan pada masa dinasti Seljuk memberikan dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya adalah, Madrasah Seljuk melahirkan ulama-ulama besar yang karya-karyanya masih menjadi rujukan hingga hari ini. Mereka adalah para penjaga akidah dan penerus tradisi keilmuan Islam. Juga dengan pendidikan yang merata, masyarakat Islam menjadi lebih terdidik dan sejahtera. Pendidikan memberikan peluang bagi setiap individu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Madrasah Seljuk juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di wilayah-wilayah yang sebelumnya didominasi oleh kelompok-kelompok lain. Hal ini memperkuat persatuan umat Islam. Kemudian, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelajar dari berbagai wilayah datang ke dinasti Seljuk untuk menuntut ilmu. Hal ini meningkatkan hubungan antara wilayah Islam dan menciptakan jaringan intelektual yang kuat. Pendengar yang mulia, ada beberapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perkembangan pendidikan di masa dinasti Seljuk. 1. Pentingnya pendidikan dalam peradaban. Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun peradaban yang kuat. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. 2. Pentingnya wakaf untuk pendidikan. Sistem wakaf yang digunakan oleh Seljuk adalah contoh bagaimana pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan. Sistem ini menjadi inspirasi bagi umat Islam masa kini. 3. Keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Madrasah Seljuk mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Hal ini memastikan bahwa umat Islam tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga maju dalam ilmu pengetahuan. Pendengar rahmati Allah, pendidikan dan pendirian madrasah pada masa dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana Islam memiliki tradisi keilmuan yang gemilang. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama salafus soleh, generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Mutarif bin Tarif rahimahullah. Salah satu tokoh besar dari kalangan tabi'in yang dikenal karena ilmunya yang luas, kejujurannya dalam meriwayatkan hadis, serta kesolehannya. Beliau merupakan salah satu figur yang menjadi teladan dalam periwayatan hadis dan akhlak mulia, sehingga banyak ulama setelahnya yang memuji dan meriwayatkan hadis darinya. Mutarif bin Tarif lahir dan besar di kota Kufah, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kajian Islam. Dengan lingkungannya yang penuh dengan para ulama dan ahli hadis, ia mampu mengembangkan ilmunya dan menjadi salah satu perawi yang terpercaya. Nama lengkapnya adalah Mutarif bin Tarif Al-Harithi Al-Kufi. Sebagian sumber menyebutkan namanya sebagai Al-Khorifi. Tetapi ini dianggap sebagai kesalahan penulisan. Mutarif bin Tarif dikenal dengan kunyah Abu Bakar, meskipun ada yang menyebut kunyahnya sebagai Abu Abdurrahman. Ia berasal dari kabilah Harith yang dikenal dengan kontribusinya dalam bidang keilmuan di masa tabi'in. Lingkungan keluarganya juga memberikan pengaruh besar terhadap pendidikannya yang membentuknya menjadi seorang tokoh yang sangat dihormati. Sebagai seorang tabi'in, Mutarif bin Tarif belajar dari sejumlah besar ulama yang merupakan generasi tabi'in senior. Ia dikenal meriwayatkan hadis dari para guru
4: yang memiliki reputasi kuat dalam bidang ilmu agama. Beberapa guru terkenal yang ia ambil ilmu darinya antara lain, yang pertama, Asy'abi, seorang tabi'in besar yang dikenal dengan keluasan ilmunya dalam hadis dan fikih. Yang kedua, Abdurrahman bin Abi Layla, seorang ahli hukum Islam dan seorang perawi hadis yang sangat dihormati. Yang ketiga, Al-Minhali bin Amr, seorang perawi hadis yang juga dikenal di kalangan tabi'in. Yang keempat, Al-Hakam bin Utaibah, seorang ahli hadis dan seorang ahli fikih yang sangat berpengaruh. Yang kelima, Habib bin Abi Thabit, seorang perawi yang thiqah dan ahli tafsir Al-Quran. Yang keenam, Abu As-Safar Said bin Yuhmad, salah seorang ulama yang memiliki banyak murid. Selain itu, Mutarrif bin Tarif juga belajar dari sejumlah tokoh lainnya seperti Khalid bin Abi Nauf, Zaid al-Ammi, dan Salamah bin Kuhail. Meski demikian, tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan bahwa ia langsung belajar atau meriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa ia termasuk dalam generasi tabi'in junior atau generasi tabi'in kecil. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Mutarrif bin Tarif rahimahullah memiliki banyak murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam periwayatan hadis. Murid-murid ini meneruskan ilmunya dan memperluas penyebaran hadis Rasulullah SAW. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain, yang pertama, Sufyan Ats-Tsauri, salah satu imam besar dalam bidang hadis dan fikih yang dikenal dengan kejujurannya. Yang kedua, Abu Ja'far Ar-Razi, seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Mutarrif. Yang ketiga, Abu Hamzah As-Sukkari, seorang perawi terpercaya dalam ilmu hadis. Yang keempat, Zuhair bin Muawiyah, seorang ulama hadis yang sangat berpengaruh di masanya. Yang kelima, Abu Awanah, salah satu perawi yang banyak menyebarkan hadis dari gurunya. Yang keenam, Hasyim bin Bashir, seorang ulama yang dikenal karena kekuatan hafalannya. Selain itu, nama-nama besar lainnya seperti Abu Bakar bin Ayyas, Jarir bin Abdul Hamid, dan Sufyan bin Uyainah juga tercatat sebagai murid-murid dari Mutarrif bin Tarif rahimahullah. Murid-murid ini tidak hanya meriwayatkan hadis dari Mutarrif, tetapi juga meneladani kepribadiannya yang jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutarrif bin Tarif adalah sosok yang sangat dihormati oleh para ulama hadis. Banyak ulama terkemuka yang menegaskan bahwa ia adalah seorang perawi yang terpercaya. Di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa Mutarrif bin Tarif adalah salah satu murid terbaik dari Asy'abi setelah Ismail bin Abi Khalid. Yang kedua, Abu Hatim Ar-Razi. Beliau menganggap Mutarrif bin Tarif sebagai perawi yang jujur dan kuat hafalannya. Yang ketiga, Abu Dawud. Beliau menyebut Mutarrif sebagai salah satu perawi yang diandalkan dalam meriwayatkan hadis. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i juga memberikan pujian kepada Mutarrif. Ia mengatakan bahwa Sufyan bin Uyainah, yakni salah satu murid Mutarrif bin Tarif, sangat mengagumi gurunya tersebut. Bahkan Imam Ibnu Al-Madini meriwayatkan bahwa Sufyan pernah berkata, Mutarrif bin Tarif adalah seorang yang terpercaya. Reputasi Mutarrif bin Tarif sebagai perawi yang jujur juga terlihat dari salah satu pernyataannya. Ia pernah mengatakan, aku tidak rela berbohong meski diberikan dunia dan seisinya. Pernyataan ini menunjukkan integritas Mutarrif bin Tarif sebagai seorang ulama yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupannya. Mutarrif bin Tarif tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia adalah sosok yang rendah hati, seorang yang jujur dan sangat menjaga integritasnya. Keteladanannya terlihat dalam interaksi sehari-hari dengan murid-muridnya, serta komitmennya dalam menyebarkan ilmu agama. Salah satu pujian yang menggambarkan kepribadiannya datang dari Dawad bin Ulabah yang pernah berkata, aku tidak mengetahui ada orang Arab maupun non-Arab yang lebih utama daripada Mutarrif bin Tarif. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepribadian dan keteladanan Mutarrif bin Tarif diakui tidak hanya di kalangan murid-muridnya, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Pendengar yang budiman, terdapat beberapa pendapat mengenai tahun wafatnya Mutarrif bin Tarif. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 143 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hafs Al-Falas dan Abu Isa At-Tirmidzi. Kemudian juga ada yang berpendapat tahun 141 atau 142 Hijriah. Ini menurut Abdullah bin Abi Al-Aswad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian ada yang berpendapat pada tahun 142 Hijriah. Ini menurut pendapat Ibnu Hibban. Dan terakhir ada pendapat yang menyebutkan Mutarrif bin Tarif wafat pada tahun 133 Hijriah. Ini menurut pendapat yang lainnya. Meski ada perbedaan pendapat, mayoritas ulama sepakat bahwa Mutarrif bin Tarif wafat pada pertengahan abad ke-2 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar yang terus diteruskan oleh murid-muridnya. Pendengar yang budiman, Mutarrif bin Tarif rahimahullah adalah salah satu tokoh tabi'in yang patut dijadikan teladan, baik dalam keilmuan maupun akhlaknya. Ia adalah sosok yang berintegritas, orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, serta memiliki kepribadian yang rendah hati dan penuh ketakwaan. Kehidupannya menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya, terutama dalam menjaga amanah ilmu dan kejujuran dalam menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warisan ilmunya terus hidup melalui murid-muridnya yang menyebarkan ajaran Islam dengan penuh amanah dan dedikasi. Semoga Allah Ta'ala merahmati Mutarrif bin Tarif dan menjadikannya sebagai teladan bagi kita dalam menuntut ilmu dan menjaga amanah agama. Demikian, wallahu a'lam.
5: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia. Di mana di rubrik Tafsir Ayat edisi kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-234. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagi para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini merupakan perintah Allah bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hendaklah mereka menjalani masa iddah mereka selama 4 bulan 10 hari. Dan menurut ketetapan ijma, ketentuan itu berlaku bagi istri yang sudah dicampuri maupun yang belum dicampuri. Dan yang menjadi sandaran berlakunya ketentuan ini bagi wanita yang belum dicampuri adalah pengertian umum dari ayat dan juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis buku As-Sunan yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang seseorang yang menikahi seorang wanita lalu dia meninggal sebelum sempat bercampur dengannya dan belum menyerahkan kepadanya mahar yang menjadi kewajibannya. Kemudian orang-orang berulang kali datang untuk mempertanyakan hal tersebut kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku akan jawab berdasarkan pendapatku sendiri. Jika benar, maka demikian berasal dari Allah, dan jika salah, maka hal itu berasal dari diriku sendiri dan setan. Sedangkan Allah dan Rasul-Nya terlepas dari kesalahan tersebut, yaitu wanita itu berhak menerima mahar secara penuh. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan, baginya mahar seperti yang diberikan kepada wanita semisalnya, tidak boleh kurang atau lebih, serta berlaku pula baginya iddah dan menerima waris." Dan pendengar, dalam riwayat yang lain disebutkan, maka orang-orang kabilah Asyja berdiri seraya berucap, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW memutuskan demikian dalam kasus Buruk binti Washik. Dan tidak dikecualikan dari ketentuan ini, selain istri yang ditinggal mati suaminya ketika dia sedang hamil, maka iddah wanita tersebut adalah sampai dia melahirkan. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah di Quran Surat At-Talaq ayat ke-4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddahnya mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Dan diriwayatkan dari Subai'ah al-Aslamiyah yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Sa'ad bin Khawlah, sedang dia dalam keadaan hamil. Dan tidak lama setelah suaminya meninggal, ia pun melahirkan. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan, maka ia pun melahirkan beberapa malam setelah suaminya itu meninggal. Nah, setelah nifasnya mengering, ia pun berdandan untuk menyambut pelamar. Maka datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak menemuinya dan berkata kepadanya, "Aku melihat engkau berdandan, apa mungkin engkau berkeinginan untuk menikah? Demi Allah, engkau tidak boleh menikah sebelum 4 bulan 10 hari berlalu." Lalu Subai'ah pun melanjutkan riwayatnya. "Setelah Abu Sanabil mengatakan hal itu kepadaku, maka sore harinya aku langsung mengemasi pakaianku dan kemudian pergi menemui Rasulullah SAW dan kutanyakan hal itu kepada beliau. Maka beliau memberikan fatwa kepadaku bahwa aku boleh menikah sejak aku melahirkan. Dan beliau menyuruhku menikah jika aku mau." Dan pendengar, Abu Umar bin Abdul Bar juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah meralat pendapatnya dan kembali kepada hadis Subai'ah tadi ketika dia disanggah dengan hadis ini. Dan yang membuktikan kebenaran hal ini adalah bahwa para sahabat lain pun memberikan fatwa dengan hadis Subai'ah, bahwa iddah wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan, sebagaimana yang menjadi pendapat para ulama. Dan pendengar, hal ini dikecualikan bagi istri yang berasal dari budak atau hamba sahaya, di mana iddah budak wanita itu setengah dari iddahnya wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Karena ia mendapat ketentuan setengah dari wanita merdeka dalam perkara yang menyangkut hukum pidana, maka dalam iddah pun ia mendapatkan ketentuan setengah juga. Dan Tawus juga Qatadah mengemukakan bahwa iddah seorang ibu dari kalangan budak yang ditinggal mati oleh tuannya adalah setengah dari iddah wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabatnya, juga Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Shalih bin Huyai berkata bahwa mereka harus menjalani iddah dengan 3 kali haid. Dan ini juga merupakan pendapat Ali ibnu Mas'ud atau dan Ibrahim An-Nakhai. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa iddahnya adalah 1 kali haid. Dan pendapat terakhir ini juga dikemukakan oleh Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Al-Laits, Abu Ubaid, dan yang lainnya. Dan terkait hal ini, Al-Laits mengatakan bahwa seandainya suaminya meninggal, sedang dia dalam keadaan haid, maka cukup baginya haid itu sebagai iddah. Sedangkan Imam Malik mengemukakan bahwa jika dia termasuk wanita yang tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. Dan Imam Syafi'i juga jumhur ulama mengatakan bahwa 3 bulan ini lebih disukai. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-234. Dan insya Allah pembahasan ayat ini kita akan lanjutkan di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
9: Mutiara hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalath: as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah." Yang artinya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah kecuali dengan 3 sebab. Orang yang telah menikah yang berzina, jiwa dikisos dengan jiwa, serta karena meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim karena darah mereka dilindungi oleh Islam. Darah seorang muslim akan menjadi halal dibunuh bila mereka melakukan salah satu dari 3 tindakan. Yaitu yang pertama, orang yang berzina dengan orang lain, padahal ia sudah atau pernah beristri atau bersuami. Kemudian yang kedua, orang yang membunuh orang lain yang juga telah dilindungi jiwanya. Dan yang ketiga, orang murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dengan meninggalkan agama dan syiar-syiar Islam. Oleh karena itu, setiap muslim haruslah memelihara agama, darah, dan harta bendanya, serta menjauhkan diri dari larangan-larangan tadi karena adanya ancaman keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat terhadap orang yang melakukan salah satu dari 3 hal tadi. Karena itu, kita harus senantiasa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana dan fitnah.
8: Salam FM, suara dakwah Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya. Dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya. Dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun? Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sammaka li." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya. Mungkin orang lain merendahkannya. Tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, yaitu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajihillah, la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia? Apakah dia dipuji, apakah dia dicela? Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya. Yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak perlukan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala miskin dan kamilah yang kaya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi SAW yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya ikatkan hati Anda hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Doa kunut witir. Doa kunut witir jika sendiri. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah aku di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak mengkhianatiku. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmidzi. Doa kunut witir jika jadi imam. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa kina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma hdina fi man hadait, wa 'afina fi man 'afait, wa tawallana fi man tawallait, وبارك لنا فيما أعطيت وكنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. Artinya, ya Allah, berilah kami petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah kami keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah kami di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkahilah untuk kami apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Lindungilah kami dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak mengkhianati kami. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
11: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan lalu ditiupkan
12: dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'u, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga.

dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan dia berkata hadis hasan sahih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2.500.000 rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Zikir pagi. Membaca ayat kursi.
5: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitus Salam, Kadu Dampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan relawan dakwah Fokus Salim.
1: Sembilan tujuh poin empat Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang birrul walidain, yaitu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu ketaatan yang besar dan salah satu perintah syariat Islam yang wajib dijunjung tinggi. Bahkan tidak sedikit Allah Subhanahu wa taala berpesan langsung kepada kita hamba-hambanya yang beriman di dalam kitab suci Al-Qur'an untuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat ihsan atau berbuat baik kepada keduanya. Bahkan dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, perintah untuk berbuat ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua ini disandingkan oleh Allah Ta'ala setelah perintah bertauhid, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. Sembahlah Allah satu-satunya, dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berlaku baik, juga kepada karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Surah An-Nisa ayat 36. Begitu pula Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 dan seterusnya, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Rabbmu telah mewajibkan, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali kepadanya semata, yakni kepada Allah Ta'ala semata. Dan terhadap kedua orang tua, kalian wajib berlaku baik. Apabila salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya, telah mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau katakan kepada keduanya, uff, itu perkataan yang mengandung ketidaksukaan. Wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak keduanya. Tapi katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, yang lemah lembut. Rendahkanlah dirimu karena kasih sayang kepada keduanya. Dan berdoalah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka telah mengasuhku, telah mendidikku semenjak kecil. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala telah mengajarkan adab yang sedemikian tinggi, sedemikian mulia kepada kedua orang tua. Setelah Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya beriman untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala semata, hanya menyembah Allah Ta'ala semata, kemudian Allah mewajibkan untuk berlaku baik kepada kedua orang tua. Setelah itu Allah mengingatkan kita semua untuk tidak mengucapkan kata-kata uff, yaitu ah, kepada keduanya. Apalagi berkata dengan nada yang tinggi atau membentak. Bahkan Allah Ta'ala mewajibkan kita semua untuk tawadu, tadallul, merendahkan diri, menghinakan diri kita, bersikap lembut terhadap kedua orang tua dengan tutur kata yang manis dan perbuatan yang mengembirakan hatinya. Dan juga Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik keduanya masih hidup, apalagi setelah wafat. Begitu pula, perintah bersyukur kepada kedua orang tua, berterima kasih atas kebaikan kepada kedua orang tua, disandingkan Allah Ta'ala dengan perintah bersyukur kepadanya. Ini menunjukkan betapa besar kebaikan dan jasa orang tua kepada kita semua. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat yang ke-14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ. Dan kami telah berwasiat kepada segenap manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, dan setelah itu menyusui hingga menyapihnya ketika anaknya berusia 2 tahun. Maka oleh karena itu, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Inilah wasiat-wasiat Allah, pesan-pesan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya beriman, yaitu senantiasa berbuat ihsan kepada kedua orang tua, dan Allah mengharamkan semua perkataan atau perbuatan yang akan menyakiti kedua orang tua. Adapun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita terkait dengan hak-hak orang tua dan berlaku baik kepadanya sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis-hadis berikut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala?" Wa fi riwayah, "Ayyul 'amali afdal?" Faqala, "As-salatu 'ala waqtiha." قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Dalam riwayat lain, amal apakah yang paling afdal, yang paling utama? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi kepada beliau, setelah itu apa? Maka beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Abdullah berkata, setelah itu aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu apa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan salat dan betapa agungnya kedudukan salat dalam Islam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan salat sebagai amal yang paling dicintai Allah Ta'ala, yang paling utama dan paling agung dalam Islam. Dan ia merupakan tiang ad-din, tiang agama, yang Allah akan mengharamkan surga bagi siapa saja yang mengabaikan salatnya dan menempatkan mereka ini di neraka saqar. Setelah salat yang merupakan hak Allah Ta'ala yang paling besar kepada hambanya, ya, merupakan ibadah yang menghubungkan seorang hamba kepada Allah, maka amal yang kedua yang paling dicintai Allah setelah salat tepat pada waktunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan amal ini, yaitu birrul walidain, menempati kedudukan lebih tinggi dari jihad fisabilillah, padahal jihad merupakan dharwatu sanamil Islam, puncak dari bangunan Islam. Tapi berbakti kepada orang tua lebih ditekankan dalam Islam dan lebih wajib dari berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabatnya tentang siapa manusia yang paling berhak mendapat perlakuan baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapat persahabatan yang terbaik dariku?" Maka beliau menjawab, "Ummuk, ibumu." Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Setelah itu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Setelah itu siapa, wahai Rasul?" Beliau tetap menjawab, "Ummuk, ibumu." Laki-laki itu bertanya, "Setelah itu siapa, wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Abuk, ayahmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini juga menunjukkan tentang betapa besar hak kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Sehingga ketika laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik, persahabatan baik dari dirinya, maka beliau menjawab dan mengulang 3 kali, "Ibumu." Ya. Setelah itu beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis ini sekaligus menjadi dalil bahwa hak ibu terhadap anaknya lebih besar daripada hak ayah. Tapi kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada keduanya. Di samping menekankan dan mewajibkan berbakti kepada kedua orang tua dan berlaku ihsan kepadanya, syariat Islam mengharamkan dengan pengharaman yang tegas perbuatan uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan uquq atau durhaka kepada kedua orang tua merupakan salah satu dosa besar atau al-kabair. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya 3 kali. Maka kami para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau diberitahu." Maka beliau menjawab, "Al-ishraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalas faqala ala wa qawluz zur wa shahadatuz zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat." Beliau bersabda ya, ketika menjelaskan tentang dosa yang terbesar di sisi Allah. Yang pertama adalah al-ishraku billah, berbuat syirik, menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu dari makhluknya. Ini adalah dosa terbesar yang tidak bakal diampuni jika pelakunya tidak bertaubat. Kemudian yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini merupakan dosa besar yang dalam urutan pelarangannya Nabi menyebut di peringkat kedua setelah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa berbuat durhaka kepada orang tua. Maka beliau menjelaskan ketika itu dalam keadaan duduk bersandar. Setelah itu beliau meninggalkan sandarannya dan berkata, "Ketahuilah, juga perkataan yang palsu dan kesaksian yang palsu." Dan beliau mengulang-ulang perkataan ini, kesaksian yang palsu, sehingga kami para sahabat berkata, "Semoga beliau diam." Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah, termasuk dari ketetapan Allah atau sunnatullah adalah Dia menangguhkan pembalasan dosa-dosa hambanya. Kecuali 2 dosa. Ya. Jadi dosa-dosa Bani Adam ditangguhkan pembalasannya pada hari kiamat. Kecuali 2 buah dosa besar yang akan disegerakan pembalasannya di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama adalah al-baghyu. Pertama adalah berbuat zalim atau berbuat aniaya kepada manusia. Mengambil hak seseorang, mengambil harta seseorang, menyakiti seseorang, ya, mendzalimi seseorang. Ini sebuah dosa yang sebelum orang ini mati akan melihat balasannya di dunia. Dan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Maka hampir tidak pernah kita saksikan seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, melainkan dia akan melihat sebagian dari pembalasannya itu ketika hidup di dunia. Allah akan menyegerakan pembalasan dosa hukukul walidain ini di dunia sebelum di akhirat. Maka orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan berbahagia di dunia, tidak akan sejahtera, dan tidak akan mengenyam kebahagiaan jika dia tidak bertaubat kepada Allah dari dosa besar tersebut. Maka oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan ridha Allah Ta'ala dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta kelapangan rizki, maka hendaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sebab dilapangkannya rizki seorang hamba, hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya dan ditangguhkan ajalnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara tentang anjuran untuk silaturahim, yaitu berbuat baik kepada kerabat dekat. Dan tidak diragukan bahwa orang yang paling dekat kepada kita, orang yang paling dekat hubungannya secara rahim dengan kita, adalah ibu yang melahirkan kita. Dialah manusia yang paling pertama dimaksud ketika Allah berfirman tentang silaturahim. Ketika Allah mewajibkan silaturahim, yakni menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim, maka yang pertama masuk dalam cakupan ini adalah kedua orang tua. Ya, kedua orang tua masuk dalam cakupan perintah ini. Maka seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah Ta'ala akan melapangkan rizkinya, memberkahinya, dan menangguhkan ajalnya sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, terkait dengan kelapangan rizki, maka tidak diragukan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim akan melapangkan dan menambah rizki seseorang. Adapun terkait dengan penangguhan ajal atau dipanjangkan umur, maka Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan menangguhkan ajalnya di sini, memanjangkan umurnya, adalah menyampaikan umurnya pada batas waktu yang telah ditentukan Allah Ta'ala dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Dan ini tidak berarti bahwa seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menyambung tali silaturahimnya, umurnya akan dipanjangkan lebih dari apa yang telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak, ya. Karena tidak ada sesuatu yang baru bagi Allah Ta'ala. Semua yang telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz telah ditentukan dengan takdirnya yang syamil, yang menyeluruh, termasuk ajal seseorang, telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Maka yang dimaksud dengan seorang itu akan dipanjangkan umurnya adalah disampaikan umurnya pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Dan juga Allah Ta'ala akan memberkahi umur tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa keberkahan sesuatu itu bukan pada banyaknya. Keberkahan pada harta bukan pada melimpahnya. Dan keberkahan pada usia bukan pada panjangnya. Boleh jadi seorang itu diberi Allah usia yang relatif tidak begitu panjang, tapi diberkahi oleh Allah. Sehingga dengan usia yang seperti itu, banyak amal saleh dan hasanat serta pahala yang telah diraihnya. Kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah. Terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama salah seorang tabi'in, bukan salah seorang sahabat, tapi salah seorang tabi'in sebagai al-mathal, sebagai teladan atau panutan, contoh dalam hal berbakti kepada kedua orang tua. Siapakah tabi'in ini? Dia tidak lain adalah Uwais Al-Qarni, seorang laki-laki yang miskin, penggembala kambing yang tinggal di Yaman, ya. Jadi Uwais Al-Qarni tinggal jauh dari Hijaz, dari Madinah, tinggal di negeri Yaman. Dan di negerinya, di kampung halamannya, Uwais adalah seorang yang tidak dikenal, tidak masyhur, ya. Seorang yang tidak dianggap oleh manusia, ya. Karena dia seorang penggembala kambing dan bukan seorang yang ternama. Dan Uwais Al-Qarni bukan pula seorang alim, tidak sebagaimana Hasan Al-Basri atau Sufyan Al-Thawri, Muhammad bin Sirin, ada Sa'id bin Jubair, ada Sa'id Ibn Musayyib Al-Auza'i, dan para ulama-ulama tabi'in lainnya, ya. Para ulama-ulama salaf yang sangat banyak, para ulama tabi'in sederet. Tapi Rasulullah SAW ketika menyebut tentang siapakah tabi'in yang terbaik, beliau menyebut dan menaskan dalam hadisnya tentang Uwais ini, ya. Maka beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairut tabi'in Uwais al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in, itu generasi yang datang setelah sahabat, adalah Uwais al-Qarani. Uwais yang tinggal di Yaman, dari kabilah Qaran, ya, sehingga dinisbatkan kepada kabilah itu, al-Qarani. Ya. Tentang keutamaan Uwais al-Qarani ini, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika bertemu dengan rombongan jamaah haji dari Yaman, dia berkata, apakah di tengah-tengah kalian ada seorang laki-laki yang bernama Uwais bin Amir? Jadi Khalifah Umar ibn Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, beliau sengaja menghadang kafilah-kafilah haji dari Yaman dan mencari-cari seorang laki-laki yang bernama Uwais al-Qarni. Padahal Khalifah Umar radhiyallahu anhu belum pernah bertemu dengan Uwais. Sehingga pada akhirnya, dari salah satu rombongan tersebut, ada yang berkata, ya, di antara kami ada yang bernama Uwais bin Amir. Maka kemudian Khalifah Umar mendatanginya, menghampirinya dan bertanya, apakah benar engkau Uwais bin Amir? Laki-laki itu menjawab, iya, benar. Umar bertanya lagi, apakah benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit, penyakit belang? Lantas engkau berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Kemudian Allah menyembuhkan penyakitmu itu, kecuali sebesar satu dirham yang masih tersisa di tubuhmu. Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, apakah benar engkau punya seorang ibu? Uwais menjawab, iya. Nah, Umar bin Khattab dari mana mendapat informasi yang detail seperti ini tentang Uwais al-Qarni? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci tentang sifat-sifat Uwais al-Qarni ini, ya. Kemudian Uwais berkata, "Kenapa engkau bertanya seperti ini kepadaku?" Maka Umar menjawab, "Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman. Ia berasal dari kabilah Murad, kemudian dari Qaran. Ia memiliki penyakit kulit. Kemudian Allah sembuhkan penyakitnya itu kecuali tersisa sebesar satu dirham. Ia memiliki seorang ibu yang ia sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Yakni, seandainya Uwais berkata, ya Allah, aku bersumpah kepadamu bahwa engkau akan melakukan ini dan itu, niscaya Allah akan kabulkan, Allah akan luluskan sumpahnya itu. Nah, jika engkau mampu agar Uwais beristighfar untukmu, memintakan ampunan kepada Allah untukmu, maka lakukanlah. Maka Umar pun berkata kepada Uwais, sekarang, istaghfirli, berdoalah, ya, mintakan ampunan untukku, ya. Maka Uwais pun mendoakan Umar agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, inilah Uwais al-Qarni, seorang laki-laki dari Yaman, yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipuji di kalangan para sahabatnya. Bahkan Nabi menyuruh Umar ibn Khattab untuk memintakan istighfar Uwais, ya, untuk meminta istighfarnya. Padahal Umar lebih afdal dari Uwais. Umar telah dijanjikan surga, dan dia termasuk sahabat yang menduduki peringkat tertinggi setelah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebagai bentuk tawaduk kepada Uwais al-Qarni dan sebagai bentuk pelaksanaan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar meminta istighfar, meminta doa dari Uwais al-Qarni. Nah, apa kelebihan Uwais? Apakah dia seorang mujahid yang tangguh? Apakah dia seorang alim yang rabbani? Apakah dia seorang dermawan yang pemurah? Ataukah dia seorang gubernur yang adil, pemimpin yang saleh? Bukan. Dia bukan seorang alim, bukan seorang mujahid, bukan seorang kaya yang dermawan, bukan seorang ahli Al-Quran yang menghafalnya dan mengajarkan Al-Quran. Beliau punya suatu keutamaan yang membuat derajatnya ditinggikan Allah Ta'ala di antara manusia, yaitu dia memiliki seorang ibu yang dia berbakti kepadanya. Oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis ini, ya, para ulama berselisih tentang siapakah tabi'in yang paling utama, yang paling afdal. Sebagian berkata Hasan al-Basri. Sebagian berkata seorang alim yang lain. Sebagian lagi berkata Uwais al-Qarni. Maka yang benar adalah, kata Imam An-Nawawi, Uwais al-Qarni berdasarkan nas hadis ini. Subhanallah, ya. Jadi dengan amal saleh berbakti kepada kedua orang tua, Allah mengangkat derajat Uwais al-Qarni sedemikian tinggi di antara makhluk-makhluknya. Kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya dilakukan ketika keduanya masih hidup saja. Tapi setelah keduanya meninggal pun, tetap kewajiban berbakti ini tidak terputus. Nah, apakah amal-amal yang masih bisa dilakukan oleh seorang anak agar masih dapat melanjutkan amal saleh ini, itu berbakti kepada kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya wafat? Nah, tentang hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad bahwa ada seorang laki-laki Ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah masih terdapat suatu amal yang aku lakukan kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Jadi masih adakah birrul walidain yang dapat aku lakukan setelah keduanya meninggal?" Maka beliau menjawab, "Ya, ada. Yaitu 4 hal. Pertama, engkau berdoa dan memintakan ampun bagi keduanya. Kedua, engkau melaksanakan

0: setelah salat tepat pada waktunya ini? Yang pertama adalah mendoakan dan memintakan ampunan, ya, beristighfar untuk kedua orang tua kita. Dan hal ini pun juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra' tadi. وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Berdoalah engkau, katakanlah, ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku, kasihilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka telah mengasuhku, mendidikku semenjak kecil. Nah, boleh jadi, dengan doa-doa dan istighfar seorang anak, maka derajat orang tua ini ditinggikan oleh Allah Ta'ala di surga. Karena istighfar, anak yang terus-menerus. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ar-rajul la turfa' darajatuhu fil jannah fayaqul, ya rab anna li hadha, fayuqal bi istighfari waladika lak." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang ditinggikan derajatnya di surga sehingga dia merasa heran dan dia berkata, "Ya rab, dari mana aku meraih derajat yang tinggi seperti ini? Bagaimana aku bisa menggapai derajat yang tinggi di surga seperti ini?" Maka Allah menjelaskan kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Dengan sebab istighfarnya anakmu untukmu. Jadi dengan sebab istighfarnya anakmu yang terus-menerus kepadamu, maka derajatmu ditinggikan di surga ini. Ya. Jadi subhanallah, dengan istighfar anak, derajat orang tua bisa ditinggikan di surga. Kemudian juga, kalau seseorang itu melihat orang tuanya masih dalam keadaan jauh dari hidayah Allah, atau masih melakukan dosa-dosa dan penyimpangan dan sebagainya, bahkan melakukan kesyirikan sekalipun, maka kewajiban berbakti kepada kedua orang tua tidak terputus, tidak hilang, meskipun kedua orang tua musyrik. Hanya saja, kewajiban seorang anak adalah mendakwahi orang tuanya dengan lembut, menasihati keduanya dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS mendakwahi ayahnya. Bagaimana uslub, cara Nabi Ibrahim AS mendakwahi ayahnya, diterangkan dengan rinci dalam surah Maryam ayat 50 dan seterusnya. Allah menjelaskan bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS telah mendakwahi ayahnya yang kafir dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Dan juga dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendakwahi ibunya yang kafir. Didakwahi sampai Abu Hurairah meminta doa dari Rasulullah SAW agar ibunya diberi hidayah oleh Allah. Dan dengan sebab, dengan berkah doa Rasulullah SAW, ibunya Abu Hurairah mendapat hidayah dan masuk Islam. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh setiap anak ketika melihat kedua orang tuanya jauh dari hidayah Allah, jauh dari petunjuk Allah. Hendaknya anak ini berusaha dengan segala cara yang baik, segala cara yang memungkinkan untuk mendakwahi, menasihati kedua orang tuanya, dan bahkan mendoakan siang malam agar orang tuanya mendapat hidayah Allah Ta'ala. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita kaji di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan ikhlas, dengan ihsan, dan menerima amal saleh kita ini. Demikian, wassalallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Orang yang takut kepada Allah bukanlah dia yang berlinang dan menumpahkan air matanya, tapi dia yang menahan hasratnya dari melakukan hal yang haram, padahal dia mampu untuk melakukannya." Dikutip dari kitab Majmu' Ar-Rasail.

Kaum muslimin yang berbahagia, hadirilah kajian Islam rutin Radio Salam FM. Tema, Meraih Berkah di 10 Hari Pertama Dzulhijjah. Bersama Ustadz Maulana Ammar SPD Hafidhullah Ta'ala. Bertempat di Masjid Baitul Salam, Kadudampit, Sukabumi. Hari Ahad, 17 Mei 2026, bertepatan di tanggal 29 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Pukul 9 hingga 11 WIB. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum.

0: umum dengan fasilitas ilmu bermanfaat, komunitas islami, e-sertifikat, makan siang gratis. Untuk mendapatkan e-sertifikat kajian, silahkan daftar dengan cara ketik kajian, spasi nama, spasi alamat, kirim ke 0811 11 11 940. Jangan lupa agar hadir tepat waktu. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Salam FM dan Relawan Dakwah Fokus Salim.
1: Permata dunia perindu surga. Wanita Islami. Wanita Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar muslimah yang berbahagia, setiap insan tentunya mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi. Kenikmatan itu adalah surga. Di dalamnya terdapat bejana-bejana dari emas dan perak, istana yang megah dengan dihiasi beragam permata, dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan surga. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun, fiha anharum min ma'in ghairi asin, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, wa anharum min 'asalin musaffa." Perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Di samping mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mendapatkan pendamping atau istri dari bidadari-bidadari surga nan rupawan, yang mana kisah-kisah tersebut diceritakan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Di antaranya yang terdapat pada surat Ar-Rahman ayat ke-56, "Fihinna qasiratut tarf lam yatumithunna insun qablahum wala jan." Dan di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Pendengar muslimah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan keutamaan-keutamaan wanita penduduk surga di dalam sabdanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya seandainya salah seorang wanita penduduk surga menengok penduduk bumi, niscaya dia akan menyinari antara keduanya, yaitu penduduk surga dan penduduk bumi, dan akan memenuhinya dengan bau wangi-wangian. Dan setengah dari kerudung wanita surga yang ada di kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya istri-istri penduduk surga akan memanggil suami-suami mereka dengan suara yang merdu yang tidak pernah didengarkan oleh seorang pun. Di antara yang didendangkan oleh mereka, "Kami adalah wanita-wanita pilihan yang terbaik, istri-istri kaum yang termulia." Mereka memandang dengan mata yang menyejukkan. Dan mereka juga mendendangkan, "Kami adalah wanita-wanita yang kekal, tidak akan mati. Kami adalah wanita-wanita yang aman, tidak akan takut. Kami adalah wanita-wanita yang tinggal, tidak akan pergi." Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hanya orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan bidadari-bidadari saja yang menjadi penduduk surga? Bagaimana dengan istri-istri kaum mukminin di dunia? Bagaimana dengan wanita-wanita penduduk bumi? Istri-istri kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di surga dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk surga lainnya sesuai dengan amalnya selama di dunia. Tentunya setiap wanita muslimah ingin menjadi ahli surga. Dan pada hakikatnya, wanita ahli surga adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seluruh ciri-cirinya merupakan cerminan ketaatan yang dia miliki. Maka di antara ciri-ciri wanita ahli surga adalah, ciri yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ciri yang kedua, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian ciri yang ketiga, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Selanjutnya ciri yang keempat yaitu ihsan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan melihat Allah. Jika dia tidak dapat melihat Allah, dia mengetahui bahwa Allah melihat dirinya. Kemudian ciri selanjutnya pendengar yaitu ikhlas beribadah semata-mata karena Allah, bertawakal kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap rahmat Allah, bertobat kepadanya, dan bersabar atas segala ketetapan atau takdir Allah, serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya. Dan ciri yang keenam, gemar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Berzikir, mengingat Allah ketika sendiri atau bersama, gemar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Senantiasa berzikir mengingat Allah, baik ketika sendiri ataupun bersama orang banyak, dan senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang ketujuh, di antara ciri wanita ahli surga adalah senantiasa menghidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat. Kemudian ciri yang kedelapan, ia senantiasa berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk, serta berbuat baik terhadap hewan ternak yang dia miliki. Kemudian ciri yang kesembilan, menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan juga memberi kebaikan kepada orang lain, menahan pemberian kepada dirinya, dan senantiasa memaafkan orang yang menzalimi. Kemudian ciri dari wanita ahli surga yang selanjutnya adalah gemar berinfak, baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, dan senantiasa menahan amarah dan memaafkan manusia. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu senantiasa ia berlaku adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk. Kemudian ciri yang ke-11 yaitu ia senantiasa menjaga lisannya dari perkataan dusta. Tidak pernah bersaksi palsu dan menjaga lisannya untuk menceritakan kejelekan orang lain. Dan ada pun ciri yang terakhir, yaitu menepati janji dan menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya, sahabat terdekat, dan juga sahabatnya yang terjauh. Pendengar muslimah yang berbahagia, demikianlah beberapa ciri-ciri wanita ahli surga. Ciri-ciri tersebut bukan merupakan suatu batasan, tetapi ciri-ciri wanita ahli surga seluruhnya masuk dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu nama Allah Ta'ala yang maha indah dan memiliki athar yang kuat dalam hati orang-orang yang mukmin adalah Al-Qadir, yakni Zat yang maha berkuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb, pencipta langit, bumi, dan segala yang ada di antara keduanya, dan pencipta seluruh makhluk. Termasuk dari keunikan ciptaan Allah Ta'ala adalah bahwa manusia yang sekian miliar ini, sekarang manusia berjumlah 7,5 miliar. Manusia yang hidup sekarang, maupun yang pernah hidup pada abad-abad yang lampau, satu sama lain di antara mereka tidak sama. Semuanya berbeda. Berbeda dalam banyak sisi. Di antaranya yang paling menonjol sekali adalah pada sidik jarinya. Sidik jari antara satu dengan yang lain berbeda. Sehingga para ahli ilmu pengetahuan baru menemukan fakta ini di abad 20. Sehingga mereka menjadikan sidik jari ini sebagai bukti identitas seseorang. Ya. Mereka dapat mengidentifikasi, ya. Menentukan bahwa ini adalah sidik jari si fulan dari garis-garis sidik jari yang mana antara satu manusia dengan manusia yang lain tidak ada yang sama. Ini merupakan satu kekuasaan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan manusia yang sekian banyak tanpa ada kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Dan Allah berfirman, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ إِظَامَهُ Bala qadirina ala an nusawiya banana. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak akan mampu mengumpulkan tulang belulangnya kembali yang telah hancur itu? Bahkan kami mampu untuk menyamakan sidik jari mereka. Kemudian, sebagaimana telah tadi disinggung bahwa salah satu bukti kekuasaan Allah Ta'ala adalah menurunkan air hujan dari langit. Kemudian air hujan itu disimpan oleh bumi, tersimpan di dalam perut bumi, di dalam gudang-gudang penyimpanan air di bawah perut bumi. Dan setelah itu, Allah memudahkan manusia untuk mengeluarkan kembali air yang disimpan oleh perut bumi. Dan dengan air hujan tersebut, Allah menghidupkan berbagai macam jenis pepohonan dan tanam-tanaman yang membawa manfaat yang sangat besar bagi manusia dan bahkan menjadi jaminan kehidupan manusia dan hewan-hewan yang hidup di muka bumi. Ini merupakan bukti, salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-18. Wa anzalna minas samaa'i maa'an biqadarin faaskannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit sesuai dengan takaran yang telah kami tetapkan. Lalu kami jadikan air hujan itu menetap di dalam perut bumi. Dan sesungguhnya kami berkuasa pula untuk melenyapkannya. Dalam ayat yang mulia ini terdapat 3 bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. 3 ayah. Ayah ini bukti yang sangat mencengangkan. Bukti yang sangat luar biasa. Pertama adalah menurunkan air dari langit. Dan hanya Allah Ta'ala yang mampu melakukan hal ini. Menurunkan air hujan dari langit. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian turunnya air hujan ini pun bukan dengan serampangan. Tapi telah ditakar kadar air tersebut. Allah turunkan air hujan dengan takaran yang sangat akurat dan teliti. Sehingga tidak berlebih sampai membuat banjir atau menyusahkan manusia. Dan tidak juga kurang sehingga membuat kekeringan dan kemarau di muka bumi. Jadi curah hujan yang Allah turunkan ini sesuai dengan takaran yang telah ditakar oleh Allah Ta'ala sendiri. Sehingga diturunkan dalam jumlah yang sesuai dan layak untuk kehidupan manusia. Tidak lebih, tidak berlebih sehingga membahayakan. Dan tidak pula kurang sehingga membahayakan. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan air bumi itu menetap di perut bumi dan tidak mengalir begitu saja sehingga sulit untuk dikeluarkan. Allah simpan air hujan itu di dalam perut bumi agar mudah dikeluarkan oleh manusia.
Dan kemudian Allah menyebutkan satu kekuasaan lagi yang kita berlindung dari ditampakkan, yaitu Allah mampu untuk melenyapkan persediaan air yang ada di perut bumi tersebut. Nah, jika itu Allah lakukan, maka manusia akan mati dalam waktu tidak akan lama. Kemudian, di antara bukti kekuasaan Allah Ta'ala dan juga rahmatnya bagi manusia adalah Allah jadikan bumi ini sangat mudah untuk dijelajahi. Mudah bagi kita untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, bahkan dari satu negeri ke negeri yang lain. Allah mudahkan bumi untuk dijelajah segala penjurunya, agar manusia mampu mencari rizki, mencari karunia, mencari ilmu, dan mencari apa saja yang bermanfaat. Padahal bumi ini, sebagaimana dikatakan oleh para ilmuwan, berputar dengan sangat cepat sekali. Berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan sebagaimana yang kita alami, semua benda yang bergerak dan berputar dengan cepat umumnya bergoncang-goncang. Ya. Kereta api yang bergerak, bis yang berjalan dengan cepat, pasti mengalami guncangan-guncangan. Tetapi, bumi yang berputar dengan cepat ini, karena dikendalikan oleh Allah Ta'ala, maka sedikit pun kita tidak mengalami guncangan. Padahal bumi kita ini berputar cepat. Tapi kita tidak mengalami guncangan. Seolah-olah bumi ini adalah hewan tunggangan yang sangat jinak dan penurut sekali. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk, ayat yang ke-15. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. Dan dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kalian ini mudah dijelajahi. Dhalula, kata-kata dhalul ini mengisyaratkan seperti kendaraan atau hewan tunggangan yang sangat jinak sekali. Nyaman untuk ditunggangi atau dikendarai. Allah lah yang menjadikan bumi ini mudah untuk kalian. Mudah untuk dijelajahi. Maka berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian karunianya. Dan ingat, hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Kemudian Allah Ta'ala yang menciptakan bumi sedemikian nyaman untuk kita tinggal di dalamnya, untuk kita tinggal di muka bumi sebagai tempat hunian, tempat bekerja, tempat beraktivitas dan sebagainya. Allah Maha mampu untuk menenggelamkan bumi ini bersama penghuninya. Sehingga dengan tiba-tiba, dan hal ini pernah dilaksanakan oleh Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala membenamkan Qarun beserta seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Nah, Allah mengingatkan kita akan kekuasaannya. Di ayat yang berikutnya Allah berfirman, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Maka apakah kalian merasa aman bahwa Allah yang berada di atas langit tidak akan membuat kalian tertelan oleh bumi itu secara tiba-tiba dan kemudian bumi berguncang dahsyat? Yakni kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai karena kita sedemikian lama telah menjalani hidup di muka bumi, kita merasa seolah-olah aman-aman saja di muka bumi. Tidak. Kalau Allah menghendaki, Allah mampu membenamkan kita ke dalam perut bumi. Sebagaimana telah dilakukan Allah bagi umat-umat sebelum kita. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika seorang mukmin mengimani bahwa Allah adalah Al-Qadir, Zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, maha perkasa, maka hal ini menumbuhkan dalam hati seorang mukmin rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia adalah penguasa yang berkuasa mutlak dan kekuasaannya tidak terbatas. Kalau Allah hendak membinasakan, mengazab penduduk bumi, maka Allah Maha mampu dan tidak ada yang mampu menahan kehendak Allah Ta'ala. Maka setiap mukmin tidak boleh merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Tidak boleh merasa aman dari azab Allah yang mungkin datang secara tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka. Baik azab yang turun dari langit atau azab yang Allah timbulkan dari bawah kaki kita atau azab yang datang dari arah mana saja yang tidak kita duga-duga. Maka seorang mukmin wajib senantiasa memiliki rasa khauf takut kepada Allah Ta'ala. Dan rasa khauf ini mendorong seorang mukmin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian seorang mukmin yang telah mengenal Allah dengan namanya Al-Qadir ini akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dia akan meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Zat yang Maha Agung,
yang maha besar, yang maha perkasa, dan tidak ada yang kuat di samping Allah Ta'ala. Semua makhluk lemah. Hanya Allah yang maha kuat, maha mampu, maha berkuasa. Sehingga timbul dalam hati seorang mukmin ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga, hal ini akan membuat seorang mukmin bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala semata, bergantung kepada Allah, bersandar kepadanya semata, dan tidak bersandar kepada sebab. Seorang mukmin diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab dan melakukan upaya-upaya untuk meraih hal yang manfaat dan menolak apa yang membawa bahaya atau mudarat. Tetapi, ketika seorang mukmin melaksanakan sebab-sebab tersebut, hatinya bersandar dan bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala semata, sebab dia yakin bahwa Allah lah satu-satunya Zat Al-Qadir yang maha berkuasa, sedangkan makhluk tidak memiliki daya dan kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala semata. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sekilas pembahasan tentang salah satu nama Allah yang maha indah, yaitu Al-Qadir, Zat yang maha berkuasa. Aqulu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan lewat jalinan udara dalam rubrik Akidah. Karena kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang keimanan kepada para malaikat Allah, yaitu tentang dua faedah dari keimanan kepada para malaikat. Pendengar yang dirahmati Allah, keamanan di dunia dan ketenangan serta kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat.
2: Itu gunung kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat.
1: Tergantung pada kebenaran keimanan. Di antaranya kejujuran keimanan kita kepada para malaikat Allah. Dan ketenangan jiwa di dunia dapat diraih oleh orang yang membenarkan imannya kepada para malaikat. Apabila seorang manusia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat untuk menjaganya atas perintah Allah dan dengan perintah Allah juga mereka melindungi dari musuhnya, maka jiwanya pasti akan tenang. Hatinya akan tenteram. Sebab ia menyadari bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, apapun yang tidak ditakdirkan Allah pasti tidak akan pernah terjadi. Ia akan memahami bahwa jika ia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang disyariatkan seperti membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan semisalnya yang jelas dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka Allah mengutus malaikat yang akan menjaganya dari musuhnya. Allah juga akan mengutus malaikat untuk menjaganya dari segala bentuk sihir tidak mungkin dapat mendatangkan keburukan kepadanya. Jika hal ini diketahui, maka seorang hamba akan tunduk kepada Allah dan hanya bertawakal kepada Allah, ia pun akan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, seperti mendatangi dukun, mendatangi paranormal, mendatangi peramal, dan semisalnya. Pendengar yang dirahmati Allah, malaikat akan menyertai kita dimanapun kita berada, baik di lautan ataupun di daratan, baik di kala siang ataupun malam. Kita harus meyakini bahwa ada malaikat yang bersama kita. Malaikat tersebut tidak akan pernah jauh dari kita selama-lamanya untuk mencatat amal kita. Dan sebagian lagi untuk menjaga kita selama kita bertawakal pada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hendaknya kita mengamalkan zikir-zikir yang disyariatkan agar kita selalu mendapatkan keamanan dan ketenangan di dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana hal ini bisa kita lihat ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus para malaikat kepada Rasulullah dan kepada para sahabatnya dalam perangan untuk meneguhkan hati mereka. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 9-12 yang artinya, ingatlah ketika kalian mohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak mengirim bala bantuan itu kecuali sebagai kabar gembira, berita gembira, dan agar hati kalian menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian. Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ayat ini jelas sekali memaparkan kepada kita betapa dengan beriman kepada malaikat, hati akan menjadi tenang. Jika setiap orang-orang beriman mengetahui akan hal ini dan sudah tertancap keimanan seperti ini dalam dirinya, maka pasti jiwanya akan selalu tenang dan akan hilang rasa takut yang sebelumnya ditancapkan syaitan ke dalam hatinya. Bila kaum muslimin bertawakal kepada Allah dengan selalu menjaga zikir-zikir yang disyariatkan, maka dia pasti selamat dari segala sesuatu yang ditakutkannya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, berikutnya yang merupakan buah dari keimanan kepada para malaikat adalah menjadikan kita mencintai amal soleh dan membenci amal-amal yang buruk. Kenapa? Karena mereka, para malaikat, mencintai amal soleh. Mencintai orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Mereka berdoa serta memohon ampunan untuk manusia yang melakukan amal soleh. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memotivasi umatnya untuk memperbanyak amal soleh. Karena para malaikat selalu mendoakan mereka yang mengerjakan amal soleh. Tentunya, siapa yang tidak ingin mendapatkan doa dan permohonan ampunan dari makhluk yang tidak pernah mendurhakai Allah Tabaraka wa ta'ala dan tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Selain itu pendengar, kita harus selalu berada di tempat-tempat yang disukai oleh para malaikat, seperti masjid ataupun majelis-majelis ilmu. Di tempat seperti itu akan banyak keutamaan dan kemuliaan yang akan diraih. Di antara kemuliaannya adalah Allah Tabaraka wa ta'ala telah menugaskan para malaikat untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang berada di dalam masjid. Dengan mengetahui hal ini, pasti akan menjadikan seorang semangat mengisi waktu dengan amal soleh dan mendatangi tempat yang disukai oleh para malaikat tadi. Dan inilah sebagian hikmah dari mengimani para malaikat. Pendengar, jika kita telah mengetahui bahwa Allah telah menugaskan para malaikat untuk mencatat setiap perkataan dan perbuatan kita, pasti orang yang beriman dan orang yang berakal akan berhati-hati agar mereka menerima catatan yang baik. Tidak ada catatan yang buruk dalam buku catatan amalnya. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-14, Iqra' kitabak, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Jika kita menyadari hal ini, maka keimanan kepada para malaikat bertambah dalam diri kita, hingga seolah-olah kita merasakan kehadiran mereka di dekat kita. Maka tidak diragukan lagi bahwa keimanan ini akan memberikan pengaruh yang positif dan akan menjauhkan kita dari segala yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena ketika dipenuhi dengan keimanan, biasanya seorang tidak akan berani berbuat dosa. Sebaliknya, ketika iman lemah, sangat mudah bagi seorang untuk terjerumus pada dosa. Siapa yang jujur imannya kepada malaikat, pasti ia tidak akan pernah merasakan kekosongan jiwa. Bahkan tidak diragukan lagi, hal ini akan menyampaikannya kepada tingkat ihsan, yang merupakan derajat termulia, tertinggi bagi seorang hamba. Ketika kita tahu ada perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat, maka kita akan segera melaksanakannya. Sebaliknya, jika kita tahu perbuatan itu mengundang laknat para malaikat, pastinya kita akan berusaha untuk menjauhi perbuatan itu. Maka dengan hal ini, insya Allah akan membuat kita istiqomah dalam menjauhi segala perbuatan dosa dan kemaksiatan. Demikian pendengar, beberapa faedah dari beriman kepada malaikat Allah Tabaraka wa ta'ala. Semoga buah keimanan kepada para malaikat ini menghiasi hati-hati kita, sehingga dalam keseharian kita, kita berjalan atas keriduan Allah Tabaraka wa ta'ala, menjalani kehidupan di atas keridhaan Allah menurut syariat Allah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: سلام اف ام، سورة دعوة اسلام.
2: بسمillah، assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu salihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa melalui jalinan udara di radio kita tercinta. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik, sehat walafiat. Demikian juga dengan keluarga tercinta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, bersama saya Maiki kurang lebih selama 30 menit ke depan tentunya di acara tanya jawab SMS. Sudah kami himpun beberapa pertanyaan yang Anda kirimkan melalui meja redaksi dan kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini, yaitu ada Ustaz Abu Salman LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanggapi di rubrik tanya jawab SMS kali ini. Semoga jawaban-jawaban yang antum sampaikan nanti menjadi solusi bagi setiap problem atau permasalahan umat ya, khususnya dalam pengetahuan wawasan Islam atau permasalahan sehari-hari bagaimana dari sudut pandang Islam. Ustaz, kita akan langsung saja, saya bacakan pesan lalu Ustaz sendiri yang akan menanggapi atau menjawabnya. Yang pertama kali ini ada pertanyaan dari Abdillah. Apakah azab kubur itu terjadi terus-menerus hingga hari kiamat? Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Mu'adz yang kematiannya sampai mengguncang arasy, pintu langit dibuka dan 70 ribu malaikat mengiringi jenazahnya, tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz masih terkena himpitan kubur. Apakah hadis ini sahih? Apakah orang solih juga terkena himpitan kubur?
3: Taib, perlu kita ketahui bahwa siksa kubur atau azab kubur yang dirasakan penghuni kubur ada dua jenis, yaitu azab kubur yang terus-menerus sampai hari kiamat dan azab kubur atau siksa kubur yang bersifat temporer ya, sementara. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa azab kubur itu ada secara terus-menerus ya, sampai hari kiamat adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Mu'min ayat 45 dan 46. Allah Ta'ala berfirman, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka ditampakkan neraka di pagi hari dan di petang hari. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam siksa yang sangat keras. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa maksud dari didampakkannya neraka di pagi dan petang adalah ungkapan atas azab kubur yang terjadi secara terus-menerus hingga hari kiamat. Adapun orang-orang yang berbuat kemaksiatan namun masih beriman, maka ada di antara mereka yang diazab secara terus-menerus sampai hari kiamat, ada pula yang diazab sementara waktu saja ya, dan kemudian azab itu selesai. Hal ini mungkin disebabkan karena kecilnya dosa yang dilakukan sehingga mendapatkan azab sesuai dengan kadar dosa orang tersebut. Atau mungkin juga disebabkan karena adanya doa dari mereka yang masih hidup ya, seperti istighfar, kemudian sedekah untuknya, atau sebab-sebab yang lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan Hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau menyampaikan, innahuma layu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, sesungguhnya mereka penghuni kubur ini sedang diazab. Ya, kedua-duanya sedang diazab. Tidaklah mereka ini berdua diazab karena perkara yang besar. Ya, menurut pandangan mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, ya, penghuni kubur tersebut, dia tidak melindungi diri dari air kencing. Wa ammal akharu, adapun yang satunya lagi, fakana yamshi bin namimah. Dia suka berbuat namimah, ya, mengedomba. Thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfain, ya, kemudian beliau mengambil pelapah kurma basah dan membelahnya menjadi dua. Faghraza fi kulli qabrin wahidatan, kemudian beliau menancapkan pelapah kurma yang dibelah tadi, ya, setiap belahan ke masing-masing makam, ya. Faghraza fi kulli qabrin wahidatan. Qalu, ya, sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasul, lima fa'alta hadza, mengapa engkau melakukan hal ini? Qala, maka Rasul menjawab, la'allahu yukhaffifu anhuma malam yaibasa. Jadi Rasul menjawab, semoga mereka diringankan azabnya selama pelepah kurma ini belum mengering. Hadis ini muttafaq alaih. Nah, adapun tentang pertanyaan yang kedua terkait kuburan yang menghimpit Sa'ad bin Mu'adz yang kematiannya membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit terbuka, dan malaikat sebanyak 70 ribu menyaksikannya, adalah hadis yang sahih. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, tapi kemudian dibebaskan. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang jika ada seseorang selamat darinya, maka tentulah Sa'ad ibnu Mu'adz yang selamat, ya. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa himpitan kubur pasti dialami oleh setiap manusia adalah bahwa anak-anak kecil tidak luput dari itu. Disebutkan dalam Musnad At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya ada seseorang yang luput dari himpitan kubur, maka sungguh anak kecil ini akan selamat. Dari semua hadis tersebut, ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak ada orang yang selamat dari himpitan kubur, baik orang soleh maupun orang yang tidak soleh. Hanya saja perbedaannya antara seorang muslim dan kafir. Seorang kafir terus dihimpit, sedangkan orang mukmin mendapatkan kondisi ini hanya pada pertama turun ke kuburnya, kemudian dikembalikan ke keluasannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Sementara Al-Hafidz Adz-Dzahabi mengatakan bahwa himpitan yang dirasakan seorang mukmin sama seperti rasa sakit yang dirasakannya saat kehilangan anak dan orang yang dicintainya di dunia. Seperti rasa sakit dari penyakitnya, rasa sakit keluarnya ruhnya, sakit saat ditanya dan diuji di kuburnya, sakit karena pengaruh tangisan keluarganya saat meratapinya, sakit saat bangkit dari kuburnya, dan semacamnya. Akan tetapi, seorang hamba yang bertakwa, Allah akan mengasihinya pada sebagian hal atau seluruhnya. Dan tak ada ketenangan bagi seorang mukmin sampai bertemu Rabbnya, Allahu a'lam.
2: Pertanyaan selanjutnya ada dari Abdillah. Ya, ini mungkin Abdillah yang tadi, ya. Hanya saja ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap terhadap orang yang mendiamkan kita karena perselisihan? Padahal saya sudah berusaha untuk tidak bermusuhan, tapi dia masih mendiamkan saya. Apakah saya harus diam juga? Sudah berkali-kali saya berupaya memperbaiki keadaan, tapi masih tetap begitu. Bagaimana, Ustaz?
3: Salah satu prinsip yang diajarkan dan ditekankan dalam Islam adalah menjaga ukhuwah, persaudaraan sama muslim. Karena itu Allah memotivasi agar kaum muslimin terus berupaya menjadikan muslim yang lain sebagai layaknya saudaranya sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Karena itu berupayalah memperbaiki hubungan antara kedua saudara kalian. Nah, bahkan Allah ingatkan di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada para sahabat adalah Allah jadikan mereka saling mengasihi, mencintai, padahal sebelumnya mereka saling bermusuhan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. Ingatlah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Kemudian Allah mempersatukan antara hati-hati kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانَ. Lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah tersebut. Nah, bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan hubungan persaudaraan antara muslim satu dengan yang lainnya ibarat satu jasad. Jika ada yang sakit, yang lain turut merasakan sakitnya. Rasulullah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iru al-jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah bagaikan satu jasad, satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan terasa demam atau panas. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, akan tetapi membangun suasana persaudaraan semacam yang diajarkan Islam terkadang sulit memang karena syaitan selalu berupaya memicu terjadinya permusuhan atau adawah. Karena itu, sudah seharusnya kita sebagai orang yang beriman menjaga hubungan tersebut, ya, hubungan baik itu dengan sesama dan tidak saling menyakiti atau menzalimi. Di dalam syariat Islam, kita dilarang mendiamkan saudara muslim lebih dari 3 hari. Nabi bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal." Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, tidak menyapa, mendiamkan, ya, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anda bisa perhatikan hadis ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam tidak melarang umatnya untuk membenci muslim yang lain secara mutlak. Karena setiap muslim yang merasa telah dizalimi orang lain, dia pasti akan membencinya, ya, dan tidak bisa serta-merta memaafkannya. Untuk itu, Islam memberikan batas toleransi selama 3 hari. Terkait usaha Anda, Masya Allah, Barakallahu Fik, untuk memperbaiki hubungan dengan orang yang bersangkutan, maka apa yang Anda lakukan adalah perbuatan terpuji. Anda telah melakukan hal yang hak, yang benar, dan insya Allah berpahala besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun urusan dia mau memperbaiki keadaan dengan kita atau tidaknya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang tersebut tidak mau lagi berinteraksi dengan kita, maka dialah yang berdosa. Allahu a'lam.
2: Demikian pendengar ya. Selanjutnya pertanyaan kali ini dari Nervi. Saya baru lulus SMK. Saya masih mencari pekerjaan. Akan tetapi belum juga mendapatkannya. Kemudian ada seorang lelaki yang melamar saya. Saya bingung karena saya ingin bekerja untuk membuat orang tua saya bahagia. Beberapa hari kemudian lelaki itu datang kembali untuk memastikan keputusan saya. Akhirnya saya tolak lamarannya dengan alasan ingin bekerja terlebih dahulu untuk membantu orang tua. Walaupun sudah saya tolak, orang itu masih saja memaksa dan berharap banyak saya menerima lamarannya. Bagaimana menurut Ustadz? Apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi persoalan ini? Demikian Ustadz ya. Ini cukup panjang ya. Dan cukup kompleks juga ya permasalahannya.
3: Taib, pada dasarnya ya, al-asl seorang muslimah tidak dilarang menolak pinangan atau khitbah dari seorang lelaki ya, karena itu adalah hak seorang wanita untuk menerima suatu pinangan atau menolaknya. Akan tetapi ada hadis ya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang ditujukan kepada para wali si wanita ini untuk tidak menolak lamaran lelaki yang baik akhlak dan agamanya selama muslimah yang dilamar sudah mau menikah. Abu Hurairah meriwayatkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila ada seorang yang kalian ridai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian.
4: Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio suara.
3: Fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Bila kita tidak menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah, ya, keburukan di bumi dan kerusakan yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi hadis ini bukan ditujukan kepada sang wanita yang dilamar agar dia mau menerima lamarannya, karena wanita itu tidaklah bisa menikahkan dirinya sendiri kecuali dengan adanya wali. Apalagi digunakan sebagai senjata agar lamarannya tidak boleh ditolak oleh sang wanita, dan juga bukan sebagai alasan untuk apa jurus lamaran ditolak ya. Ustadz bertindak lah, karena bagaimanapun juga setiap wanita muslimah berhak menerima dan juga berhak untuk menolak lamaran lelaki kepadanya. Jadi ketika seorang muslimah tidak berhasrat untuk menikah dengan laki-laki yang melamarnya, maka ia tidak berdosa untuk menolak pinangannya, walaupun ia seorang laki-laki yang soleh. Karena pernikahan yang dibangun atas pilihan untuk mencari pendamping hidup yang soleh disertai juga dengan kecenderungan hati terhadapnya. Ya, akan tetapi jika alasan penolakan tersebut adalah karena benci dengan akhlak dan agamanya yang baik, maka wanita tersebut berdosa karena menolak kebaikan. Tapi jika alasan penolakannya karena tidak memiliki rasa suka dan kecenderungan di hatinya, maka itu tidak berdosa, tidak mengapa. Tapi kami sarankan supaya Anda tidak menunda menikah, apalagi jika yang melamar dikenal sebagai seorang yang soleh, ya, baik agamanya dan akhlaknya. Dan selama orang tua rela dan juga ridho dengan pernikahan Anda, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezekinya kepada Anda, calon suami, dan kedua orang tua Anda. Juga kami sarankan agar Anda sholat istikharah ya, terkait dengan lamaran lelaki tersebut. Jangan tinggalkan sholat istikharah dalam mengambil keputusan apapun. Allahu a'lam.
2: Demikian mendengarnya jawaban dari Ustadz Abu Salman LC. Selanjutnya kita tanggapi pertanyaan kali ini.
4: Para dakwah Islam, belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6
2: memakai teks Latin atau translator. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an yang diturunkan itu berbahasa Arab. Ada banyak ayat yang menegaskan hal ini. Di antaranya adalah Al-Qur'an surat Yusuf ayat 2, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini dengan Arabi, bahasa Arab, agar kalian berpikir. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 3, "Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun." Itulah kitab yang dirinci ayat-ayatnya, Al-Quran yang Arabi, berbahasa Arab, bagi orang yang mengetahui. Dan masih banyak ayat lainnya yang menegaskan, ya, menjelaskan ya, hal ini. Karena itulah, jika Al-Quran ini dibaca namun yang keluar bukan suara bahasa Arab, maka itu bukan Al-Quran. Adanya translate-nya, Latinnya ya, sebenarnya tidak ditujukan untuk bahan bacaan teksnya, tapi hanya memudahkan, mengeja lafalan ya, bagi yang belum bisa membaca tulisan Arab. Sehingga bisa jadi bagi mereka yang lidahnya belum lancar, dia bisa baca dengan suara yang berbeda. Artinya ada peluang penyimpangan yang parah ya ketika orang membaca Al-Quran dengan transliterasi. Sebagai contoh misalnya, kata Al-Ladhina. Nah, dengan bahasa Arab, ditulis dengan translate-nya adalah Al-Ladhina. Ya, A-Lam, A-L-A-D-Z-I-N-A. Tulisan ini dibaca Al-Ladhina. Bisa juga dibaca Al-Ladhina. Sehingga peluang keliru sangat besar ya. Dan tentunya sangat kacau jika dibaca. Dalam transliterasi juga tidak dikenal huruf tajwid seperti gunnah. Dengung ya, dengan ditahan. Kemudian ikhfa, ya, iqlab atau semacamnya. Sehingga tidak ada dengung, tidak ada bacaan samar-samar, yang nun yang disamarkan. Termasuk mad ataupun bacaan panjang. Nah, contoh lain kalimat minka. Ditulis dengan transliterasi minka. Minka. Orang akan membacanya minka. Tidak ada bacaan samar ya, minka, minka. Atau kalimat innallaha ditulis dengan transliterasi innallaha. Ya, in i n n a l l a h a ya. Bagi yang lidahnya belum terbiasa kan baca innallaha, innallaha ya, lamnya akan ditipiskan innallaha. Yang betul adalah innallaha. Innallaha, L-nya ini ditebalkan. Dan ini bukan bahasa Arab. Nah, istilah para ulama disebut dengan bahasa ajam ya, bahasa non-Arab ya. Imam An-Nawawi mengatakan tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan bahasa ajam. Yakni selain bahasa Arab. Baik dia bisa bahasa Arab ataupun tidak. Baik dibaca ketika sholat maupun membacanya di luar.

0: ataupun sudah doktor ya, bagi mereka yang kurang lancar bahasa Arab, dia butuh guru untuk talaki atau belajar tatap muka. Ya, karena dia butuh menirukan contoh pelafalan yang benar. Bunyi suara teks Arab dengan teks Latin bisa sangat jauh berbeda. Tidak masalah dan tidak perlu malu jika belajarnya dari misalnya mulai dari Iqra ya, atau huruf-huruf hijaiyah yang dasar sekali, karena orang pemalu untuk melakukan kebaikan tidak pernah akan berkembang, tidak akan pernah maju ya. Imam Mujahid mengatakan bahwasanya la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Hanya orang pemalu dan orang yang sombong yang tidak mau belajar ilmu agama. Demikian, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Allahu a'lam.
1: Selanjutnya ada pertanyaan dari Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, dulu saya banyak salah dan banyak merugikan orang lain. Tapi sekarang saya sudah bertaubat. Tapi saya sudah lupa kepada orang-orang yang dulu pernah saya sakiti dan saya zolimi. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, terkait dengan pertanyaan ini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madzlamatun li ahadin min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa saja yang pernah menzalimi orang lain, ya, baik terkait kehormatannya atau masalah lainnya, segeralah minta untuk dimaafkan, minta dihalalkan hari ini juga. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun.
2: Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah
0: kahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madzlamatihi. Ya. Maka jika dia memiliki amal saleh, maka akan diambil dari pahalanya sesuai kedzalimannya. Wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Dan jika dia tidak memiliki amal saleh, maka diambil dari dosa orang yang dizaliminya lalu dilemparkan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bercerita tentang orang yang muflis ya, bangkrut ketika di hari kiamat. Mereka datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat. Yang lainnya membawa pahala puasa, kemudian pahala jihad, pahala-pahala dan pahala seterusnya. Namun ketika di dunia ya, mereka sering menzalimi orang. Pernah mencaci fulan si A, menuduh si B, ya, mengambil harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E atau yang lainnya. Akhirnya masing-masing mengambil pahalanya. Sampai ketika pahalanya habis, dosa orang yang dizalimi tersebut diberikan kepada satu demi satu. Ya, hingga akhirnya dia dilemparkan atau dicampakkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, bagian dari bentuk taubat itu adalah meminta maaf ya, meminta penghalalan kepada orang yang terzalimi atau mengembalikan harta jika itu adalah bentuk kedzalimannya mengambil harta tanpa hak. Dalam sebuah hadis ya dari Samurah dinyatakan alal yad ma akhadhat hatta tuaddi. Orang yang mengambil barang harus menanggung apa yang dia ambil sampai dia kembalikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jika yang diambil adalah uang, maka kembalikan dalam bentuk uang. Jika yang diambil itu adalah bentuknya barang, maka dikembalikan dalam bentuk barang pula. Jika barangnya...
2: Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah
0: Sedekah atas nama orang yang dizalimi, karena sedekahnya dari hasil yang haram yang tidak diterima. Pendapat kedua, jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke pemiliknya, bisa dikembalikan